sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Ictus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 24 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Sahabat itu, sebelum kita menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang luar biasa, Bapa yang hidup yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu sukacita kami boleh menghadap Engkau di pagi hari ini. Kami boleh merasakan istirahat yang nyaman dan kekuatan baru yang boleh kami rasakan pagi ini. Terbukti kami boleh bisa mendengarkan siaran Radio Ictus, kami boleh menyapa dan melihat orang-orang yang kami kasihi ada dalam keadaan sehat dan baik. Kami boleh mendapatkan kekuatan dengan melakukan segala aktivitas kami pagi ini. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami lebih lanjut, kami ingin menyerahkan segala keberadaan kami masing-masing ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Mari Roh Kudus, bimbinglah setiap anak-anakmu yang baru aja mendengarkan siaran kami maupun kami sendiri yang ada di Radio Ictus. Tuhan yang akan membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau akan menjauhkan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit apapun. Engkau akan menolong segala aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Terlebih juga kami ingin menyerahkan siaran Radio Ictus sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Tuhan, Engkau yang akan berkarya lewat anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan sepanjang hari ini. Engkau mengurapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap program acara maupun juga untuk setiap lagu-lagu yang kami putar, kiranya menjadi berkat, kekuatan dan penghiburan kepada setiap sahabat Ictus yang mendengarkan. Engkau memberkati Radio Ictus ini dalam perjalanannya, baik itu dalam setiap pelayanannya maupun untuk biaya-biaya operasionalnya. Tuhan akan berkati, Tuhan akan gerakan anak-anak-Mu yang sudah diberkati Tuhan agar juga ikut memperhatikan Radio Ictus. Memberkati juga pelayanan sepanjang hari ini Tuhan, Engkau akan menjagai, jauhkan dari segala kerusakan, dari bahaya apapun, agar tetap bisa mengudara, menyapa lewat udara, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap pendengar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, setiap pergumulan kami, dan setiap apapun yang boleh kami kerjakan, kiranya Tuhan memberikan keberhasilan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.

Shalom, selamat pagi sahabat Iktus. Hai, halo, senang sekali saya menyapa sahabat Iktus di minggu pagi hari ini. Semoga semuanya sudah stay tune bersama kami di 96.5 FM dimanapun Anda tengah bersama Radio Iktusnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, udara yang tentunya segar ya. Kalau pagi itu bisa kita manfaatkan untuk kebugaran tubuh kita. Kita ucapkan syukur karena hari baru yang Tuhan sediakan buat kita dan melengkapi kebahagiaan Anda. Lina akan menemani sahabat Iktus di Happy Sunday kali ini dengan serangkaian pujian dan lagu-lagu indah yang pastinya memberkati kita. Selamat mendengarkan.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
5: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
4: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
5: Emangnya apa yang spesial di sana?
4: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
5: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
4: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
5: Wah, lengkap banget ya.
4: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
6: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
4: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_Semarang.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Anda bersama kami di 96.5

Adiktus, lagu yang baru saja kita simak tentunya bisa mengurangi rasa penat yang sudah kita rasakan sepanjang hari Senin sampai dengan Jumat Sabtu gitu ya. Minggu adalah waktu kita bisa bersantai sejenak. Bisa juga menjadi waktu bebas dari rutinitas untuk kita bisa melakukan hal-hal yang belum sempat kita kerjakan. Akhir pekan juga bisa digunakan untuk belajar keterampilan baru loh, atau mengejar minat yang tidak terkait dengan pekerjaan. Mungkin juga sekedar hobi, wah akhir pekan aku mau mancing, boleh juga. Jangan lupa ibadah dulu ya, dan sediakan waktu dulu untuk keluarga, untuk Tuhan. Juga kalau mau nonton bioskop, cocok banget di rumah aja nontonnya, boleh juga ya. Nah, atau mungkin juga janjian dengan seseorang, pokoknya bikin happy gitu ya. Makin happy, saya temani sahabat dengan lagu-lagu pujian berikutnya, masih di Happy Sunday kali ini. Dan inilah lagu untuk sahabat Iktus.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
2: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
1: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+. Piye toh iki?
2: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
1: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
2: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
1: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
4: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat.

Masih di Happy Sunday, Lina menemani Anda di suasana pagi hari ini. Buat sahabat yang mungkin baru bangun tidur, jangan lupa cukupkan air putihnya ya. Hari ini 8 gelas sehari dong ya, kalau lebih juga gak apa-apa. Jangan lupa sediakan waktu untuk Anda bisa olahraga sejenak. Biasanya kalau Senin sampai Sabtu olahraga enggak? Wah, jarang-jarang ya. Sabtu biasanya ada waktu, ada yang kerjanya setengah hari ya. Kalau Minggu full nih libur, boleh loh ya. Menikmati akhir pekan itu bisa membantu menciptakan batas yang jelas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Mendukung keseimbangan hidup yang lebih sehat ya. Buat sahabat itu semuanya, jangan lupa untuk tetap bisa menggunakan waktu akhir pekan untuk hal-hal positif yang bisa membuat suasana hati Anda lebih bahagia. Jadi saat Anda kembali beraktivitas atau bertugas di awal pekan nanti, fresh lagi. Kenapa? Akhir pekan sudah kita gunakan untuk hal-hal baik untuk tubuh kita, untuk hati kita. Yuk kita simak lagi lagu pujian berikutnya, masih di Happy Sunday.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan, ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
3: Bersama Erik Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878-1520-769.

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, leh? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Alah, Jojo, lah wong kamu itu kambing kok makan plastik toh, Jok? Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Shalom sahabat Iktus, saya Regina Ivanova. Tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat Iktus. Kembali lagi Lina menemani sahabat. Lagu-lagu tadi semoga bikin Anda happy beneran ya. Nah, kalau Anda itu happy di weekend, tidak hanya sekedar ucapan ya, tetapi juga mewakili sebuah filosofi tentang pentingnya meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan aktivitas yang membawa kebahagiaan di luar rutinitas kerja atau kuliah atau sekolah. Ini tentunya harus kita lakukan. Apa sih yang belum Anda lakukan di sepanjang hari-hari yang terlewati? Nah, akhir pekan bisa Anda gunakan sebagai waktu yang tepat untuk menyalurkan hobi Anda. Tapi jangan lupa, memberikan waktu spesial untuk Tuhan itu penting ya. Jiwa rohani kita perlu diisi dengan firman-Nya ya, dengan sentuhan-sentuhan kasih dari Tuhan, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lupa ya, sahabat Iktus, tak terasa waktu yang batasi kita. Lina ucapkan terima kasih ya untuk kebersamaan sahabat. Selamat menantikan acara kami berikutnya. Tetap sukacita di minggu hari ini. Jumpa kembali di sepekan yang akan datang di acara yang sama. Shalom, selamat berakhir pekan.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, Semarang, pendengar radio siaran Iktus, dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut ini. 1. Karangsaru Family Gathering mengingatkan bagi jemaat yang sudah mendaftar Karangsaru Family Gathering pada tanggal 27 Mei 2026 berkumpul di gereja pukul 5 pagi untuk daftar ulang dengan membawa form pendaftaran dan akan berangkat pada pukul 5.30 dan dimohon datang tepat waktu. 2. Persembahan syukur tahunan dalam rangka Pentakosta dan Thanksgiving Day hari ini akan dilakukan dengan maju ke depan altar dengan alur sebagai berikut. Persembahan tahunan diawali oleh pendeta, penatua, pengerja, dan seluruh umat. 3. RC Single Fellowship akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026 di Bandungan. Demikianlah warta lisan, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Litani panggilan beribadah diambil dari Mazmur 104 ayat 24-30. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, segalanya kau jadikan dengan hikmat.
3: Bumi penuh dengan ciptaanmu.
2: Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya.
3: Binatang-binatang kecil dan besar.
2: Di situ kapal-kapal berlayar dan leviatan yang telah kau bentuk.
3: Bermain di dalamnya.
2: Semuanya menantikan engkau.
3: Supaya diberikan makanan pada waktunya.
2: Apabila engkau memberikannya,
3: mereka mengumpulkannya.
2: Apabila engkau membuka tanganmu,
3: mereka kenyang dengan segala yang baikan.
2: Apabila engkau menyembunyikan wajahmu,
3: mereka terperanjat.
2: Apabila engkau mengambil nafas mereka, mereka mati binasa
3: dan kembali menjadi debu.
2: Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta
3: dan engkau membarui muka bumi.

Kebaktian peringatan Pentakosta dan Thanksgiving Day ini berlangsung dalam nama Allah Bapa Pencipta Semesta, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada umat-Nya.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diberikan kesehatan, kemampuan, dan kemauan untuk bersama-sama beribadah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tadi ngobrol dengan teman-teman di ruang konsistori bertanya-tanya berapa lama sebetulnya saya sudah mulai berkhotbah di GKI Karangsaru. Mungkin 10 atau lebih dari 10 atau lebih dari 15 tahun Bapak Ibu Saudara, kita menua bersama. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya adalah apakah dalam tahun-tahun kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Saya mendapati Bapak Ibu Saudara bahwa banyak orang Kristen hidup di dalam kekalahan. Pertanyaannya, mengapa? Mungkinkah karena kita tidak melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita tidak membiarkan Dia memenuhi dan memimpin hidup kita? Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita rindu untuk belajar bersama-sama bagaimana hidup kekristenan kita menjadi hidup kekristenan yang berkemenangan dan berbuah melalui pimpinan dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, kita menyanyikan lagu Roh Kudus Kau Hadir di sini.

Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita masuk jauh lebih dalam dalam ibadah kita, mari kita bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak untuk mengevaluasi kehidupan kita di hadapan Allah. Jika ada dosa yang kita lakukan, jika ada kebiasaan buruk yang mengikat hidup kita, jika ada rasa bersalah di dalam hati kita, mari kita bersama-sama datang memohon belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Mari kita tunduk kepala, kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta sucimu pagi hari ini. Kami datang dengan tertunduk malu memohon belas kasihan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami menyadari ketidaklayakan kami di hadapan tahta kudusmu. Ampuni kami karena sepanjang minggu ini kami telah bersalah di hadapanmu. Kami bersalah di dalam pikiran kami. Kami bersalah di dalam sikap hati kami. Kami bersalah di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Ampuni kami. Ampuni kami karena kami melakukan apa yang Engkau larang untuk kami lakukan. Ampuni kami karena kami tidak melakukan apa yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Ampuni kami. Saat ini ya Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan, supaya kami disucikan kembali oleh darah anak domba Allah. Dan di dalam kemurahan Tuhan, Roh Kudus memperbaharui hati dan pikiran kami, sehingga kemudian ya Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menerima pengampunan kami, pembaharuan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

0: Setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan
1: kepada Allah.
0: Dalam Kristus engkau telah diampuni.
1: Dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
0: Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah berdamai dengan kita. Marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain.

Bapak Ibu, saya seneng lu ya ngelihat guyupnya GKI Karangsaru. Lawang saya belum suruh lo salaman, sudah pada keluar dari kursi salaman Bapak Ibu sudah. Sungguh berbahagialah kita karena diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Marilah kita mohon agar Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Roh Kudus tetap teguh.

Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang menghadap tahta suci-Mu ya Allah, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama dikuatkan, untuk sama-sama berkomitmen melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu Roh Kudus mengajar kami. Kami rindu Roh Kudus berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu Roh Kudus memberdayakan kami supaya hidup kami benar-benar boleh menyenangkan hati-Mu. Ini kami Tuhan berbicara pada kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini akan cukup panjang, tapi saya akan membacanya secara bertahap. Bapak-Ibu Saudara, kita mulai dengan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya.

0: Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada tahun 1521, seorang biarawan Agustinian yang bernama Martin Luther dipanggil menghadap Diet of Worms. Bapak Ibu Saudara, Kaisar Suci Karl V menuntut agar Martin Luther menarik kembali semua tulisan yang mengkritik gereja. Di hadapan sidang itu, Bapak Ibu Saudara, Luther berdiri dengan suara nyaring, Bapak Ibu Saudara. Dia sebelumnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berkata, "Ya Allah, berdirilah di sisiku melawan akal budi dan hikmat dunia. Lakukanlah engkau yang harus melakukannya. Ini bukan pekerjaanku, melainkan pekerjaanmu. Aku tidak punya urusan di sini. Engkau telah memilih aku untuk ini." Bapak Ibu Saudara, ketika dia berhadapan dengan sidang di Diet of Worms, dia berkata begini, Bapak Ibu Saudara, "Hati nuraniku tertawan oleh firman Allah. Aku tidak dapat dan tidak akan menarik kembali apapun, karena melawan hati nurani adalah tidak benar dan tidak aman. Aku berdiri di sini. Aku tidak dapat berbuat lain. Tuhan, tolong aku. Amin." Bapak Ibu Saudara, dari mana asal keberanian seperti ini? Bagaimana seorang rahib biasa berdiri di hadapan sidang, di hadapan para raja, di hadapan para pemimpin, di hadapan orang-orang besar? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jawabannya sederhana. Martin Luther memiliki keberanian untuk berbicara karena dia dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita tahu hal ini, Bapak Ibu Saudara? Luther sendiri kemudian menulis dalam katekismus kecilnya bahwa Roh Kudus telah memanggilku oleh Injil, menerangiku dengan karunia-karunia-Nya, menguduskan dan memelihara aku dengan iman yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari Pentakosta ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 2. Kita belajar peristiwa yang mengubah ke 120 murid yang ketakutan menjadi saksi-saksi yang mengguncang dunia. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bahwa ketika Roh Kudus memenuhi dan memimpin hidup kita, Dia akan mengenyahkan ketakutan dan memberdayakan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lebih jauh apa yang terjadi ketika Roh Kudus memenuhi dan memimpin kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus memimpin dan memenuhi kehidupan kita, Dia mengenyahkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 2, kita akan mendapati bahwa sebetulnya ke 120 murid ini berada di dalam satu ruangan. Mereka berada di dalam satu ruangan yang tertutup pintu dan jendelanya. Mereka berada di dalam ruangan itu, Bapak Ibu Saudara, karena mereka ketakutan. Bagaimana kita tahu bahwa mereka takut, Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak Ibu, Yohanes pasal yang ke 20 ayat 19 berkata begitu. "Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut." Bapak Ibu Saudara, kata takut di sini berasal dari bahasa Yunani phobos, dari mana kata fobia berasal. Bapak Ibu, kata takut di sini menggambarkan satu peristiwa di mana rasa takut itu menguasai mereka sehingga mereka seperti lumpuh dan tidak dapat melakukan apa-apa. Ini sebuah rasa takut yang meneror mereka. Dan mereka, Bapak Ibu Saudara, berkumpul di sana karena rasa takut itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab kemudian berkata begini. "Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Bapak Ibu Saudara, kata penuh berasal dari bahasa Yunani epletesan. Epletesan, Bapak Ibu Saudara, kata epletesan berasal dari kata pleto yang artinya dipenuhi sampai melimpah, dipenuhi sampai luber, dipenuhi atau didominasi sepenuhnya, dikuasai sepenuhnya. Bapak Ibu Saudara, kata pleto seringkali digunakan untuk menggambarkan seorang nelayan yang berlayar. Bapak Ibu, nelayan yang berlayar ini memang dia yang mengemudikan arah kapalnya, tetapi Bapak Ibu, kapal itu sendiri digerakkan oleh angin yang kuat. Layarnya ditimbus, layarnya ditiup oleh hembusan angin yang kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hembusan angin yang kuat yang mengendalikan kapal itu, inilah gambaran pleto. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Alkitab berkata, ketika Lukas menjabarkan peristiwa ini, Lukas ingin mengatakan bahwa sekalipun orang-orang ini, ketika orang-orang ini mengalami ketakutan sampai mereka mengunci diri mereka sendiri, ketika orang-orang ini dikuasai oleh rasa takut yang melumpuhkan mereka, Roh Kudus hadir dan kemudian menguasai mereka. Roh Kudus hadir dan memenuhi mereka. Roh Kudus hadir dan mendominasi mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang teolog yang bernama F.F. Bruce berkata begini, di dalam tafsirannya mengenai Kisah Para Rasul pasal 2, dia berkata, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta menandai dimulainya era baru Roh Kudus, di mana kehadiran dan kuasa ilahi yang sebelumnya hanya dinikmati oleh segelintir orang terpilih, kini tersedia bagi seluruh umat Allah. Ketakutan yang melumpuhkan para murid setelah penyalipan digantikan oleh keberanian yang tak terbentung, bukan karena perubahan temperamen alami, melainkan karena transformasi supernatural yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam diri mereka. Roh Kudus hadir mendiami mereka, Roh Kudus hadir mentransformasi rasa takut mereka menjadi keberanian. Bukan berbicara mengenai perubahan temperamen Bapak Ibu Saudara, tetapi betul-betul sebuah transformasi yang sangat kuat di dalam diri mereka. Temperamennya tetap ada, tetapi ketika Roh Kudus bekerja, dia bekerja melampaui temperamen itu, memberikan sebuah transformasi yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara, mengenai Kisah Para Rasul pasal 2, John Calvin berkata begini, sungguh mencengangkan bahwa orang-orang yang belum lama bersembunyi karena takut tiba-tiba muncul di depan umum dengan keberanian yang begitu besar. Keberanian itu sendiri, keberanian ini bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan merupakan bukti nyata dari kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya menghapus ketakutan hati mereka, tetapi juga mengaruniakan kepada mereka keyakinan yang kudus dan keleluasaan penuh untuk berbicara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus mengubahkan. Ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus menghilangkan ketakutan. Dia mengubah orang yang takut menjadi berani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu pengkhotbah favorit saya adalah George Whitefield. Dia salah seorang pengkhotbah di Inggris, mungkin di era Victorian begitu Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang pengkhotbah yang dinamis dan luar biasa. Kenapa saya suka dia Bapak Ibu? Karena matanya jereng. Matanya jereng. Orangnya gemuk, matanya jereng. Kenapa kok saya suka yang begitu? Karena begini Bapak Ibu Saudara. Dia dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa, melampaui kekurangan fisiknya. Hebat ya Bapak Ibu ya. Biasanya orang jereng itu kan minder, tapi Tuhan pakai dia dengan cara yang luar biasa mempengaruhi Inggris pada waktu itu. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar nama George Whitefield, maybe you don't know him, maybe it is hard for you to recognize him. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu Saudara mendengar nama John Wesley, jauh lebih familiar ya. John Wesley, pendiri gereja Methodist, jauh lebih familiar. Tapi Bapak Ibu Saudara, John Wesley, George Whitefield hidup sejaman. Dan mereka sama-sama pengkhotbah yang dipakai Tuhan dengan cara luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu kali ketika George Whitefield berkhotbah, jadi ini dia pengkhotbah lapangan ya Bapak Ibu ya. Dia bukan pengkhotbah seperti di GKI Karangsaru seperti saya berkhotbah saat ini, yang orang-orangnya Kristen semua, yang orang-orangnya ketidaktaatannya cuma satu, belum disuruh salaman sudah salaman. Oke. Okay. Bapak Ibu Saudara, George Whitefield pada waktu itu berkhotbah di lapangan, di depan orang-orang non-Kristen, atau di depan orang-orang yang mungkin menyebut diri Kristen tetapi tanpa pertobatan. Bapak Ibu Saudara, George Whitefield berkhotbah dengan begitu keras, dan itu mungkin menyinggung banyak orang. Dan ketika orang-orang itu tersinggung, mereka ngambil telur busuk, lempar ke George Whitefield, mereka ambil tomat, lempar ke George Whitefield, lalu kemudian Bapak Ibu Saudara merasa, mereka bawa kamuan, bahasa Inggrisnya ya, bawa kamuan loh. Mereka nggak, wah ngelihat ini kok kayaknya tidak mempengaruhi si George Whitefield, Bapak Ibu Saudara. Mereka ambil batu, mereka timpuk dia dengan batu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, salah satu batu mengenai kepalanya, menyebabkan kepalanya pecah. Kepalanya berdarah Bapak Ibu Saudara, terluka, darah mengucur membasahi wajahnya. Lalu kemudian orang mulai berkata, Pak berhenti berkhotbah Pak, berhenti berkhotbah. George Whitefield, ini legend nih Bapak Ibu Saudara kalimat ini, dia berkata begini. Orang melemparkan kepada saya batu, orang melemparkan kepada saya telur dan tomat, orang melemparkan kepada saya bangkai kucing, betapa terhormatnya itu karena Injil. Dan dia terus berkhotbah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Apa rahasia kekuatan Whitefield? Apa yang membuat dia bisa bertahan di tengah-tengah tekanan khotbah seperti itu? Apa yang membuat dia bisa begitu berani dan terus menuntaskan misinya? Salah satu kalimat Whitefield yang legend adalah begini, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah kekal di dunia ini sampai tugas kita selesai. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita gak akan meninggal sebelum Tuhan anggap tugas kita selesai. Dan Bapak Ibu Saudara, George Whitefield betul-betul menyelesaikan tugasnya sampai nafas terakhir hidupnya. Apa rahasia kekuatannya Bapak Ibu Saudara? Di dalam diarinya dia menulis begini, aku berdoa agar Roh Kudus memenuhi aku sedemikian rupa sehingga aku tidak lagi peduli dengan pujian atau celaan manusia. Aku ingin menjadi bejana yang kosong dari diriku sendiri agar dipenuhi sepenuhnya olehnya. Rahasia kekuatan George Whitefield adalah dia mengosongkan dirinya begitu rupa sampai Roh Kudus memenuhi dia seluber-lubernya, mendominasi dia dan menggunakan dia dengan cara yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir yang menjadi problem dari kekristenan kita adalah we always try to take control over our lives. Kita selalu berusaha untuk mengambil alih kendali dalam hidup kita. Kita selalu berkata, this is what I want, ini yang saya mau, ini yang seharusnya saya lakukan, ini yang seharusnya saya jalani, ini yang seharusnya saya dapat. Alih-alih merendahkan diri di hadapan Allah, kita malah memilih untuk menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, manusia yang terbatas, manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu, manusia yang dibatasi oleh keterbatasan sendiri, tidak bisa memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi dengan dia hari depan. Manusia yang penuh dengan keterbatasan tidak bisa menduga hati manusia yang ada di hadapan dia. Manusia yang penuh dengan keterbatasan tidak bisa memastikan bahwa semua akan berjalan seperti yang dia mau. Sekalipun begitu, kita seringkali bersikap arogan. Kita paksa diri kita untuk mendapatkan apa yang kita mau. Menjadi Tuhan, menjadi bos atas hidup kita sendiri. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, kita rentan jatuh. Kita acap kecewa. Kenapa kita tidak membiarkan Allah mengambil alih hidup kita? Kenapa kita tidak membiarkan Allah mengambil kelemahan kita dan mentransformasi kelemahan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan? Kenapa kita tidak belajar untuk menyerahkan rasa takut kita? Kenapa kita tidak belajar untuk menyerahkan ambisi kita? Kenapa kita tidak belajar untuk menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Allah? Mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Dia dan membiarkan Dia bekerja menurut caranya. Kita harus belajar untuk menerima fakta bahwa kita penuh dengan keterbatasan, Bapak Ibu Saudara. Berhenti menjadi Tuhan atas hidup sendiri. Dan belajar mempercayakan diri kepada Allah. Berhenti menjadi bos atas hidup sendiri. Dan belajar mempercayakan diri kepada Allah. Dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar menyerahkan semua kepada Allah, kita tidak akan hidup di dalam ketakutan. Saya pikir Bapak Ibu Saudara masih ingat cerita saya ya. Keluarga saya bilang, anak-anak saya, istri saya bilang begini, Papa ceritanya itu-itu aja begitu ya. Gak ada ilustrasi baru. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya senang menceritakan cerita lama. Bapak Ibu tahu kenapa? Saya belajar banyak dari cerita lama. Mungkin Bapak Ibu ingat saya pernah cerita, saya jalan-jalan dengan adik saya, begitu Bapak Ibu Saudara, bersama dengan papa saya di Bandung, waktu kami masih kecil, usia sekitar 5 tahun, begitu Bapak Ibu. Masih ingat ceritanya? Lupa? Puji Tuhan, saya cerita lagi Bapak Ibu. Papa saya tuh suka ajak kami jalan-jalan, begitu Bapak Ibu, waktu kami kecil ya, ke alun-alun di Bandung. Nah kami jalan kaki Bapak Ibu. Nah setiap kali kami jalan kaki, kami lewat sebuah rumah besar. Nah Bapak Ibu, rumah besar itu rumah orang kaya, banyak anjingnya Bapak Ibu. Ada anjing herder, anjing doberman, pokoknya gede-gede. Chihuahua gak ada chihuahua. Gak ada. Karena kalau ada chihuahua di situ, dia pasti lewat melalui pagar begitu Bapak Ibu ya. Gak ada anjing kecil, gak ada pudel, gak ada anjing gede semua. Bapak Ibu, setiap kali kami lewat, anjing pasti ngegonggong. Wup, wup, wup, wup. Adik saya tuh pegang tangan bapak saya rat-rat begitu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian kami lewati jalan itu. Begitu berhari-hari, begitu berulang-ulang Bapak Ibu, minggu demi minggu. Satu kali Bapak Ibu Saudara, adik saya jalan begitu ya, adik saya jalan sendirian. Dia jalan di depan begitu, mau lewati rumah itu dia jalan di depan. Saya langsung bilang sama adik saya, "Weh, Dek, kunaon sih ya? Geus wanis ya?" Begitu ya. bahasa Jawa, Bapak Ibu Saudara Jawa sebelah sono, Jawa Barat maksudnya. Kenapa kamu begitu? Udah berani kamu? Oh, wani orang mah katanya. Wani, gue berani, gue mah katanya. Gue berani. Wah, gue wani. Wani orang mah katanya. Oh, berani saya mah. Lalu kemudian dia berdiri, Bapak Ibu Saudara, di depan pagar yang ada anjingnya itu, Bapak Ibu. Ketika dia berdiri di depan pagar yang ada anjingnya, dia tolak pinggang, dia bilang begini, hei anjing, wani siak waing. Hei anjing, berani lo sama gue. Itu anjingnya ditantang begitu, dari dalam dia lari keluar, Bapak Ibu Saudara. Lari keluar, langsung dia terekam adek saya. Untung ada pagar tinggi. Buang, pagernya sampai goyang, ditabrak sama herder, Bapak Ibu Saudara. Begitu itu anjing lompat ke arah pagar adek saya, tiba-tiba dari yang wani siak waing jadi, Bapak! Dia lari, Bapak Ibu Saudara, cari bapak saya. Bapak Ibu, kita tuh kayak adik saya. Menghadapi tantangan dunia, wani siapa yang wani, wani. Padahal itu sebetulnya bukan keberanian, tapi menyembunyikan ketakutan. Betul ya Bapak Ibu ya? Bukan keberanian, menyembunyikan ketakutan. Pura-pura berani, begitu Bapak Ibu Saudara. Wani, oh berani. Tapi begitu tantangan yang sesungguhnya datang, jeger. Teriak kita, Papa. Saya emang gak pernah begitu Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saya berani, karena saya takut dan saya tahu saya pegang tangan Bapak saya terus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus memegang tangan Allah, ketika kita terus berpegang pada Roh Kudus, ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita gak punya ketakutan yang real Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu Allah sedang pegang hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingat seorang teman saya, Pendeta Resa Syara Manual, ketika dia berkhotbah di seminari Alkitab Asia Tenggara, ketika itu terjadi perang di Ambon, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu itu suasananya begitu mencekam. Bapak Ibu, saya lupa dia khotbah apa, tapi saya ingat kalimat ini yang keluar dari mulut dia. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, sebab Allah tahu apa yang harus dia lakukan dengan hidupmu. Allah selalu tahu apa yang harus dia lakukan dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita yang gak tahu, kita pikir kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita. Tapi sebetulnya kita gak tahu apa-apa Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya adalah bijak jika kita belajar menyerahkan semua ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Allah. Kita membiarkan Allah bekerja, Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, mengubah ketakutan itu menjadi sebuah keberanian. Bapak Ibu, Roh Kudus hadir untuk memenuhi dan memimpin kita. Dan ketika dia hadir memenuhi dan memimpin kita Bapak Ibu Saudara, dia membuang ketakutan kita. Biarkan dia memenuhi dan hadir dalam hidupmu. Dan Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah pekerjaan Roh Kudus tidak berhenti sampai di situ. Roh Kudus ketika dia memenuhi dan dia memimpin, dia bukan hanya membuang ketakutan kita, dia juga memberdayakan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat kisah para rasul pasal 2 ayat 14 sampai 18. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kisah para rasul pasal 2 ayat 36-41. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapa yang bicara ini? Petrus. Petrus, Bapak Ibu Saudara, sedari awal memang orang yang talk aktif. Ketika Ketika orang bingung biasanya terbata-bata. Ketika otak kosong biasanya mulut ikut freeze. Tapi tidak begitu dengan Petrus. Ketika dia bingung dia ngoceh. Ketika dia gak tahu apa yang harus dia ngomong dia berkoar, Bapak Ibu Saudara. Oke, itu sebabnya hanya dalam satu hembusan nafas. Dari dia bilang engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dia berubah menjadi dari disebut sebagai engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu dalam seketika berubah, Bapak Ibu Saudara, menjadi nyala iblis karena kau tidak tahu apa yang kau katakan. Kenapa? Karena Petrus ngomong sesuai apa yang ada di dalam hati dia. Ketika otaknya kosong, Bapak Ibu Saudara. Ini orang yang talk active, bubbling without meaning. Ngomong tanpa ada arti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah Roh Kudus dicurahkan, sesuatu tiba-tiba berubah. Orang yang tadinya bicara tanpa makna berubah menjadi orang yang berbicara dengan penuh kekuatan. Bahasa Yunaninya apoptengestai. Apoptengestai artinya mengucapkan sesuatu dengan penuh wibawa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bukan hanya membuang ketakutan, Roh Kudus memberikan karunia, Roh Kudus mentransformasi seseorang dan kemudian memberikan kepadanya otoritas dan kuasa di dalam setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memenuhi dan memimpin, dia memberdayakan Petrus, Bapak Ibu Saudara. Dia memberdayakan Petrus di dalam proklamasinya. Dia bisa berdiri di hadapan 3.000 orang, bicara dengan penuh keberanian. Dia memberikan sebuah pengajaran yang sangat mendetail, sangat menyeluruh, sangat relevan tentang Injil. Dia bicara dengan berani di hadapan orang-orang yang melawan dia. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ini baik-baik. Ketika Pentakosta terjadi, para murid itu sebetulnya sedang menyembunyikan diri di dalam ruangan yang tertutup rapat. Lalu kemudian Roh Kudus hadir. Apa yang berubah, Bapak Ibu? Yang berubah adalah orang-orang yang berada di dalam ruangan itu, bukan situasinya. Situasinya tidak berubah, Bapak Ibu. Mereka mengunci diri karena mereka takut pada para pemimpin agama yang sebelumnya sudah menganiaya guru mereka. Mereka mengunci diri karena mereka takut disebut bidat dan dilempari batu sampai mati. Mereka punya alasan yang kuat untuk merasa takut. Tapi ketika Pentakosta terjadi, ketika Roh Kudus hadir, Bapak Ibu Saudara, mereka tiba-tiba punya keberanian. Keberanian mereka muncul bukan karena situasinya berubah. Situasinya tetap sama. Para penganiaya itu masih tetap di situ. Orang-orang masih bersikap skeptis terhadap mereka. Masih. Jadi Bapak Ibu Saudara, bayangkan ketika Petrus berdiri di depan 3.000 orang, dia tidak sedang berdiri di depan 3.000 orang yang ramah terhadap dia. Dia tidak sedang berdiri di depan orang-orang yang akan menyambut firman Tuhan yang dia sampaikan dengan penuh antusias. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Situasinya belum berubah. Dia tetap berbicara di depan orang-orang yang berpotensi untuk merenggut nyawa dia. Tapi Bapak Ibu lihat betapa berani dia menyampaikan kebenaran firman Allah. Dia menyampaikan kebenaran firman Allah tanpa tedeng aling-aling. Dia bahkan berani berkata, orang yang kamu salibkan itu, dasar kau, tukang salib kau. Seluruh Israel harus tahu. Kau harus bertobat. Lihat Bapak Ibu Saudara, berani dia menyampaikan firman Tuhan dengan efektivitas yang tinggi. Dia membela komunitasnya dan bahkan Bapak Ibu Saudara, dia membangun sebuah komunitas yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus ketika dia memenuhi dan memimpin, dia bukan hanya menghilangkan ketakutan, tapi dia juga memberdayakan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara tahu begitu ya, yang lagi viral baru-baru ini dari gereja tetangga kita, Bapak Ibu, ya, saya nggak boleh sebutin itu di sini. Tapi saya tahu Bapak Ibu Saudara mungkin tahu khotbah pendeta yang viral tentang Pentakosta begitu ya, tentang Roh Kudus begitu. Bapak Ibu Saudara, mereka punya keyakinan mereka sendiri, tapi kita juga punya keyakinan kita begitu, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, banyak orang, saya dari gereja Pentakosta sebelumnya, Bapak Ibu, dulu saya diindoktrinasi begini. Orang dari gereja Pentakosta, orang dari gereja Protestan, apalagi kalau dari GKI Karangsaru, itu gerejanya enggak ada Roh Kudusnya. Nggak ada gitu ya, karena tidak berbahasa roh begitu, tidak berbahasa roh. Gereja kita mah kagak berbahasa roh ya Bapak Ibu, gereja kita salaman doang, jadi nggak berbahasa roh tuh Bapak Ibu Saudara. Saya bukan orang yang anti sama bahasa roh, enggak. Cuma memang saya betul-betul ingin memastikan bahwa ketika itu terjadi, ketika orang exercise bahasa roh, mereka melakukan sesuai dengan 1 Korintus 14. Oke, Bapak Ibu Saudara. Jadi, anyhow Bapak Ibu Saudara, keliru kalau kita melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu, karunia Roh Kudus yang Roh Kudus berikan itu itu terpisah dari berita Injil. Beberapa pendeta berpikir bahwa oke, masa Bukit Golgota sudah selesai, ini saatnya masa loteng di Yerusalem. Masa penyaliban, kita membutuhkan salib Yesus Kristus supaya kita diselamatkan. Oke, that's it, we've been saved, kita sudah diselamatkan. Oke, now this is the time, ini waktunya untuk loteng di Yerusalem ini nih. Ini waktunya untuk pencurahan Roh Kudus. Karena kalau kamu punya ini, gak punya ini, kekristenan kamu gak lengkap. Well, Bapak Ibu Saudara, itu cara berpikir yang keliru. Kenapa keliru? Karena begini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus tidak dicurahkan sebelum Yesus naik ke surga. Ingat ini baik-baik. Roh Kudus tidak dicurahkan kalau Yesus tidak naik ke surga. Nah, Yesus naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah. Dia duduk untuk memerintah sebagai raja. Dia sudah memenangkan peperangan, lalu kemudian dia naik ke surga, duduk di tahtanya sebagai raja. Setelah dia duduk sebagai raja, baru dia mengutus Roh Kudus turun ke dalam dunia. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kehadiran Roh Kudus adalah konsekuensi logis dari kemenangan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara, kehadiran Roh Kudus tidak bisa dilepaskan dari berita Injil. Roh Kudus diberikan untuk memberdayakan orang percaya. Roh Kudus dicurahkan sebagai hadiah dari raja yang menang. Karena dia menang di dalam peperangannya melawan dosa, dia duduk di tahtanya, maka sebagai raja pemenang, dia mengutus Roh Kudus sebagai hadiah bagi orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai hadiah. Dan hadiah ini adalah hadiah untuk memberdayakan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptisalah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai ke ujung bumi. Yesus menyertai. Lalu kemudian Yesus berkata, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, before the Holy Spirit came, ada sebuah mandat dari Yesus sendiri, mandat dari Raja, bahwa kita harus pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara, kehadiran Roh Kudus tidak bisa dilepaskan dari Injil. Kehadiran Roh Kudus harus dilihat sebagai sebuah kesinambungan dari Injil, di mana Roh Kudus hadir untuk memberdayakan mereka yang diutus oleh Yesus Kristus. Sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus hadir untuk memberikan kepada kita otoritas dan kuasa di dalam pemberitaan Injil. Louis Berkhof berkata begini, pencurahan Roh Kudus adalah buah dan mahkota dari karya penebusan Kristus. Kristus harus menyelesaikan pekerjaan pendamaian terlebih dahulu sebelum Roh dapat dicurahkan. Pentakosta adalah bukti bahwa pengorbanan Kristus telah diterima oleh Bapa dan bahwa yakini ditinggikan di posisi kuasa universal. Karena pengorbanan Yesus diterima, dia duduk di atas tahtanya, dia memerintah Roh Kudus. Dia mengutus Roh Kudus untuk turun ke dalam dunia memberdayakan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kehadiran Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari Injil Yesus Kristus. Sekarang gereja banyak yang kebablasan. Roh Kudus hadir untuk apa? Untuk membuat hati lebih damai, untuk membuat hidup lebih sukacita, untuk menolong kita mengalami kesembuhan ilahi. Well, I do believe ketika Roh Kudus hadir, dia memberikan kepada kita kemenangan atas dosa, dia memberikan kepada kita kemenangan atas rasa takut, dia memberikan kepada kita damai, dia memberikan kepada kita sukacita. Tapi Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bukan hanya hadir untuk membuang ketakutan kita. Roh Kudus juga hadir untuk memimpin kita masuk ke dalam peperangan. Roh Kudus hadir untuk memberdayakan kita. Roh Kudus hadir untuk memberikan kepada kita kuasa, sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara, kau mengklaim gerejamu ada Roh Kudus, tapi orang-orang di dalamnya cerita teologi kemakmuran. Itu bukan tentang Roh Kudus. Gereja yang ada Roh Kudus di dalamnya adalah gereja yang mengutus orang-orangnya pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. You cannot claim yourself as
1: being filled by the Holy Spirit if you don't preach the gospel. Kau tidak bisa mengklaim dirimu sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus kalau kau sendiri tidak pernah pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Roh Kudus hadir untuk menolong kita, memberdayakan kita, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya pernah mengenyam pendidikan di Seminari Alkitab Asia Tenggara, which is that is one of the best part of my life, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika berada di Seminari Alkitab Asia Tenggara, saya bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang meninggalkan kenyamanan hidup mereka. Dan mereka betul-betul memberikan diri mereka untuk Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Seminari Alkitab Asia Tenggara didirikan oleh Andrew G. Andrew G. adalah orang yang mendirikan Gereja Kristen Kalam Kudus, lalu kemudian Andrew G. mendirikan Ma'at, Madrasah Alkitab Asia Tenggara di Bandung, lalu kemudian pindah ke Malang menjadi Seminari Alkitab Asia Tenggara. Andrew G. adalah guru Peter Wongso. Peter Wongso adalah guru dari Stephen Tong dan guru dari dosen-dosen saat yang lain, atau ada paling tidak sejaman. Peter Wongso adalah guru dari dosen-dosen saat yang lain, guru dari Ibu Rahmiati. Bapak Ibu tahu Ibu Rahmiati? Bukan karena kebaikan. Tahu ya lagu itu ya. Dia Pak Peter Wongso adalah dosen dari Pendeta Benny Solihin, dosen dari Ibu Betty, dosen dari Bapak Catasyo. Oke. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, Seminari Alkitab Asia Tenggara telah menjadi sebuah seminari yang berdampak dan mempengaruhi banyak gereja, khususnya gereja Tionghoa di Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya dididik di dalam Injil Yesus Kristus. Peter Wongso dididik oleh Andrew G. Andrew G. dididik oleh seorang misionaris yang terkenal luar biasa. Julukannya adalah John Sung. Julukannya adalah Obor Asia.

John Tsung mengadakan kebangunan rohani di Tiongkok, Taiwan, Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Diperkirakan lebih dari 100.000 orang bertobat melalui pelayanannya. John Tsung memenangkan Andrew G memenangkan Peter Wongso, dan and then the story goes, Seminari Alkitab Asia Tenggara. Di Indonesia dia berkhotbah di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan, dan banyak gereja Tionghoa mengalami kebangunan yang signifikan. Apa rahasianya Bapak Ibu Saudara? John Tsung menulis dalam jurnalnya, Tuhan berkata kepadaku, aku akan memberikanmu kuasa Roh Kudus. Aku tahu bahwa tanpa kuasa ini, aku hanyalah bejana kosong. Aku bertekun dalam doa sampai aku tahu bahwa Roh Kudus telah turun ke atasku dengan cara yang baru. Setelah itu firman menjadi hidup dan hati manusia terbuka. Bapak Ibu Saudara, kebangunan yang terjadi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dampak dari mahasiswa saat atau alumni saat di gereja ini, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dilepaskan dari Seminari Alkitab Asia Tenggara, dan tidak bisa dilepaskan dari Peter Wongso, tidak bisa dilepaskan dari Andrew G, dan karenanya tidak bisa dilepaskan dari John Tsung. Satu orang biasa, Bapak Ibu Saudara, mendatangkan kebangunan yang luar biasa. Karena apa? Karena dia membuka hati dan hidupnya untuk Roh Kudus. Roh Kudus mengubah dia, Roh Kudus memenuhi dia, mengubah dia, dan kemudian memimpin dia untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, tapi di sisi yang lain kita harus lihat bahwa ketika Roh Kudus bekerja, orang bisa meninggalkan zona nyamannya. Ketika Roh Kudus bekerja, orang bisa meninggalkan cita-cita semulanya. Ketika Roh Kudus bekerja, orang bisa menyampaikan dunia. Ketika Roh Kudus bekerja, orang memilih untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi lu jangan ngomong gereja lu ada Roh Kudus kalau lu nggak pernah pergi memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mendirikan sebuah gereja, Bapak Ibu, 17 Agustus tahun 2025. Bagus ya pilihan tanggalnya ya. Jadi ketika Indonesia merayakan kemerdekaan, saya merayakan ulang tahun gereja. Bapak Ibu Saudara, dari 17 Agustus sampai hari ini, jemaat yang hadir rata-rata 30-40 orang aja, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya kenapa begitu? Karena jemaat dan saya lalai memberitakan Injil. Kami memang berada dalam satu gedung yang sulit untuk dijangkau oleh orang, Bapak Ibu. Kami berada di gedung yang sulit dijangkau orang, sehingga orang kalau mau datang ke gedung tempat kami beribadah itu harus punya mobil sendiri atau harus naik Grab. Kalau naik motor, Bapak Ibu Saudara nggak tahu parkirnya di mana. Dan kami berada di gedung yang kami nggak bisa menjangkau orang-orang di apartemen di sekeliling kami, nggak bisa, aksesnya ditutup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami nggak tahu gimana cara memberitakan Injil. Saya udah berusaha, Bapak Ibu Saudara, untuk ngelatih Tai Chi di apartemen, dan dari ngelatih Tai Chi saya memenangkan dua keluarga. Tapi setelah itu Bapak Ibu Saudara, musim hujan datang, kita nggak bisa latihan Tai Chi, berhenti upaya penginjilannya. Jadi saya berdoa, Tuhan pimpin supaya jemaat ini tahu memberitakan Injil. Saya keras terhadap jemaat saya bilang, gak bisa lu duduk di zona nyaman. Lu gak bisa jadi orang Kristen yang 5D, datang, duduk, diam, dengar doang. Gak bisa, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang begitu sama jemaat saya. Do something, lakukan sesuatu, menangkan jiwa. Segala yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, bukan demi pertumbuhan pribadi kita. Ketika kita merasa kita bertumbuh, justru pertumbuhan itu harus dibuktikan dengan kemauan kita meninggalkan zona nyaman dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Puji Tuhan lo, Bapak Ibu Saudara, bulan Juni besok kami pindah ke sebuah ruko. Ruko 3,5 lantai. Baru bulan Juni besok nih, Bapak Ibu ya. Tapi kami udah buat planning. Itu dana swadaya jemaat begitu, Bapak Ibu. Kami nyewa 2 tahun, lalu kemudian kami mau isiin. Bawahnya rencananya kami akan buka jadi kafe. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Supaya orang-orang bisa datang, ngopi di situ, makan di situ, dan bisa mendengar lagu rohani. Semoga lagu rohaninya menyentuh mereka. Hari Minggu dipakai buat kebaktian remaja. Lantai 2 buat ibadah, tapi lantai 2 juga kami kerjasamakan dengan sebuah badan sosial begitu, Bapak Ibu, sehingga kemudian badan sosial ini bisa melakukan seminar di sini, Bapak Ibu, ya, oke? Bukan Kristen, tapi dia bisa melakukan seminar di situ. Lantai 3 kami gunakan untuk latihan kickboxing, Muay Thai, Tai Chi. Karena Bapak Ibu Saudara, rencananya kami akan membuka tempat itu untuk membangun komunitas penyintas kanker. Lantai 4 kami kerjasamakan dengan pengacara. Karena kami rencananya, Bapak Ibu Saudara, kan kita tahu ya, gak semua orang Kristen orang kaya. Banyak orang Kristen yang gak mampu, kalau mereka berkasus mereka pasti kalah dengan orang kaya, begitu Bapak Ibu Saudara. Saya ditanya sama pengacaranya,
Saya bayar berapa Pak kalau pakai tempat Bapak untuk

0: jadi kantor. Bayar aja kalau kamu udah dapat persembahannya, udah dapat fee kamu 1/10. Yang kedua, bayar dengan pro bono. Bayar dengan pro bono. Tahu Bapak Ibu, bersidang gratis, enggak bayar. Jadi kita ambil kasus, orang itu enggak usah bayar, kita yang bayar, begitu Bapak Ibu Saudara, pro bono. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membangun gereja ini, saya sudah mendesain gereja ini dari awal supaya gereja ini sigap di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab saya gak mau mengklaim bahwa gereja saya penuh dengan Roh Kudus. Kan gereja karedok, karismatik reform ortodoks. Saya gak mau mengklaim gereja saya seperti penuh dengan Roh Kudus, tapi orangnya gak pernah memberitakan Injil. Gak mau Bapak Ibu Saudara. Saya mau gereja ini menjadi gereja yang memberitakan Injil. Dan saya rindu jemaat GKI Karangsaru bukan cuma menikmati ruang ibadah yang penuh dengan AC, angin, cepoi-cepoi. Menikmati ibadah yang indah. Bapak Ibu Saudara, anak saya itu paling betah. Dari semua gereja yang saya ajak ibadah, anak saya paling berkesan ibadah di sini. Saya bilang, sayang Luna, untung Luna, gereja kita tinggal kita di Jakarta, bukan di Semarang. Sebab kalau kita tinggal di Semarang, kamu udah ninggalin gereja bapakmu. Mengkhianati papa, pindah ke GKI Karangsaru. Tapi dia menikmati ibadah di sini. Bapak-Ibu Saudara harus mengakui bahwa ini adalah sebuah gereja dengan blending tradisionalisme dan modernisme yang sangat cakep Bapak-Ibu. Ini blending mode masa lalu dengan masa kini yang sangat bagus. Karangsaru ideal banget begitu Bapak-Ibu. Karangsaru ideal banget, habis ini persembahan kasih naik Bapak-Ibu. Tapi percuma jadi gereja seperti itu kalau jemaatnya gak pernah pergi memberitakan Injil. Ayo jadi jemaat yang memberitakan Injil dan rasakan bagaimana Roh Kudus hadir memberikan kepadamu otoritas dan kuasa. Roh Kudus tidak membiarkanmu sendiri, Roh Kudus memenuhimu, Roh Kudus memimpinmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau tutup dengan ini. Bapak Ibu, di Barcelona tahun 92, Derek Redmond melakukan lomba lari, Bapak Ibu Saudara. Menjelang finish, 200 meter menjelang finish, otot tendonnya robek. Bapak Ibu, ketika otot tendonnya robek, dia jalan, dia jatuh, dia jalan terseok-seok, terus dia berusaha menuju ke garis finish. Bapak Ibu, semua orang lihat bahwa sebetulnya dia bisa berhenti dari pertandingan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia memutuskan untuk tidak berhenti, dia memutuskan untuk terus menyelesaikan pertandingan. Papanya tiba-tiba keluar dari kursi penonton, papanya lari ke arah dia, papanya berkata begini, "Nak, kamu tidak harus melakukannya." Anak ini menjawab, Derek Redmond menjawab, "Enggak papa, aku harus menyelesaikannya." Lalu papanya kemudian mengambil tangannya, menggandeng dia dan berkata, "Baik nak, kita selesaikan bersama." Bapak Ibu Saudara, kita seperti Derek Redmond, kita punya goal yang harus kita capai, tapi seperti dia, kita juga cripple. Kita penuh dengan cacat, kita penuh dengan salah, kita penuh dengan dosa. Kita penuh dengan kelemahan, kita tidak berdaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah seperti papa dari Derek Redmond, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus hadir, dia menggandeng tangan kita dan berkata, "Ayo kita lakukan ini bersama." Dia memenuhi, dia memimpinmu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami datang menghadap tahta suci-Mu. Ampuni kami ya Allah, kalau kami menjadi jemaat yang terlena di zona nyaman kami. Ampuni kami kalau kami menikmati gedung gereja yang terus-menerus diperbaharui, tapi kami lupa untuk bertumbuh, lupa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ampuni kami. Tuhan, tolong kami untuk jadi jemaat yang aktif, bukan jemaat yang duduk di atas tahta gading. Tolong kami jadi jemaat yang berpengaruh dan berdampak di kota Semarang ini. Tuhan, pimpin kami melalui apapun yang kami bisa, supaya hidup kami benar-benar memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
0: Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Bapa Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami satu minggu ini. Kami bersyukur buat ibadah Pentakosta dan Thanksgiving Day yang kami rayakan hari ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan rutin dan non-rutin, untuk program gereja di tahun 2026 dan penataan ruang gedung Maranatha. Kami berdoa untuk Karang Saru Family Gathering yang akan diadakan pada hari Rabu 27 Mei 2026. Tuhan, kami memohon supaya Tuhan yang memimpin semua kegiatan tersebut. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberikan hikmat marifat, Tuhan mencukupkan dana yang dibutuhkan, Tuhan memberikan kerjasama yang baik, dan biarlah ya Tuhan jemaat Tuhan boleh terlibat dengan aktif dan terberkati melalui setiap kegiatan yang diadakan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, kami memohon supaya Tuhan memimpin kehidupan mereka. Seiring dengan bertambah usia, biarlah bertambah kasih mereka akan Tuhan, mereka boleh mengenal-Mu lebih dalam, berjalan bersama dengan-Mu lebih dekat, mengasihi-Mu lebih sungguh. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang bergumul, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hiburkan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Tuhan memberkati di dalam pergumulan mereka, keluar dan masuk Tuhan yang pimpin. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan yang memberikan jalan keluar dan pertolongan. Kami berdoa untuk GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, Klasis Jakarta 1, GKI Kebon Bawang Jakarta Utara. Kami memohon ya Tuhan supaya gereja ini boleh Tuhan pimpin juga. Ada kerjasama yang baik antara para penatua dan rohaniwan. Tuhan memimpin supaya jemaat Tuhan boleh bertumbuh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan kemudian hidup mereka boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk penegakan hukum di negeri ini. Kami rindu ya Tuhan supaya setiap orang benar-benar boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka menegakkan hukum bukan karena diawasi, tetapi karena takut akan Tuhan. Kami berdoa buat persatuan bangsa dan negara kami. Kami rindu ya Tuhan supaya Tuhan mengikat kami di dalam satu kesadaran yang tinggi akan pentingnya kesatuan negara ini. Kami menyerahkan ya Tuhan segala isu sosial, segala isu keamanan yang melanda negeri ini. Kami rindu Tuhan Engkau bekerja, Engkau hadir, Engkau memberikan damai sejahtera di negeri kami. Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami berdoa ya Tuhan memohon sekali lagi supaya negara-negara yang bertikai benar-benar boleh menyelesaikan pertikaian mereka. Tuhan, Engkau mengentaskan, Engkau menghapuskan semua keserakahan manusia di balik peperangan ini. Tuhan, Engkau campur tangan sehingga damai di dunia boleh tercipta. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa dan permohonan kami. Kami angkat, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian.

0: Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Sabdanya dari Kitab Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Persembahan syukur tahunan dalam rangka Pentakosta dan Thanksgiving Day hari ini akan dilakukan dengan maju ke depan altar. Umat Tuhan, marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang dipenuhi rasa syukur. Terima kasih atas anugerah kehidupan, kesehatan dan penyertaan-Mu yang sangat luar biasa untuk kami. Kami bersyukur untuk keluarga, sahabat, dan tiap orang yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang melimpah untuk kami dalam segala musim kehidupan kami. Saat ini kami memberi persembahan sebagai ucapan syukur. Biarlah ungkapan syukur hati kami ini di hari ini Tuhan memberkati dan menjadikannya berkat untuk pekerjaan pelayanan melalui gereja-Mu ini dan menjadi berkat untuk setiap orang yang benar-benar membutuhkan. Jadikanlah hati kami selalu penuh ucapan syukur agar kami dapat menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami dan ucapan syukur kami. Amin. Amin.
1: Marilah kita pulang Bapak Ibu Saudara dengan tekad untuk bersedia hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Bapa.
2: Kami mengarahkan hati kepada Bapa.
1: Jadilah saksi Kristus.
2: Kami siap menjadi saksi Kristus.
1: Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus.
2: Kami rindu hidup dipimpin Roh Kudus.
1: Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
2: Kini dan selamanya.
1: Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

sahabat wanita yang saya kasihi. Seperti biasa, program Wanita Berpengharapan kali ini bersama saya Priska kembali hadir untuk Anda. Sudah siap mendengarkan penjelasan mengenai kesehatan yang akan disampaikan oleh Dr. Mangesti Budiningsih? Hari ini kita akan membahas masalah kesehatan tukak lambung. Nanti juga Ibu Eti Rahmawati akan hadir untuk Anda menyampaikan renungan rohani berjudul Mengumpulkan Harta di Surga. Tetaplah di sini bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Sahabat Wanita, sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai sakit mah. Hari ini Dr. Esti akan membantu kita mengenali sakit lambung lain yang biasanya dianggap sama, yaitu tuka lambung. Nah, apa kabar dokter hari ini, terlihat lebih fresh dan segar hari ini?
1: Harus mbak, kita semuanya sehat sekali.
0: Amin.
1: Dan harus tetap sukacita.
0: Betul, karena hati yang gembira adalah obat.
1: Yes, ya. Gembira terus setiap hari ya, biar selalu sehat.
0: Betul, dokter. Waktu itu kita pernah membahas tentang sakit mah, di mana sakit mah itu disebabkan oleh berbagai macam hal. Ya. Karena tadi dokter bilang bahwa kita harus selalu sukacita, ternyata sakit mah disebabkan karena stres tuh bisa ya ternyata dokter.
1: Banyak sekali tuh.
0: Betul.
1: Iya.
0: Nah, kalau tuka lambung sendiri sebenarnya apa?
1: Ya.
0: Artinya kemudian bedanya dengan yang kemarin apa, yaitu sakit mah.
1: Mah ya. Oke, masih tahu kan, masih ingat kan? Mah atau kaster ya. Kalau itu ada perlukaan, terkikis, akan terjadi gastritis ya, atau sakit lambung. Nah, tuka lambung ini meningkat lebih berat dibandingkan yang kemarin, gastritis ya. Nah, luka lambung itu suatu kondisi di mana lapisan dinding lambung tadi yang terkikis dan menipis menjadi degok atau jatuh. Tuka, luka. Jadi ada cekungan ya, tapi belum sampai bolong ya. Nah, cekungan di dalam lambung, luka di dalam lambung yang mengakibatkan keluhan lambung menjadi lebih berat. Seperti itu.
0: Okay. Nah, gejalanya apakah sama antara tuka lambung dan mah? Atau bahkan malah berbeda sama sekali, dokter?
1: Masih similar untuk gejalanya, karena juga berkaitan dengan lambung. Sama, gastritis, habis itu tuka lambung, otomatis keluhannya menjadi lebih berat.
0: Oke.
1: Nah, ini sering sekali saya temui. Kenapa? Karena orang kalau keluhan gastritis aja atau sakit mah, beli obat-obatan di warung sudah bisa dia. Dengan aku sebut merek aja wes yo, di warung banyak. Ada Milanta, ada Promak, ada Polisilen atau merek apapun silakan boleh. Boleh, asal diminum sesuai aturan ya.
0: Betul.
1: Boleh. Kalau enggak membaik, baru mereka ke dokter. Nah, biasanya kan gitu. Nah, rata-rata yang ke saya ini sudah banyak yang mengalami luka lambung. Tuka lambung atau luka lambung ya. Gejalanya apa saja? Pertama, yang paling sering adalah muntah berulang.
0: Udah bukan mual berarti ya dokter, kelasnya.
1: Sudah keluar dari mulut kita, bisa sekali dua kali, bisa berulang kali.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang kalau makan saja, ada yang air yang balik. Makanan yang balik, bubur balik. Bahkan ada beberapa disertai dengan darah. Ada muntah darah.
0: Okay.
1: Ini keadaan muntah. Kemudian untuk nyerinya. Untuk nyerinya itu sudah tidak cuma nyeri di ulu lambung aja. Bis ulu hati, tapi juga tembus sampai ke belakang. Sampai dia bungkuk-bungkuk, perutnya katanya melilit-lilit, muter-muter, kerucuk-kerucuk. Komplit deh.
0: Aduh, lengkap.
1: Kedaran tegak biasanya sudah gak bisa. Tidur telentang lurus biasanya gak kuat, ditekuk, itu sudah lebih berat. Nah, ada lagi keluhan yang khas, yaitu paling nemen ya, ada BAB darah warnanya hitam. Orang disebut BAB-nya merah, enggak bu, cuma hitam. Nah, dia pikir hitam itu bukan darah. Nih, bunda terkasih, sahabat wanita, sahabat sejati dan pendengar kita semua, pada waktu kita melihat BAB hitam, ingat ya, itu adalah darah yang teroksidasi bercampur dengan asam lambung. Jadi darah yang tercampur dengan asam lambung, ataupun itu cairan di usus bagian atas yang sifatnya asam, kalau kita BAB warnanya akan jadi hitam. Ya. Apa? Ireng bu, seperti petis. Oh bu, kalau saya bilang langsung, loh, itu darah, ora percaya. Bu, bukan merah kok. Biasanya
0: karena
1: kan
0: pikirannya
1: gitu.
0: Darah itu merah.
1: Betul. Nah, jadi bunda perhatikan, karena ini banyak sekali kecolongan, bahkan sampai anemia. Bahkan sampai transfusi. Karena apa? Karena darahnya yang keluar banyak, dia enggak tahu. Dan sudah ada ceritanya nih, dua pasien saya dipanggil Tuhan gara-gara dari luka lambung hobi kopi. Nenek-nenek. Saya rujuk ke rumah sakit sebetulnya, tapi gak mau. anemia berat akhirnya dipanggil Tuhan.
0: Gak ketolong lagi ya,
1: ketolong. Jadi gejalanya bukan yang level tadi tapi lebih meningkat. Otomatis gejala yang gastritis, ada panas, ada nyeri, ada mual, semuanya juga ada. Tapi plus
0: ada
1: gejala,
0: tambahan lagi.
1: Yang berat ini gitu.
0: Nah, untuk pengobatannya sendiri itu mirip atau beda? Karena tadi dokter juga sudah bilang bahwa kalau tukak lambung tuh kelasnya sudah beda dari mah. Artinya
1: lebih tinggi,
0: obatnya
1: yo.
0: Udah nggak bisa yang biasa-biasa aja ya dokter ya. Nah, untuk pengobatannya?
1: Iya, untuk tukak lambung tentu saja selain pengobatan dari gastritis tadi, kita juga harus ada pengobatan khusus namanya blocker atau PPI. Kalau di rumah sakit PPI itu apa yo? Itu adalah obat bloker untuk tukak lambung, obat nambal lah ya. Nah, seperti itu. Untuk nambal di situ biar tidak ngetok, biar tidak keluar lagi, tidak muncul lagi cairannya, seperti itu. Jadi, mungkin yang di luar Jawa bingung itu, ngetok itu apa sih? Seperti sungai yang digali atau tanah di pinggir sungai yang digali, nanti kita gali 1 meter keluar airnya pelan-pelan.
0: Okay.
1: Karena ada galian tadi.
0: Betul.
1: Nah, ini ditutup galiannya tadi.
0: Diratakan,
1: biar tidak keluar lagi cairan. Nah, jadi untuk menambah dengan ini selain obat gastritis tadi seperti yang kita pelajari seperti obat sirup-sirup tadi, juga ada obat blokernya yang biasanya akhirnya sol.
0: Ini boleh sebut ya dokter ya, kayak omeprazol, itu boleh berarti.
1: Betul, pantoprazol, betul, lansoprazol, isomeprazol, boleh. Tentu obat-obat ini tidak dijual bebas dong, gak boleh warung menyediakan. Jadi harus konsultasi dengan dokter. Berapa lamanya juga ditentukan oleh dokter tersebut. Apakah obat tok cukup? Tentu tidak. Butuh kerjasama dari pasiennya, pola makannya, pola pengaturan stres atau pikirannya juga harus membiasakan lebih makanan itu diterima oleh lambung. Yang hobinya pedes.
0: Ini harus stop dulu.
1: Ingat nih, iya. Ini contoh aja lah pasien saya kemarin, belum lama nih mbak. Jadi pasien ini memang hobinya seblak. Seblak itu makanan dari Papua apa dari Sunda ya?
0: Dari Bandung itu ya.
1: Dari sono, lu paling seneng nih orang Sunda makanan pedes-pedes ya. Nah, makanan seblak ini dia levelnya tinggi. Nah, dia sakitlah ke saya. Pertama hanya mual-mual, perut sakit, bungkuk-bungkuk, keringat dingin. Saya kasih obat yang pertama dong. Saya kasih obat sirup, saya kasih prasol-prasol tadi ya. Pulang membaik katanya. Ternyata di rumah suruh makan bubur, ora gelem. Langsung kena nasi lalapan.
0: Waduh, berat
1: lalapan
0: ya.
1: Lalapannya bebek, ana bisik, ana sambele, katanya sih gak terlalu pedes. Kambuh lagi ke saya, lebih parah kali ini. Muntah-muntah sampai ada merahnya. Ingat, kalau muntah langsung dari mulut, berarti itu dari lambung yang luka ya, itu disertai warna merah. Tapi kalau campur dengan asam lambung melewati usus, BAB-nya keluar warnanya bukan merah, tapi hitam.
0: Ya.
1: Dia ada muntahnya yang ada bercak-bercak darahnya. Nah, ini gak disensor nih bilang darah nih ya, bercak merah lah ya. Bercak merah. Nah, bercak merah ini mengindikasikan ada perlukaan. Akhirnya saya harus infus untuk memasukkan obat bloker yang sol-sol-sol gak bisa lagi lewat mulut. Lawang dia muntah, air putih muntah, apalagi obat. Jadi saya kasih infus dulu, dia tenang, kita coba minum air putih, aman, seharian gak bisa makan. Kita sore akhirnya kita coba bubur, alus, akhirnya bisa masuk. Ya, puji Tuhan. Dia bisa masuk makanan. Nah, kita lanjut dengan coba dengan obat sirup. Bisa masuk. Besoknya bisa masuk. Apakah dengan itu saya bilang langsung sembuh? Tentu tidak.
0: Okay.
1: Ya kan? Terapi pengobatan ini butuh waktu. Berapa lama sih pengobatannya? Butuh waktu minimal 4 minggu atau 1 bulan untuk konsumsi obat-obatan bloker. Untuk kondisi parah bisa 8 atau 12 minggu kita lanjutkan. Jadi untuk obat sirupnya mungkin 1 minggu cukup. Tapi obat yang bloker tadi, PPI tadi, harus diminum rutin sampai waktu yang ditentukan. Ya. Kerjasamanya apa? Mau gak makan bubur, mau gak stop dulu pedesnya, kopi-kopinya jangan dulu. Harus tenang dulu, enggak uring-uringan, enggak stres, enggak memicu asam lambung, harus dipertimbangkan. Yang laki juga alkohol, ngerokok apa enggak.
2: Oke, nah, betul.
1: Jadi harus kita pertimbangkan untuk kebaikan pasien ini dan mendapatkan kesehatannya kembali, bisa menyembuhkan tukak lambung atau luka lambungnya. Jadi butuh kerjasama, karena kalau pasien ini sudah pulang, siapa yang ngontrol?
2: Ya kan, kan diri sendiri ya,
1: diri
2: dokter.
1: Diri sendiri. Betul. Kalau di rumah mungkin ibunya bisa kasih tahu, orang tuanya bisa kasih tahu. Tapi waktu dia sekolah, waktu dia di kampus, waktu dia di tempat kerja.
2: Betul.
1: Nah, makanya kenapa tukak lambung sekarang lebih banyak dialami oleh kaum muda generasi Z sekarang. Kalau Z, habis itu gak ada lagi dong. Kan abjad terakhir dong.
2: Masih ada dokter.
1: Oh masih ada, masih lagi ada, nanti. Dokter. Omega jangan-jangan ya, atau Delta ya. Jadi generasi yang sekarang ini banyak yang mengalami keluhan itu. Saya sudah jarang lansia atau nenek-nenek yang mengalami masalah lambung. Karena dia memang bukan pecinta pedas, tidak peminum kopi aktif.
2: Juga gak
1: dia
2: gampang
1: bisa
2: stres
1: makan,
2: yang gimana-gimana.
1: Iya lebih santai. Justru beralih ke usia muda. Dan SD pun sudah mulai banyak.
2: Aduh, oke. Okay. Bebannya kayaknya sudah mulai itu sampai dia. Anak SD ya, dokter?
1: Betul, karena jajanan anak SD pun juga gak jauh-jauh makanan iritatif tadi. Yang berlemak, iya. Goreng-goreng, iya. Bercabai-cabai ria, iya. Makanan kekinian, iya. Nah, basreng. Apa itu ya? Yuh, taburannya, merahnya, ampun.
2: Belum lagi kalau ada chili oilnya.
1: Yes. Oh, yang terbaru chili oil itu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Mie ayam ada chili oilnya.
2: Jadi kayak makin merah, makin pedas,
1: ya,
2: makin
1: rasanya
2: sakit tapi.
1: Makin semangat makan, semakin luka juga.
2: Betul.
1: Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi tukak lambung ini kondisi yang perlu pengobatan, biasanya dirawat. Jangka waktunya juga lebih lama, obatnya pun tidak sesimpel yang sebelumnya. Ada obat memang harus ke dokter, karena memang tidak ada di warung. Jadi memang harus membutuhkan pengobatan.
2: Okay, okay.
1: Kalau gastritis tadi kan kadang dengan berobat sendiri bisa membaik.
2: Berarti kalau cuman minum Milanta, minum kayak yang lain-lainnya Promak itu sembuh, artinya masih membaik. Di kelas gastritis.
1: Iya, kelas ringan. Tapi biasanya gak ada tantangan, naikkan levelnya yang dimakan.
2: Jadilah nanti omeprazol.
1: Yes, jadi. Akhirnya yang sol-sol itu masuk karena sudah luka. Ada tahapannya lebih lanjut lagi. Yang terakhir adalah lubang lambung atau perforasi.
2: Kayaknya perlu banget untuk kita bahas di lain waktu ya dokter.
1: Next time, karena ini asik lagi tuh kalau ada dokter bedahnya ya. Karena yang udah adik nanti adalah dokter bedah di meja operasi nih. Nah,
2: dokter, ini mumpung masih ada sedikit waktu, saya mau tanya. Kadang waktu itu sempat diberitahu sama orang zaman dulu, ada obat untuk lambung, untuk melapisi lambung itu adalah dengan minum cairan kanji. Itu boleh, dokter?
1: Yes, ada beberapa orang yang menjadikan terapi alternatif, terapi suplemen ya. Karena dia kan juga ada kandungan gizinya loh, untuk pengobatan lambung. Betul. Tajin ya, mungkin di Indonesia Timur, aduh apa itu tajin, bukan jin ya.
2: Bukan, beda.
1: Tajin, jadi kalau kita masak nasi, airnya boleh dibanyakin sedikit, pada waktu itu mendidih airnya berubah jadi keruh dan lebih kental karena ada kandungan pati di situ. Nah kandungan pati ini akan melapisi dinding lambung yang luka. Melapisi dinding lambung yang luka agar lebih aman dari makanan yang berisiko tadi.
2: Okay.
1: Jadi betul, memang melapisi dinding lambung atau mukosa lambung yang luka. Tetapi ya tetap kalah namanya kopi capi ngelawan tajin ya, ngelawan air rebusan nasi ya namanya ya. Gitu.
2: Akhirnya lengkap sudah penjelasan mengenai tukak lambung. Terima kasih Dr. Esti. Tuhan memberkati.
1: Sama-sama, Mbak.

Sahabat Wanita, mari kita nikmati hari-hari ini dengan selalu sehat tanpa adanya gangguan sakit tukak lambung. Karena informasi kesehatan sudah kami sampaikan, berarti kini saatnya Ibu Eti akan menemani Sahabat Wanita dengan renungan rohani. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Sahabat, memiliki harta atau uang yang banyak adalah keinginan hampir setiap orang di dunia ini. Dengan memiliki harta yang banyak, orang bisa melakukan apa saja. Oleh sebab itu, orang berjuang keras untuk mendapatkan harta atau uang yang banyak. Tak jarang orang melakukan hal-hal yang buruk atau jahat untuk memperoleh harta. Memang uang dan harta yang banyak bisa membuat hidup seseorang menyenangkan, tetapi itu hanya sementara saja. Uang dan harta bisa lenyap dalam sekejap. Uang dan harta bisa habis dalam waktu singkat. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, umurnya bisa saja sangat singkat. Ada seorang ibu yang memiliki harta yang lumayan banyak. Tetapi tiba-tiba ia divonis sakit kanker dan harus menjalani operasi, kemoterapi, dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit uangnya berkurang terus dan akhirnya habis sebelum ia sembuh dari kankernya. Banyak sekali kisah orang yang menceritakan betapa cepatnya uang dan hartanya berlalu atau habis. Juga banyak sekali kisah orang saling melukai, bahkan saling membunuh karena uang dan harta. Banyak juga orang yang harus masuk penjara karena telah melakukan kejahatan demi memperoleh uang dan harta. Uang dan harta yang banyak bila tidak dikelola dengan benar sesuai perintah Tuhan, maka harta yang banyak akan sia-sia saja. Oleh sebab itu dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Pernyataan Yesus ini mau menegaskan kepada kita bahwa jangan terlalu khawatir dengan hal-hal duniawi seperti makanan dan minuman, serta materi dan jabatan, bahkan status sosial. Bekerja mencari rezeki dan menjadi kaya tentu saja boleh. Yang tidak boleh adalah ketika hidup kita seutuhnya hanya tertuju kepada harta di bumi. Akibatnya, kita bekerja mengumpulkan harta namun lupa berdoa. Lupa berbuat baik kepada sesama, tidak peduli kepada kesusahan sesama, dan lain sebagainya. Padahal, Tuhan Yesus ingin hidup kita ini mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mengasihi Tuhan berarti memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan juga berarti taat kepada perintah-Nya. Dan mengasihi sesama itu berarti sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak melakukan hal yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Mengasihi sesama juga tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain dan adil. Untuk lebih lengkapnya tentang kasih, bisa Anda baca dalam 1 Korintus pasal 13.
Mengasihi Tuhan dan sesama adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jika kita melakukan perintah Tuhan ini, maka kita sudah mengumpulkan harta di surga. Karena hanya orang yang melakukan perintah Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah sahabat, memiliki harta atau uang bukanlah suatu kesalahan, karena kita membutuhkan uang untuk hidup. Dan harta yang kita miliki itu bisa digunakan untuk mengumpulkan harta di surga, yaitu bila kita memiliki harta dan kita dengan senang hati berbagi dan bermurah hati kepada orang lain. Itu artinya kita juga sudah mengumpulkan harta di surga. Tetapi bila kita terus mengumpulkan harta hanya demi kepentingan diri sendiri dan tidak peduli kepada kekurangan dan kebutuhan orang lain, maka kita hanya mengumpulkan harta di bumi yang bisa habis dalam sekejap dan tidak berpengaruh sedikitpun terhadap surga yang kita inginkan. Marilah kita berdoa untuk mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta di surga dengan cara rajin berdoa, berbuat baik kepada sesama, saling mengampuni, dan saling melayani serta hidup dalam kasih persaudaraan. Saya akan membacakan kembali perkataan Tuhan Yesus yang memerintahkan kita untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi harta di surga. Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Sahabat, mari kita ingat dan simpan dalam hati perkataan Tuhan Yesus ini. Dan mari kita mengumpulkan harta di surga. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat, berakhir sudah perjumpaan kita hari ini dan besar harapan kami informasi serta renungan tadi dapat bermanfaat untuk sahabat wanita dan keluarga. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, bisa langsung menghubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA di nomor 081-333-777-386. Sekali lagi di nomor 081-333-777-386. Saya Priska Katrina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0: 0531 Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Ikhtus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus, sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hi7 untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Posisi yang ketujuh dan keenam, lagu Tak Ada Yang Mustahil dibawakan oleh Hardianto Dede dan Jason Irwan. Serta Harap Akan Tuhan dibawakan oleh Eldi Victor. Sedangkan posisi kelima dan keempat, lagu Terima Kasih Untuk Hidup Ini dibawakan Samuel Cipta dan Nama Itu Pikat Hatiku dari Worship Tune. Sedangkan posisi yang ketiga, Kau Penyelamatku dibawakan oleh Judika. Posisi yang kedua, Tahun Keajaiban Tuhan dari Keluarga Allah Worship. Untuk lagu unggulan, Waktu Yang Tepat milik dari Marcel Tumbelaka featuring Grace Gea. Sedangkan posisi yang pertama diduduki oleh lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan dari Care City Worship. Sahabat Iktus, inilah Hi7 24 Mei 2026. Posisi yang ketujuh dan keenam ada lagu Tercipta Untuk Menyembah bersama Guntur Simbolon dan Tidak Ada Yang Mustahil dari Hardianto Dede bersama Jason.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Shalom, saya Feavi. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Number 6.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

sahabat Iktus, posisi kelima dan keempat, lagu Biar Bumi Akan Berlalu dari Worship Tune dan Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku dari Jesuang Fusion Gospel.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk

0: Jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang, gak lengkap kalau gak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Assalamualaikum, saya Nobu Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Saya Sari Sinorangkir, tetap di 96.5 FM Iktus

Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Posisi ketiga, lagu Kumenang milik Simfoni Worship.

0: Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811-2794-947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

Sedangkan posisi yang kedua ditempati oleh lagu Tetap Ada Yesus dari Care City Worship bersama Putri Siagian serta Jason Irwan.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

6531, Novi 0811 2697765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Siapakah yang berada di posisi pertama minggu ini? Posisi yang pertama ditempati oleh api kemuliaannya dari Disciples.

0: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan, ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
1: Bersama Erik Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878-1520-7699.

Sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di Lunchtime Music untuk edisi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Tentunya waktu berharga untuk bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, kami akan segera menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu indah untuk memberikan suasana ceria di tempat Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Shalom, saya Nobo Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

Sahabat Iktus, di tengah menikmati akhir pekan, beberapa lagu indah baru saja menemani kita. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di Radio Iktus ya. Silakan Anda bisa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Minyak ini sangat soft banget, yang ingin memakainya karena bisa membantu keluhan-keluhan yang Anda rasakan, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak, aman dipakai. Dan ini juga bisa membantu Anda menghilangkan rasa-rasa nyeri atau pegel setelah habis olahraga. Wah, cocok banget deh. Dan juga ada Bio L ya, penguras wisi tanpa sedot, juga tersedia di Radio itu, silakan bisa dibeli ya. Atau mungkin sahabat membutuhkan publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan dan karyawati, atau acara-acara gereja, atau juga informasi pendidikan, pendaftaran mungkin, kemudian juga mungkin properti Anda dan lain sebagainya. Kita bisa bantu juga buat sahabat yang membutuhkan talk show berkenaan dengan promo atau produk Anda. Silakan hubungi Radio Iktus ya di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja, atau sekali lagi Anda bisa menghubungi WhatsApp kami di 081745 0596.

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

hanya sampai di sini kami menemani Anda di Lunchtime Music untuk akhir pekan ini. Semoga membahagiakan dan jumpa kembali tentunya di acara yang sama. Selamat berakhir pekan.

0: di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
0: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
0: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
2: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Shalom sahabat Iktus, senang sekali kita berjumpa kembali di acara Jalan-Jalan Siang untuk kesempatan edisi hari ini. Bagaimana dengan kabar sahabat Iktus di akhir pekan ini? Pastinya harapan saya semuanya sukacita, bahagia. Karena akhir pekan adalah saat yang dinanti untuk kita semuanya bisa

Tapi sebelumnya kita akan menikmati dulu lagu indah yang tentunya melengkapi kebahagiaan kita di saat bersama dengan orang-orang terkasih. Selamat menikmati.

Sahabat, kita sudah menikmati lagu-lagu indah tadi ya. Mas, semoga memberikan berkat dan sukacita tersendiri dikala Anda sedang menikmati kebersamaan di liburan akhir pekan. Ya, kali ini saya ingin berbagi info wisata kuliner untuk sahabat yang ingin bersantap bersama keluar rumah, menikmati suasana alam terbuka. Dan kita tahu bahwa Semarang ini memiliki sejumlah restoran keluarga yang memiliki pemandangan indah. Jadi sembari menyantap aneka makanan, para tamu bisa menikmati panorama yang indah. Menu yang ditawarkan pun beragam, mulai dari menu khas Indonesia hingga Western food. Nah, ini ada beberapa resto keluarga di Semarang dengan pemandangan indah yang tentunya bisa sahabat kunjungi. Mungkin di antara sahabat pendengar sudah pernah mengunjunginya, yang belum bisa mencoba ya. Yaitu yang pertama adalah Eling Bening. Nah, selain taman rekreasi bertema alam, Eling Bening ini juga memiliki resto keluarga. Mengutip dari kompas.com, sahabat bisa menikmati atau menyaksikan pemandangan Gunung Merbabu, lalu Gunung Andong, Telomoyo, Danau Rawa Pening, dan hamparan sawah hijau. Jadi, sembari menyantap aneka menu di restoran dan kafe, sahabat bisa menikmati keindahan panorama alam. Menu restoran Eling Bening mayoritas adalah makanan Nusantara seperti nasi goreng, ada rawon, bakso, sup iga, dan lainnya. Harga mulai 20 ribuan sampai 35 ribuan dan juga ada yang lebih dari itu, tinggal pilih ya. Lokasinya berada di Jalan Sarjono, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Dan Eling Bening dapat diakses dari GT Bawen dengan jarak 3,4 km atau 7 menit berkendara. Ada lagi sahabat Iktus, yaitu Taman Indah Sari Resto. Taman Indah Sari Resto ini berada dalam area The Wujil Resort and Convention. Ya, resto ini juga menawarkan menu masakan Indonesia dan China. Taman Indah Sari Resto ini merupakan restoran legendaris sahabat yang berada atau berdiri selama 30 tahun. Area restoran sangat instagramable dan ornamen serta pernak-pernik bertema rustik. Restoran ini sangat ramah keluarga alias family friendly ya, karena dilengkapi ada playground ya. Selain menyantap makanan, para tamu juga bisa mengajak anak-anak untuk bermain di wahana air di The Wujil Aqua Park yang masih berada dalam satu area. Lokasinya berada di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 25,5 Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Ada lagi Dairyland ya, Dairyland of the Valley. Berada di Jalan Soekarno-Hatta, Jati Jajar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang juga. Dulunya bernama Cimory on the Valley ya. Nah, Dairyland of the Valley ini terkenal sebagai tempat wisata edukasi yang ramah anak dan juga keluarga. Ada berbagai aktivitas seru loh yang bisa dinikmati anak-anak. Misalnya nih, menunggang kuda, memerah susu sapi, lalu memberi makanan ternak, berfoto di spot instagramable, dan lainnya. Selain wisata edukasi, resto ini juga menawarkan menu Western, lalu Indonesia, maupun menu-menu khas dari Dairyland of the Valley. Nah, sahabat bisa mencicipi minuman olahan Cimory seperti fresh milk, kemudian jelly milkshake, yogurt, dan sebagainya. Apalagi ya sahabat Iktus? Ya, lalu kita menuju ke Semarang Kota ya, yaitu Kampung Laut. Nah, mencari resto keluarga dengan view laut di Semarang, sahabat bisa mendatangi resto Kampung Laut. Lokasinya berada di Puri Mairokojo, Tawang Mas, Jalan Puri Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Nah, sahabat bisa menyantap aneka seafood sembari menikmati pemandangan Laut Utara Jawa. Uniknya nih, restoran Kampung Laut menyediakan saung-saung ya bagi para tamunya yang menghadap langsung ke laut. Tidak perlu khawatir jika mengajak anak-anak, karena restoran ini juga menyediakan area playground. Lanjut lagi, informasi berikutnya yaitu Resto Kuno Kuni Cafe Gallery. Nah,
Kuno-kuni Cafe Galeri ini merupakan restoran dengan konsep Jawa klasik. Sahabat bisa menjumpai aneka pernak-pernik kuno di restoran ini seperti kamera analog, radio kuno, motor kuno, namanya aja kuno-kuni sahabat Iktus ya. Selain itu semua furniture bergaya Jawa klasik. Selain area indoor, Kuno-kuni Cafe Galeri juga memiliki area outdoor dengan panorama perbukitan dan kota Semarang. Sementara itu, hidangan di Kuno-kuni Cafe Galeri ini cukup lengkap dari menu Nusantara, kemudian Italian food hingga Western food. Lokasinya berada di Jalan Tabanan nomor 4, Tegal Sari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Bagaimana pengen berkunjung ke sana? Silahkan saja direncanakan saat akhir pekan. Sahabat Iktus, sebetulnya banyak resto-resto dengan keindahan alam yang kita bisa bagikan karena waktu yang membatasi kita. Kita akhiri perjumpaan kita ya di info wisata kuliner kali ini. Di lain kesempatan saya akan bagikan info wisata yang lain juga, masih berhubungan tempat-tempat wisata yang bisa sahabat kunjungi ya untuk menikmati makan bersama. Melengkapi sukacita Anda, kita akan kembali menikmati lagu berikut ini.

0: Aduh, bikin nyesek deh kamu ini.
1: Ayangku, kenapa bisa nyesek? Ayang kan ada di sisimu. Sini dekat-dekat aku.
0: Ih, sebel deh. Yang bikin nyesek itu loh, asap rokokmu. Tahu nggak sih?
2: Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang bisa menyebabkan kanker, penyakit paru-paru, gangguan lambung, kerusakan otak, sistem imun melemah, gangguan psikologi, dan lain-lain. Ingat, risiko kanker paru-paru yang menyerang para perokok pasif ternyata lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Ini dikarenakan perokok aktif menghisap rokok langsung, yang mana dalam rokok tersebut terdapat filter. Sementara, rokok pasif menghisap asap dari rokok langsung tanpa filter. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
3: Sahabat Iktus, info wisata kuliner dan pujian-pujian manis sudah hadir di jalan-jalan siang minggu ini. Kita akan akhiri perjumpaan kita. Jangan lupa setiap hari minggu, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom.

Selamat siang sahabat Iktu, senang sekali kita berjumpa di acara Happy Birthday untuk edisi hari ini. Menyapa sahabat-sahabat Iktu yang berulang tahun di 24 Mei 2026. Ikut berbahagia, Anda bisa memasuki usia yang baru dalam kondisi damai sejahtera Tuhan. Tentunya harapan kami, rasa syukur itu terungkap dalam ucap bibir kita, bahkan juga tindakan kita. Nah, kali ini melengkapi sukacita Anda, kami ingin membingkiskan beberapa lagu untuk ikut menyemarakkan suasana hari jadi tempat Anda, selain mungkin kebersamaan dengan orang-orang Anda, yang Anda kasihi di kesempatan hari ini. Terbingkiskan ucap kata selamat ulang tahun untuk sahabat kami Ibu Kumala Dewi yang ada di Semarang, Ibu Sri Sutarti di Jalan Peleburan Selatan, Ibu Lauberta di Kepodang Kudus, kemudian terbingkiskan juga Bapak Paul Brotoseno yang ada di Rambutan. Selamat berbahagia juga Bapak Daniel Eko Budi Daryanto di Jalan Trimulyo. Kemudian terbingkiskan ucap kata yang sama selamat ulang tahun berbahagia di hari ini Ibu Tiur Mauli di Empu Tantular. Menyapa berikutnya juga selamat berbahagia untuk Bapak Yoel Untung Sutresno di Jalan Puri Anjasmoro. Kemudian Bapak Kristianto Wahyu yang ada di Mugas Dalam. Terbingkiskan juga sama berbahagia untuk sahabat kami, sahabat Yaret Elias Aristarkus. Terimalah bingkisan lagu mendatang memberikan sukacita tersendiri dan juga satu hal yang pasti tetap bersukacita bergembira. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Seperti dalam Mazmur 37 ayat 4. Selamat ulang tahun, doa terbaik untuk sahabat-sahabat yang hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: FM, itu sahabat Anda.
1: Di acara Happy Birthday menyapa sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini 24 Mei 2026. Selamat berbahagia terbingkiskan untuk sahabat kami berikutnya, Ibu Lucia Meilani di Jalan Pati Unus. Salam sapa, selamat berbahagia juga untuk sahabat Ananda Petra Lustriadi di Sinar Puspita, kemudian Ibu Florida Alim di Jalan Puri Anjas Moro, Ibu Christine di Banyumanik, kemudian juga untuk Ibu Hengki yang ada di Jalan Mukti Harjo. Selamat berbahagia Ibu Sri Mulyani di Jalan Dr. Cipto, kemudian juga buat sahabat Roni, tepatnya di mana nih, di Semarang. Selamat berbahagia untuk sahabat Roni ya, terimalah bingkisan lagu mendatang. Dan tentunya juga saya berharap apapun yang menjadi pergumulan Anda, Tuhan sudah sediakan tepat pada waktunya. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Sebuah doa dari Amsal 9 ayat 11 untuk sahabat Iktus yang baru saja

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

kembali menyapa sahabat Iktus yang berbahagia berulang tahun di hari ini 24 Mei 2026. Terimalah bingkisan lagu untuk sahabat kami. Saya menyapa sahabat Gresia Vicky Widarso yang ada di Jalan Bima 2 selamat berbahagia. Juga Ibu Sri Ambaretno di Jalan Tengger. Hari ini juga berulang tahun 24 Mei juga untuk sahabat Hanson di Menoreh Barat. Kemudian sahabat Rachel Diah Prameswari yang ada di Jalan Pasadena. Terbingkiskan sama berbahagia untuk Bapak Haris Arianto di Cepiring Kendal. Juga menyapa selamat berulang tahun untuk sahabat Sesmita Mustikawati di Panti Wilasa Dr. Cipto. Lalu ada sahabat kami Santi Kristiani di alamat yang sama Panti Wilasa Dr. Cipto. Dan sahabat David Meido Reformaseda. David Meido Reformaseda di Panti Wilasa Dr. Cipto juga hari ini 24 Mei berbahagia berulang tahun. Tuhan memberkati Anda, doa terbaik juga untuk sahabat yang baru saja saya sapa namanya. Bersukacitalah senantiasa, jangan lupa tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati. Inilah lagu yang terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di Happy Birthday hari ini, dan sekali lagi sama berbahagia juga untuk sahabat-sahabat yang lain di 24 Mei 2026 hari ini berulang tahun yang belum saya sapa namanya. Selamat berulang tahun, Tuhan berkati Anda, sukses juga untuk sahabat dalam karya Anda.

0: Bapa kita di surga adalah satu-satunya Bapa yang sejati. Hatinya penuh dengan kebajikan dan kasih. Setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebajikan dan kasihnya. Akan tetapi, jika kita tidak percaya kepadanya dan kita menyangka bahwa ia tidak akan berbuat baik kepada kita dan tidak akan menolong kita, maka kita tidak akan menerima pertolongan. Ketidakpercayaan akan merusak hubungan kasih di antara Bapa dengan anak-anaknya serta mengikat tangannya. Kita hanya akan mengalami apa yang kita percayai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812 8784 7210, di 0812 8784 7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Sahabat Iktus, cara terbaik untuk mengatasi kecemasan adalah datang kepada Tuhan. Diam sejenak dan akui keadaan diri kita di hadapan Tuhan. Cara itu melegakan dan sangat membebaskan kita. Kita perlu cara pandang Tuhan, penghiburan dan kekuatan yang daripadanya. Datanglah kepadanya. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, kita tidak perlu menambah kecemasan untuk hal-hal yang tidak perlu. Sebaliknya, kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Percayalah, apapun yang kita buat di dalam kebenaran akan selalu menuai kebaikan. Melakukan kebenaran sesuai firman Tuhan akan menjauhkan kita dari berbagai macam kecemasan.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Yakinlah sahabat, apapun yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita adalah sebuah master plan yang sempurna. Sesakit apapun proses itu, ingatlah bahwa semua itu bertujuan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan yang harus kita lakukan adalah belajar setia melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita harus tetap sabar dan taat mengikuti kehendak-Nya. Maka hidup kita tidak akan lagi sama. Luka hati akan dipulihkan, bayang-bayang masa lalu dihapuskan menjadi masa depan penuh pengharapan. Bersyukurlah sahabat atas ujian hidup yang kita alami. Karena itu berarti kita sedang dibentuk menjadi indah dan berguna.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Besar kecilnya kekuatan yang ada di dalam diri kita ditentukan oleh keadaan hati kita. Karena itu, bagaimanapun kesulitan hidup yang kita alami saat ini, jangan menyerah, apalagi sampai putus asa. Tetaplah berusaha dengan maksimal, peganglah janji Tuhan bahwa Ia senantiasa menyertai kita, dan bersabarlah menunggu waktu Tuhan mengangkat kita. Hati yang kuat dan yang tertuju kepada Tuhan adalah paduan yang baik untuk bertahan dan sukses.

di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan Yesus sanggup meninggikan atau merendahkan seseorang. Tuhan Yesus sanggup mengangkat atau menurunkan seseorang. Tuhan Yesus sanggup menjadikan orang kaya atau miskin. Ketahuilah rahasia untuk mengalami peninggian adalah jika kita selalu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Mengapa? Ibarat bola basket ketika di bawah tangan atlet basket, ketika dilempar ke lantai, justru akan melejit naik ke atas. Ingatlah jalan tercepat untuk naik ke atas adalah turun ke bawah. Percayalah selama kita terus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan Yesus akan meninggikan, mempromosi, serta mengubah nasib kita menjadi baik tepat pada waktunya. Percayalah akan segera tiba waktu Tuhan, Kairos Tuhan, momentum Tuhan untuk menggenapi segala janjinya bagi Anda dan saya. Waktu Tuhan akan mengubah air mata menjadi tari-tarian.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Putra putri bapak ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga. Contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri bapak ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

pepatah yang mengatakan, di atas langit masih ada langit. Sangat baik untuk kita ingat. Jagalah hati kita agar tidak jatuh dalam dosa kesombongan, apalagi sampai merendahkan orang lain dan berlaku kejam bagi mereka yang kita anggap tidak selevel dengan kita. Tuhan itu dahsyat dan besar, namun matanya tetap melihat kepada orang yang hina. Dia sayang kepada mereka yang tidak dianggap oleh dunia ini. Dan ingat, Dia tahu setiap orang yang hatinya dipenuhi kesombongan. Dan bukan hanya Dia tahu, tapi Dia juga menjauhi orang-orang yang sombong. Sahabat Tiktus, tidak ada gunanya kita bersikap sombong, karena kita hanya akan dibenci manusia dan dijauhi oleh Tuhan.

pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

0: memberikan yang terbaik untuk anak adalah ibu memberikan air susu ibu sejak bayi baru lahir sampai 6 bulan atau memberikan ASI secara eksklusif. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat.

Sahabat Iktus, saat ini kita semua sedang berada di atas kapal kehidupan kita masing-masing. Kenyataannya, kita tidak selalu menghadapi laut yang tenang dan damai. Seringkali, lautan kehidupan yang kita arungi mengamuk dan membuat kapal kita terombang-ambing. Bahkan kita terancam tenggelam. Bagaimanakah kita harus menghadapi ombak lautan yang mengamuk ini? Ingatlah. Dan ingatlah kembali peristiwa ketika murid-murid Yesus sedang mengalami hal yang serupa. Mereka sangat ketakutan dan panik. Dan di tengah kekacauan itu, datanglah Yesus berjalan di atas air di tengah kegelapan malam dan ombak besar. Ketakutan dan kepanikan membuat mereka buta dan tidak mampu melihat Tuhan. Pertolongan yang datang darinya terlewat dari mata mereka, sehingga mereka melihat Yesus sebagai hantu. Sahabat Iktus, jangan sampai kita mengalami ini ya. Sebaliknya, ketika perahu kehidupan kita sedang diterjang badai, pandanglah kepada Yesus. Kenalilah dirinya, dia bukan hantu, melainkan Tuhan. Percayalah kepadanya, andalkanlah dia. Dia sumber pertolongan dan pengharapan kita, bukan pembawa teror. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, lakukanlah dengan sepenuh hati. Yakinlah bahwa dia sanggup mengadakan mukjizat bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Serahkanlah segala khawatir kita ke dalam tangannya, dan badai seganas apapun dapat ditenangkannya. Tanpa Yesus, badai besar melanda. Bersama Yesus, kedamaianlah yang ada.

Saya 6 tahun lalu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Satu hal yang saya ingat dari ayah saya adalah sesulit apapun keadaan ekonomi yang keluarga kami hadapi pada waktu itu, ayah selalu berusaha memberi yang terbaik buat kami anak-anaknya. Alkitab mencatat, jika yang jahat saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang jauh lebih baik bagi yang meminta kepadanya.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Iktus.

0: sahabat itu, pernahkah sahabat melakukan sesuatu perbuatan buruk dan hati sahabat merasa tidak nyaman dan bersalah? Itu karena Roh Kudus sedang bekerja menyadarkan kita akan kesalahan yang baru kita perbuat. Jangan pernah kita jalan sendirian tanpa mengikuti petunjuk arah yang benar melalui trotoar kehidupan ini. Sebab lubang-lubang dosa bertebaran di mana-mana. Bebatuan kesalahan siap membuat kita tersandung. Dan ada begitu banyak kendaraan yang membawa muatan penyesalan dalam hidup, siap menabrak kita kapan saja. Ketika kita salah langkah dan kehilangan arah, berjalanlah di atas firman Tuhan sebagai blok penuntun kita dan tetap mematuhi tuntunan Roh Kudus. Sahabat itu, janganlah melangkah di dalam kesesatan. Berjalanlah senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan.
1: Tuhan memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Saya yakin banyak di antara kita yang sudah tidak asing lagi dengan Mazmur 23. Bahkan mungkin sebagian besar orang Kristen hafal isi Mazmur yang oleh LAI diberi judul Tuhan Gembalaku yang Baik ini. Ayat-ayat di dalam Mazmur ini sering dibacakan dalam peristiwa-peristiwa duka atau ketika orang mengalami ketakutan, kelemahan, atau kehilangan untuk memberikan ketenangan, kekuatan, dan penghiburan. Orang-orang mengubah banyak nyanyian dan puisi terinspirasi oleh Mazmur 23 yang berbicara mengenai sosok gembala yang baik yang menyediakan rumput hijau dan air tenang bagi domba-dombanya, yang menuntun domba-dombanya berjalan di jalan yang benar dan menjaga serta melindungi mereka dari segala mara bahaya. Namun bagi kita yang hidup di zaman sekarang, apalagi kita yang tinggal di kota-kota besar, profesi gembala sudah menjadi sesuatu yang sangat asing. Kita hampir tidak pernah lagi melihat secara langsung kehidupan para gembala. Kalaupun ada, itu adalah hal yang jauh berbeda dengan yang digambarkan dalam Mazmur 23. Pada masa kini di Indonesia khususnya, sebagian besar binatang-binatang ternak dipelihara semata hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi manusia saja. Sapi digemukkan dalam kandang-kandang sempit untuk diambil dagingnya atau diperah susunya. Demikian pula dengan kambing, ayam, dan binatang ternak lainnya. Tidak ada kedekatan antara gembala dan binatang ternak peliharaannya, seperti yang terjadi di Palestina pada zaman dahulu. Domba-domba biasanya dipelihara dalam kawanan besar yang memerlukan rumput segar setiap hari. Karena itu mereka tidak bisa berdiam di satu tempat. Mereka harus terus-menerus berpindah mencari padang rumput yang baru. Dan tugas gembala adalah

Karena itu gembala juga harus selalu membawa gada dan tongkat. Gada atau misenah adalah tongkat pendek untuk memukul musuh. Sedangkan tongkat atau sebet adalah tongkat panjang dengan ujung melengkung yang berfungsi untuk menarik domba-domba nakal yang terlalu jauh dari kawannya. Yang menarik, di dalam salah satu nyanyian yang terinspirasi oleh Mazmur 23, ada satu alat laki yang dibawa oleh sang gembala yang baik, yaitu suling. Nyanyian tersebut adalah Kidung Jemaat nomor 415 yang berjudul Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Syair dan melodi nyanyian ini diciptakan oleh Celsius Aquan pada tahun 1984. Aquan lahir di Sentani pada tanggal 9 Januari 1946. Dia adalah seorang penulis yang memiliki minat dan wawasan yang luas di berbagai bidang, termasuk musik. Pengetahuan bahasa dan sastranya yang tinggi tampak dari pilihan kata-kata dalam syairnya yang indah dan puitis. Aquan menggunakan kebebasan sastra untuk menafsirkan sendiri sosok gembala yang baik. Mungkin yang dibayangkannya adalah anak gembala yang sedang duduk bersantai di atas seekor kerbau, di tengah sawah atau ladang yang luas, sambil bermain seruling untuk menghibur dirinya dan teman-temannya. Gambaran yang sangat akrab di mata kita yang tinggal di Indonesia. Memang berbeda dengan gembala domba di Palestina. Namun sepertinya menarik juga membayangkan

masing-masing. Bait pertama nyanyian ini sejajar dengan ayat pertama dan kedua dari Mazmur 23 yang berbicara mengenai sosok gembala baik yang membimbing dombanya, yaitu aku, ke air yang tenang dan padang rumput yang hijau. Dan jangan lupa ada tambahan suling yang merdu. Rupanya sang gembala baik bukan hanya memperhatikan kebutuhan jasmani saja, yaitu air dan rumput, tapi juga kebutuhan rohaninya, yaitu suara suling merdu yang menenteramkan. Dalam bait kedua, tema jasmani dan rohani ini kembali diperluas. Dua baris pertama berbicara mengenai domba yang haus dan lesu secara jasmani yang diberi air segar oleh sang gembala baik. Sedangkan dua baris berikutnya berbicara mengenai hati yang haus dan sendu secara rohani yang diberi air hidup yang benar. Bagian ini sejajar dengan ayat ketiga dari Mazmur 23. Bait terakhir sejajar dengan ayat keempat dari Mazmur 23. Namun alih-alih menggunakan gada dan tongkat, sang gembala di sini digambarkan sebagai teman dan juru selamat bagi diriku, sang domba yang lemah ini. Ini adalah gambaran mengenai gembala yang sangat indah dan menyentuh. Ketika musuh dan bahaya datang, gembala yang baik bukan hanya menjaga dan melindungi kita, tapi juga menemani kita, beserta dengan kita, dan menyelamatkan kita. Sehingga kita dapat berkata seperti yang terdapat dalam refrain nyanyian ini, bahwa gembala itu adalah Tuhanku yang membuat aku tenteram, mandi, dan dalam sungai kasihku mengalir kuasa damai, cerlang, bening. Syair yang indah ini dibalut dengan melodi yang tidak kalah indahnya. Tangan nada pentatonik yang digunakan membuat imajinasi kita melayang ke suasana pedesaan di Jawa atau Sunda, semakin mempertegas gambaran mengenai anak gembala yang sedang bermain seruling. Dalam 8 birama pertama atau di baitnya, melodi

dan hanya sekali menyentuh nada sol tengah. Sedangkan dalam 8 birama berikutnya atau di bagian refrain, melodi naik setengah oktav, mulai dari do sampai la. Ini menciptakan perbedaan suasana yang halus antara kedua bagian tersebut, seolah-olah kita sedang berayu naik dan turun di antara bukit dan lembah yang hijau atau sungai yang mengalir lembut. Frasa "Oh gembalaku itu Tuhanku" yang dinyanyikan dalam nada tertinggi menjadi puncak atau klimaks lagu ini, yang menyatakan pengakuan iman kita bahwa sang gembala yang baik itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita dan menjadi teman dan juru selamat kita

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: FM Iktus sahabat Anda. Sahabat Iktus, saatnya kita akan beribadah bersama GKI Peterongan Semarang. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
2: Shalom Bapak Ibu, Saudari Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Pentakosta GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Pentakosta ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, pada hari Minggu 24 Mei 2026 di GKI Peterongan dan Bajem Karanggawang akan dilayani Sakramen Perjamuan Kudus. Dan kita juga akan bersama-sama memberikan persembahan Pentakosta atau Thanksgiving Day sebagai ungkapan syukur atas penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang tahun ini. Kedua, dalam rangka Road to Hood 60 tahun GKI Peterongan akan diadakan Fun Walk atau Jalan Santai pada Selasa 16 Juni 2026 dengan biaya pendaftaran Rp20.000 per orang. Kegiatan ini terbuka untuk jemaat atau simpatisan. Silakan dapat mendaftarkan diri melalui stand yang ada di depan pintu gereja dan di dekat kantin beribeli. Sebelum kita bersama mulai kebaktian Pentakosta ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak.

0: Tuhan besertamu.
1: Silakan duduk.
0: Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat Hari Pentakosta untuk kita sekalian. Kita sungguh bersyukur saat ini kita boleh merayakan hari sukacita, memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan tema yang menuntun ibadah kita saat ini adalah diperlengkapi untuk membangun dunia baru. Nas pembuka akan saya bacakan dari Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-11 sampai 12 yang mengatakan demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Mari sebelum lebih jauh kita melanjutkan ibadah ini, kita tunduk dalam pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kalau pada saat ini undangan-Mu menghimpun kami untuk beribadah dekat-dekat dengan Tuhan, merayakan akan hari pencurahan Roh Kudus, Roh yang kami terima, Roh penolong yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup kami ketika panggilan Tuhan itu bergema untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam dunia, kami malah melakukan hal-hal yang sebaliknya. Kami mendukakan hati Tuhan dengan setiap perbuatan dosa dan celah yang kami kerjakan. Kami melukai hati sesama kami dengan kesalahan demi kesalahan yang berulang kali kami lakukan. Dan kami menyesali untuk semua perbuatan kami. Setiap dosa, pelanggaran, celah, dan kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja, di tempat yang tersembunyi maupun di tempat yang terbuka, kami akui semua di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kiranya kami boleh senantiasa dianugerahi oleh belas kasih Tuhan, sehingga saat ini dan seterusnya kami boleh berjalan dalam jalan pertobatan di bawah terang anugerah pengampunan dan cinta kasih Tuhan. Terimalah pengakuan dosa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan hendak sungguh-sungguh bertobat, tersedia anugerah dari Bapa seperti yang diberitakan melalui Efesus 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita berikan salam damai satu kepada yang lain, seraya mengucapkan damai Kristus besertamu.

0: Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur di hari Pentakosta ini kami diberi kesempatan untuk kembali membaca firman Tuhan, menyanyikan mazmur dan merenungkan kebenarannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menyertai kami dalam kehidupan kami, yang menolong kami ketika kami berdoa. Roh yang sama juga memampukan kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya semua yang kami baca dan renungkan ini boleh kami kerjakan dengan baik dan setia di dalam hidup kami sehari-hari. Maka dalam kerendahan kami memohon padamu, bersabdalah kepada setiap kami ya Bapa, karena kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Bacaan firman diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 21. Perikop ini menceritakan peristiwa Pentakosta saat Roh Kudus turun atas para rasul dan memperlengkapi mereka untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Lalu Petrus bangkit, berdiri dengan ke-11 murid rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi. Darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan.

Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.

0: Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita saat ini adalah diperlengkapi untuk membangun dunia baru. Dan Bapak Ibu Saudara tahukah bahwa saya diberi PR oleh seorang pendeta untuk hari ini? Ada yang datang di kebaktian Paskah 6 dengan pendeta Handi yang berkhotbah. Nah, saya ingatkan kembali dengan memutar videonya.
1: Yesus mencontohkan, memperlihatkan, memulihkan. Lalu kita bilang, lalu kapan kita nggak punya kemampuan? Gimana dimampukannya? Maka ayat 16 sampai dengan ayat 20 itu jadi jawabannya. Tuhan akan memampukan karena ada roh penolong yang akan memampukan kita.
0: Ternyata terpotong lagi Bapak Ibu Saudara, tapi setelah ngomong ini, dia bilang ada roh penolong yang memampukan kita, lalu beliau mengatakan bahwa saya tidak akan berkhotbah tentang ini, biarkan itu pendeta yang berkhotbah di Pentakosta saja yang menyampaikannya. Nah, makanya saya mau menyampaikan terima kasih kepada pendeta Handi kalau menyaksikan tayangan ini. Untuk PR-nya ya, sekarang kita akan bersama-sama membahas dari sana. Titik berangkatnya langsung mau menggumuli sebuah pertanyaan, bagaimana Roh Kudus menjadi roh penolong yang memperlengkapi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini kemudian digemakan pada kita karena setelah kita melihat tujuan yang jelas di hadapan kita, panggilan yang kemudian diberikan kepada setiap kita para pengikut Yesus dan saksi-saksi Kristus, tapi kemudian pertanyaan bagaimana kita mencapai itu? Bagaimana kemudian kita mengubah diri kita, mempersiapkan diri kita, mengarahkan diri kita untuk bisa sampai pada panggilan hidup kita? Dan kita sadar roh penolong itulah yang kemudian hadir, Roh Kudus itulah yang memperlengkapi kita. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama kita tahu bahwa Roh Kudus memperlengkapi kita dengan cara Ia memampukan kita percaya bahwa solusi dari pemulihan adalah menjadi saksi Yesus dan menantikan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita di Indonesia ini mengalami begitu banyak masa, begitu banyak peristiwa. Saya ingat betul ada suatu masa di mana secara umum sebagian besar warga Indonesia, juga netizen gitu ya, tidak terlalu tertarik dengan politik. Ya. Ada masanya meskipun kita mengalami reformasi gitu ya, tapi ada masanya banyak orang gak begitu peduli dengan politik. Sampai saya ingat, ini tidak ada tendensi apapun, ini saya hanya bicara soal data. Saya ingat di tahun 2014 ketika pemilihan umum itu diadakan, saya pernah menemukan ada komentar yang mengatakan bahwa saya baru kali ini dengan rela hati, dengan kesadaran diri ikut ambil bagian dalam pemilu. Karena saya melihat pengharapan, katanya. Nah, kita ingat siapa yang dijagokan waktu itu ya. Lalu berbondong-bondong orang yang tadinya gak peduli dengan politik menjadi peduli. Dan kemudian mau melakukan suatu, mau mengambil langkah berpolitik praktis demi membangun bangsa. Nah, kita juga melihat bagaimana beberapa tahun terakhir, beberapa waktu belakangan ini juga semakin banyak dari kita, dan kita juga melihat netizen di media sosial, juga teman-teman kita bahkan di lingkungan terdekat kita, banyak juga yang peduli dengan politik, ya, sedikit banyak ngomongin politik dan memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan tanggapan atas apa yang terjadi. Dan mungkin sebagian dari kita heran kenapa ini orang biasanya nggak berpolitik tiba-tiba ngomong politik gitu ya, pekerjaannya dokter tapi kemudian tiba-tiba ikut ngomong soal politik, anak muda yang nggak peduli, apatis dan nggak mengerti apa-apa tiba-tiba ngomong politik gitu. Ada apa gitu, dan akhirnya kita menemukan jawaban, oh ternyata mereka ada kesadaran bahwa bagaimanapun politik itu berpengaruh dalam kehidupan kita bersama. Ya, politik itu menjadi satu wadah di mana segala sesuatu diatur dan dijalankan. Maka apa yang terjadi di dunia segala peristiwa baik di dunia, di bangsa kita, ada peperangan di sana sini, lalu rupiah melemah, segala sesuatu yang mengejutkan terjadi, stresnya itu ternyata sampai pada kita. Kita mungkin pikir ya nggak ada hubungannya antara kita di sini dengan situasi perang di sana, nggak ada hubungannya antara kehidupan kita sehari-hari dengan rupiah melemah gitu ya. Kita masih menjalani hari-hari seperti biasa. Tapi tanpa disadari bahkan stres itu ada dan sedikit banyak kita terima. Oleh karena itu ada begitu banyak upaya untuk menenangkan kita, menenangkan warga yang sedikit banyak terdampak dengan stres itu. Salah satunya dengan mengatakan bahwa ya warga desa enggak butuh dolar gitu kan, enggak pakai dolar. Itu adalah upaya untuk menenangkan sedikit banyak. Tapi kita secara jujur kita tahu betul bahwa masalah itu tetap di sana. Dia enggak kemana-mana, dia enggak berubah dan masih menghantui kita. Nah hal yang sama ternyata dirasakan oleh para murid juga. Kita tahu para murid ini adalah orang-orang dengan latar belakang yang biasa mereka nelayan, ada yang pemungut cukai, ada orang zelot dan banyak profesi lainnya. Tapi rata-rata orang biasa, tidak terpandang, tidak penting di hadapan bangsanya. Tetapi di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 muncul pertanyaan tepat ketika Yesus mau naik ke surga, murid-muridnya bertanya, Tuhan kapan engkau mau memulihkan keadaan bangsa kami? Sebuah pertanyaan yang muncul dari kegelisahan melihat situasi bangsanya yang masih dalam penjajahan, yang masih carut marut, kondisi ekonomi yang belum menentu. Pertanyaan itu ada dan dilontarkan. Tetapi Yesus mengingatkan, tetaplah bertahan dan nantikanlah Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan, para murid tahu betul, sadar betul, percaya betul bahwa solusi dari pemulihan yang dia nantikan, yang mereka nantikan, pemulihan bangsanya, pemulihan dunianya, pemulihan kehidupannya, pemulihan dirinya masing-masing adalah dengan menjadi saksi Yesus dan menantikan Yesus. Dan itu yang terus diberitakan. Dan itu yang terus disampaikan kemana-mana. Ya. Ketika kita melihat khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Lalu Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Kisah Para Rasul 5 ayat 31 sampai 32.

ini juga bicara soal kesempatan yang diberikan untuk berubah dan memperbaiki diri. Maka Bapak Ibu Saudara, pengampunan itu menjadi modal untuk seseorang bisa mengalami pertobatan dan perubahan hidup. Karena orang yang bersalah tidak dibiarkan ada dalam kesalahannya terus-menerus. Dan kita tahu itu hal yang paling tidak mengenakan. Meskipun kadang kita suka menyangkali, kita suka defensif, kita suka merasa saya gak masalah gitu, dia mau ampuni atau enggak gitu. Tapi rasa bersalah itu ada. Bahkan ketika kita membenarkan diri di tengah konflik yang ada, ketika ada orang yang terluka, kita tahu kita pun juga di hati kecil kita, kita merasa bersalah dan itu enggak enak. Itu seperti belenggu yang terus mengikat. Dan kabar baiknya, Allah melalui Tuhan Yesus Kristus memberikan kesempatan untuk berubah melalui pengampunan dan ajakan untuk bertobat. Tapi saya tahu ini hal yang tidak mudah untuk diterima. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini merasa gampang Pak Pendeta ngomong begitu gitu ya. Enggak pernah merasakan benci gitu, enggak pernah dilukai, jadi mudah saja bilang ayo mengampuni gitu. Bapak Ibu Saudara, saya tahu betul apa rasanya disakiti. Dan di sepanjang perjalanan hidup saya yang paruh baya ini gitu ya, di sepanjang perjalanan hidup saya dari dulu sampai sekarang, ada satu waktu saya pernah merasakan betul-betul benci sekali dengan seorang. Bukan karena apa, karena orang ini jahatnya luar biasa. Betul-betul jahat. Saya rasa sampai setan pun minder ngelihat kelakuan orang ini. Wah, ternyata yang lebih jahat dari saya. Saya sampai mikir, aduh kok ada manusia sejahat itu, dia mikir enggak ya ketika dia melakukan ini, ketika dia ngomong itu, ketika dia mengerjakan ini, mengerjakan itu. Sampai di satu titik saya rasanya ingin berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau boleh, Tuhan kalau boleh saya mohon please sekali ini aja izinkan saya ngutuk orang. Ya, ngutuk satu orang itu aja Tuhan, enggak apa-apa. Satu aja ya, izin mohon kalau boleh. Tapi apa yang menjadi firman Tuhan bagi kita? Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Dan di situ saya merasa, iya, gak bisa selain memberkati. Puji Tuhannya, pada akhirnya saya ditolong untuk memberkati orang itu, untuk mendoakan orang itu, untuk mengampuni dan mengasihi orang itu. Tapi kalau dia melakukan kesalahan lagi, ya tentu jengkel lagi. Tapi ajakan mengampuni itu tetap bergema. Nah, Roh Kudus kemudian menyatakan kepada para murid, para rasul, juga setiap kita, sehingga mereka yakin betul bahwa solusi dari pemulihan yang mereka nanti-nantikan ternyata ada terletak pada pengampunan dan pertobatan. Dunia ini butuh dipulihkan melalui sikap yang saling mengampuni dan mau untuk bertobat, mau untuk memperbaiki diri. Dan itulah akhirnya menjawab kenapa di Injil yang tadi kita baca, setelah Yesus mengembusi para murid, berkata terimalah Roh Kudus, di ayat 23-nya mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Karena ternyata ada kaitannya. Ketika Roh Kudus itu menyadarkan kita, mengilhami kita, apa yang harus kita lakukan sebagai saksi Kristus, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, untuk menghadirkan pemulihan, ternyata solusinya adalah mengampuni dan membuka ruang pertobatan. Ini bukan berarti kemudian bahwa kita tidak bisa lagi untuk menyampaikan teguran. Ya. Teguran itu boleh disampaikan. Petrus menegur dengan keras, Stefanus berdiri dan dengan lantang dia menegur orang-orang yang munafik itu. Tetapi teguran yang keras itu harus tetap berujung pada pengampunan dan pertobatan. Harapannya adalah bukan orang ini binasa, harapannya adalah orang ini sadar akan kesalahannya, dia tahu dia diampuni dan dia kemudian bertobat. Tapi lagi-lagi ini terasa tidak fair buat kita.
Apalagi kalau kita bicara dalam kasus yang lebih berat, kasus kriminalitas, kasus pelecehan, sampai mengakibatkan trauma, kita nggak akan mungkin bisa

kemudian segera mengatakan, ya kamu ampuni aja gitu. Masa kamu masih benci sama dia, masa kamu gak bisa mengampuni dia. Gak fair dan gak bisa. Tetapi bagaimanapun kenyataannya dan kebenarannya adalah pengampunan itu membuka kesempatan buat Allah untuk menyatakan keadilannya. Keadilan kita tidak sempurna. Kadang kita menimbang segala sesuatu berdasarkan perspektif kita yang begitu sempit. Kita tidak tahu cerita lengkapnya, kita tidak pernah melihat duduk perkaranya dengan betul-betul jelas dan bijak. Tetapi Allah tahu, dan kita berikan kesempatan kepada Allah untuk menyatakan keadilannya. Dan bagi orang yang kita berikan pengampunan, di hadapan anugerah pengampunan selalu pilihannya cuma dua, bertobat atau binasa. Ya sudah, bagian kita mengampuni. Sama seperti Kristus mengampuni kita, pilihan diberikan pada kita mau bertobat atau binasa. Maka pada orang itu ya juga kita ampuni dan kita buka pilihan untuk dia bertobat. Dan itu yang menjadi bagian kita. Dan untuk kita sendiri, ketika kita mampu untuk mengampuni, membuka ruang pertobatan, kita pun sadar bahwa bagi diri kita sendiri selalu tersedia kesempatan untuk kita berubah. Maka firmannya ya dan amin ketika mengatakan, kalau engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kesalahanmu. Jikalau engkau tidak mampu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Makanya lagu itu harus dinyanyikan dengan hati-hati. Apa lagunya? Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu pernyataan hati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pada kenyataannya yang harus kita biasakan, yang harus kita lakukan, kita harus memberikan pengampunan sebelum kita pada akhirnya diampuni oleh Tuhan. Dan yang kedua, setelah kita kesaksian tadi dikatakan bahwa kita, Roh Kudus memampukan kita percaya bahwa solusi dari pemulihan adalah menjadi saksi Yesus dan menantikan Yesus. Pertanyaan cepat buat kita, masihkah kita menunggu Yesus datang kembali? Di tengah kehidupan yang mengutamakan logis dan teknologis, masihkah kita berpikir bahwa Yesus bisa datang kembali kapan saja? Entah beberapa detik ke depan, entah besok, entah lusa, bahkan sebelum kita sempat mencicipi mall baru di Semarang, Yesus bisa datang kembali kapan saja. Tapi adakah kita masih menunggu, menanti-nantikannya? Atau kita masih mikir, kalau kita baca tiap kali di Alkitab, nanti di Perjamuan Kudus juga dibilang, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Oh, itu masih jauh. Itu mungkin zamannya anak-anak saya, atau cucu saya, atau yang kecil lagi gitu ya. Masih lama sekali lah gitu. Yakin Bapak-Ibu Saudara. Kita lihat bagaimana para rasul itu dengan semangat, bagian dari solusi pemulihan itu dia memberitakan kemana-mana bahwa Yesus akan datang, bertobatlah, ayo kita perbaiki sama-sama, ayo kita bangun kembali karena Yesus akan datang kembali. Kita mengatakan Petrus dengan yakin bahwa untuk sementara waktu Yesus itu ada di surga, tapi dia akan segera datang kembali. Apakah sekarang perkataan para rasul itu kita anggap lalu begitu saja dan itu masih lama? Bukankah kita harus selalu punya hati dan sikap yang siap untuk menanti-nantikan Yesus datang kembali, menyambut Yesus yang akan datang kembali? Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menjadi roh penolong, memperlengkapi kita dengan cara membersamai manusia yang rapuh untuk memberikan hidup. Sedikit flashback kita ke masa Prapaskah dan Paskah. Bapak Ibu Saudara, tahu kapan Yesus wafat di kayu salib? Kalau kapan itu berarti nanya tanggal ya? Enggak, saya enggak nanya tanggal persisnya kapan. Harinya apa? Hari Jumat. Karena ada penanda waktu di Alkitab bahwa jasad Yesus itu harus segera diturunkan sebelum berganti hari ke Sabat. Karena pergantian hari itu dilakukan di sore hari dan sebentar lagi Sabat akan datang.
Jadi itu terjadi di hari Jumat. Lalu kemudian apa yang terjadi di hari Sabat? Yesus berdiam di kubur. Dan kapan Yesus bangkit? Empat Injil yang biasanya gak kompak satu sama lain. Yohanes ngomong apa gitu ya. Markus dengan singkat padat jelas gitu ya. Lukas mau bercerita dengan puitis. Matius seperti apa. Tapi kali ini empat-empatnya kompak untuk mengatakan. Pada hari pertama minggu itu. Yesus bangkit. Hari apa? Minggu. Dan itulah kenapa ibadah kita bergeser dari Sabat ke hari Minggu. Nah ini perlu ada PA khusus untuk membahas ini. Tapi kita lihat bagaimana Yesus bangkit di hari pertama minggu itu. Oleh karena itu di sepanjang sejarah gereja, kita tahu betul bahwa ini menjadi satu simbol yang kuat. Bahwa melalui kebangkitan Yesus, penciptaan itu digulirkan kembali. Apa yang terjadi di hari pertama di kala Allah menciptakan langit dan bumi? Allah menjadikan terang, maka terang itu jadi dan kegelapan disingkirkan. Jadilah terang di hari pertama. Melalui kebangkitan Yesus, penciptaan digulirkan kembali. Tatanan dunia yang baru itu dimulai ketika Yesus bangkit. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi di hari ke-6 ketika Allah menciptakan langit dan bumi? Allah menjadikan manusia, bukan dengan perkataan, tapi dengan tangannya sendiri Allah membentuk dari tanah liat. Dan di hari ke-6 itu Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam tanah liat itu, dan jadilah manusia. Dan apa yang terjadi pada Pentakosta? Seringkali kita hanya terpaku pada apinya. Nah, dekorasi GKI Peterongan biasanya Pentakosta itu ada api besar di tengah-tengah. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi kali ini tidak ada. Pas kebetulan. Untuk mengajak kita semua jangan hanya fokus kepada lidah-lidah apinya. Tetapi perhatikan apa yang terjadi pertama-tama sebelum lidah api itu turun. Bahwa terdengar suara dari langit seperti angin yang bertiup dengan keras. Menghembus kepada para murid. Dan disitulah Roh Kudus dinyatakan. Yesus dalam bacaan kita di Yohanes juga menghembusi para murid dengan Roh Kudus. Mazmur memberitahukan bagaimana ketika Allah mengembusi semesta, hidup jadi semua. Dan itulah yang kita sadari, kita peringati pada saat ini. Bahwa melalui kebangkitan Yesus, penciptaan itu digulirkan kembali. Tetapi melalui Pentakosta, manusia dimampukan untuk hidup dan berkarya dalam hidup yang baru. Dan ini mengingatkan kita kepada nafas kehidupan. Nafas kehidupan yang baru, yang membuat kita lahir kembali dalam Roh Kudus. Tetapi nafas ini juga mengingatkan akan keringkihan hidup kita. Bagaimana dalam penciptaan yang pertama, perbedaan kita dengan tanah liat itu hanya pada nafas hidup ini. Ketika tanah liat itu dibentuk sedemikian rupa, dia bukan manusia, dia bukan apa-apa, dia hanyalah seonggok tanah. Tetapi ketika nafas kehidupan itu diberikan, dia menjadi manusia yang hidup. Maka inilah yang mengingatkan kita senantiasa akan keringkihan hidup kita. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kendi di rumah, ya punya tembikar, punya segala sesuatu yang dibuat dari tanah liat, sadari Bapak Ibu Saudara dan saya dengan tanah liat itu bedanya tipis. Aslinya kita sama. Aslinya kita hanyalah tanah, debu dan abu. Tetapi nafas kehidupan itu membuat kita berbeda. Maka peristiwa Pentakosta ini juga seharusnya memberikan perbedaan dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus itu dihembuskan ke dalam kehidupan ini, kita pun juga akan menjalani satu hidup yang berbeda. Tapi nafas ini juga mengingatkan akan inisiatif dan topangan Allah. Inisiatif bahwa kita tidak bisa atas keputusan kita sendiri, atas keinginan diri kita sendiri, kita hidup begitu saja. Ya. Kita semua tahu seorang yang sudah mati, nyawanya hilang dari dirinya, itu gak bisa dihidupkan kembali. Kecuali dia mati suri, itu ya.
Enggak bisa dihidupkan kembali karena nafas kehidupan itu sudah meninggalkan dia. Dia hanyalah menjadi jasad yang tidak bernyawa, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita membaca Yeskiel, ada cerita tentang tulang belulang di sebuah lembah. Tulang belulang itu hanya tergeletak begitu saja, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berkehendak apa-apa. Mati, betul-betul mati dan tidak berdaya. Tapi ketika nafas kehidupan itu dihembuskan, mereka hidup. Maka kita sadar, inisiatif untuk kita hidup ini bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Allah. Maka inilah yang menjadi satu kekuatan buat kita ketika menjalani hari-hari kehidupan kita. Hidup ini adalah atas inisiatif Allah. Bermula dari Allah dan merupakan pemberian Allah. Maka jangan sia-siakan kehidupan ini. Dan juga nafas mengingatkan akan topangan Allah. Sebuah topangan yang tidak kita sadari. Bapak ibu saudara, ada yang pernah mikir waktu bernafas? Nah mungkin sekarang baru ketika diingatkan ya. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, habis tarik nafas apa lagi ya? Buang atau diapain ya gitu. Ada yang berpikir? Gak ada. Nafas itu berlangsung dengan alami begitu saja. Seakan-akan mau mengatakan pada kita, udah gak usah mikirin bagian ini. Saya yang handle, tugasmu adalah berkarya. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa bekerja, bisa pelayanan, bisa ngobrol dengan orang, bisa jalan-jalan, bisa healing, bisa melakukan apa saja tanpa harus berpikir gimana cara saya bernafas, buang, hirup, buang, hirup, buang, hirup. Maka ketika kita menghayati Roh Kudus juga sebagai nafas, kita sadar seharusnya kita tidak harus memikirkan begitu banyak hal yang tidak perlu. Manusia itu unik Bapak Ibu Saudara. Karena dia hidup seakan-akan bisa untuk mengendalikan segala sesuatu. Kita berpikir bahwa kita mampu, makanya segala sesuatu dipikirin, ini dipikirin, itu dipikirin gitu ya. Kemarin waktu saya ikut pekan doa, doa labirin, ketika berjalan merenung, oh saya tersadarkan betapa hidup saya itu begitu terbeban dengan banyak hal yang saya pikirkan. Hanya bisa dipikirin ini itu, tapi pertanyaannya apakah bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Seringkali tidak. Kita bisa pikirin semua, malah kita gak bisa handle semua. Tapi Roh Kudus sekarang mau mengatakan pada kita, sudah, tenang. Fokus pada apa yang menjadi panggilanmu. Fokus apa yang dipercayakan padamu. Fokus pada pekerjaan yang Tuhan berikan untuk dikerjakan oleh tanganmu. Bagian yang lain, bahkan yang di luar kendali kita, omongan orang, sikap orang, situasi yang wah kita gak bisa ubah. Serahkan pada Roh Kudus. Dia yang akan melakukan bagiannya bersama-sama dengan kita. Maka kita tidak perlu khawatir. Kita sungguh bersyukur Bapak Ibu Saudara. Karena simbol yang ada di depan ini, yang menjadi dekorasi kita, bagus sekali ya. Ada mercusuar yang indah. Tapi kemudian memasuki masa-masa Paskah, muncul perahu di sana, sekarang lengkap dengan jaringnya dan segala sesuatunya. Semua ini menjadi simbol yang mengingatkan kita. Mercusuar menjadi terang, bahwa akan selalu ada pengharapan yang Allah berikan. Kita selalu bisa datang padanya, kita selalu bisa menemukan secercah cahaya bahkan di situasi tergelap sekalipun. Tetapi sekarang dilengkapi dengan perahu mengingatkan kita bahwa ada tugas untuk kita berlayar, menempuh samudra, bertolak ke tengah. Dan ada waktunya juga untuk kita kembali berlabuh, kembali mendarat, menepi. Dan di dalam segala sesuatunya itu, kita tahu yang mengutus kita untuk pergi adalah terang. Dan kepada terang itu kita juga akan kembali. Dan baik kita berlayar maupun berlabuh, angin akan selalu berembus menopang perjalanan kita. Demikian juga dengan Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta hingga saat ini. Ya, kita bukan luput untuk mendapatkan Roh Kudus. Bagi setiap kita telah dicurahkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang akan terus seperti angin berembus, menopang perjalanan kita, menyokong kehidupan kita. Sehingga baik kita harus berlayar, menjawab setiap tantangan, harus bergumul dengan berat,
maupun ketika kita berlabuh, untuk kita beristirahat sejenak, untuk kita menepi, untuk kita berserah datang kepada Tuhan, segala sesuatunya berlangsung dalam pertolongan dan penyertaan Roh Kudus. Jangan khawatir, jangan takut. Selalu ingat untuk bernafas. Bahwa kita gak usah pikirkan yang tidak perlu. Kerjakan yang lain yang menjadi tugas panggilan kita sesungguhnya. Karena ada Tuhan yang selalu beserta kita.

Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 12 sampai ke 14 yang berbunyi demikian. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tanganmulah kekuatan dan kekayaan, di dalam tanganmulah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji padamu namamu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dalam hidup kami. Sebab semua yang kami miliki berasal daripadamu, dan hari ini kami datang untuk memberikan ucapan syukur kami dengan membawa persembahan kami ke dalam hadiratmu Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi tanda kasih, iman, dan ucapan syukur kami kepadamu. Pakailah setiap yang terkumpul untuk pekerjaanmu dan untuk memberkati banyak orang dan kemuliaan namamu saja yang dipermuliakan melalui persembahan ini Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu setia, tulus, dan bersuka cita dalam memberi. Sebab Engkau yang terlebih dahulu telah mengasihi dan memberkati kami. Berkatilah setiap jemaat yang memberi, baik dalam kelimpahan maupun dalam keterbatasan, ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan penyertaan Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudara-saudari yang memberikan persembahan melalui transfer atau kris. Jemaat yang memberikan persembahan menggunakan amplop dapat memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan seusai kebaktian. Mari kita menyanyikan lagu Sekarang Beri Syukur.

0: kiri, cek. Dengan tetap berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita datang meresponi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Marilah kita mulai dengan pengarahan hati. Tuhan besertamu.
1: Dan bersertamu juga.
0: Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
0: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
1: Sungguh layak bersyukur kepadanya.
0: Terpujilah Yesus Kristus yang telah datang untuk menyelamatkan kami. Ia telah mati dan bangkit, menebus kami yang berdosa. Ia telah naik ke surga, dimuliakan sebagai raja segala raja, namun ia tidak meninggalkan kami. Rohnya tetap bersama kami, bahkan Roh Kudusnya tercurah atas setiap kami, yang tampak nyata dalam peristiwa Pentakosta. Maka kini kemuliaan-Mu kami agungkan bersama dengan para malaikat di surga yang tak henti-hentinya menyanyi.

0: Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang."
1: Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan.
0: Curahkanlah Roh Kudusmu atas kami, agar lewat perjamuan ini kami dipersatukan dengan Kristus dan saudari-saudara seiman, bersatu dalam pelayanan bagi seisi dunia, serta setia menantikan kedatangannya kembali. Melalui anakmu Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Bapa, kini dan selamanya.

Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah.

0: Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mari kita bersama naikkan doa kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur padamu Bapa, karena meja perjamuan Tuhan itu juga boleh sampai di hadapan kami. Dan kami dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Siapakah kami sehingga kami layak untuk duduk makan semeja dengan Tuhan dan sesama kami. Tetapi karena pendamaian itu telah nyata dan Roh Kudus telah dicurahkan dalam kehidupan kami, maka kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini, menjadi satu tubuh Kristus yang berjuang bersama di tengah kehidupan kami. Maka Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas setiap kami dan saudara-saudari kami. Kami mohon berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang bersuka cita atas pertambahan usia, atas perayaan-perayaan pertambahan tahun yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup mereka ke depan, sekarang, dan seterusnya. Untuk saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan juga hadir dekat-dekat dengan mereka, memberikan kekuatan serta penghiburan yang dibutuhkan. Setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang membutuhkan pemulihan, kesembuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, sehingga mereka boleh kembali seperti sedia kala. Dan saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan, pergumulan, Tuhan sertai mereka, berikan mereka jalan keluar, dan tuntun mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka pun boleh menjalani segala sesuatunya dengan baik. Kami, setiap kami yang hadir saat ini juga tidak luput dari penyertaan Tuhan, dari pertolongan dan berkat-berkat Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk semua itu. Berkati juga komunitas kami sebagai satu umat percaya di GKI Terongan ini. Biarkan kami boleh saling membangun satu dengan yang lain. Dan kami bersyukur kalau kami boleh terus menyongsong peringatan ulang tahun ke-60 jemaatmu di tempat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap rangkaian yang ada. Dan kami sungguh bersyukur juga karena rangkaian Masa Raya Paskah Pentakosta juga boleh semakin mendekati akhirnya, dan segala sesuatu yang berjalan sudah dijalankan dengan sungguh amat baik. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur untuk Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami dan utus kami untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, memberi kontribusi baik bagi bangsa kami. Berkati dunia kami, berikan damai sejahtera. Biarlah itu semua yang menguasai kehidupan kami bersama di tengah-tengah dunia kami. Inilah segenap doa kami, kami naikkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Hari ini kita berkumpul merayakan peristiwa Pentakosta, hari ke-50 setelah Paskah. Dalam Perjanjian Lama, Pentakosta merupakan hari raya panen atau hari raya menuai. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, bertepatan pada hari Pentakosta, Roh Kudus disurahkan atas para murid. Para murid kemudian berkata-kata dalam bahasa-bahasa bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Hari itu kira-kira 3.000 jiwa memberi diri untuk dibaptis. Hari itu gereja lahir, benih kerajaan Allah yang selama ini ditabur oleh Tuhan Yesus Kristus, kini menghasilkan buah-buah yang siap dituai oleh para murid. Dan jemaat perdana yang terbentuk pun terus menghasilkan buah-buah yang baik. Kini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur tahunan kita atau persembahan Thanksgiving Day, sambil menyatakan syukur kita atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang melimpahkan berkat-Nya bagi kita, yang memampukan kita untuk terus menghasilkan buah-buah baik di tengah kehidupan kita. Persembahan Thanksgiving Day dapat diberikan melalui pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan kris juga tersedia di warta jemaat dan tayangan ibadah kita hari ini menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan TGD ketika saudara memberikan persembahan melalui transfer ke rekening, Apabila saudara memberikan persembahan Thanksgiving Day melalui transfer ATM atau kris, saudara dapat menyantumkan angka 70 pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Ketiga, menggunakan amplop persembahan TGD lalu maju ke depan untuk memasukkan pada tempat yang telah disiapkan. Jemaat dan simpatisan maju setelah prosesi undu-undu selesai dilakukan.

Kini tiba saatnya kita untuk segera diutus masuk dalam kehidupan kita masing-masing. Teruslah menjadi saksi Kristus melalui pengampunan dan pertobatan. Dan teruslah melangkah bersama Roh Kudus yang memampukan kita senantiasa. Selamat Pentakosta untuk kita semua, Tuhan beserta kita.

Serahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.
2: Kita datang dengan sukacita membawa hidup kita menjadi ibadah sekaligus persembahan yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Kebaktian hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang kudus. Amin.

Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 berbunyi demikian. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus. Amin, amin, amin.

Tuhan. Mari kita rayakan turunnya Roh Kudus atas setiap umat percaya. Kita mau nyanyikan bahwa api kemuliaan.

Kendal. Sumati, persilakan duduk. Roh Allah yang hidup, yang penuh kasih, telah menuntun dan mempersatukan kita semua dalam persekutuan jemaat Tuhan. Kita mohon tuntunannya, kita mohon Tuhan Roh Kudus ambil alih seluruh hidup ini agar menjadi persembahan yang hidup, agar hidup kita menyenangkan hati Tuhan.

Tuhan, kami membuka hati kami. Ambil alih waktu di depan ini, bahkan ambil alih hati kami untuk terfokus memandang kepada Engkau. Kami rindu Tuhan, seperti kami beribadah, mengingat dan memperingati turunnya Roh Kudus, biarlah sungguh jaman Roh Kudus terasa nyata atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, tema hari ini adalah apa yang harus kami perbuat. Ini adalah kutipan dari salah satu ayat bacaan kita. Cerita di Kisah Rasul pasal 2 ini narasinya menarik banget. Cukup panjang, khususnya khotbah Petrus. Tapi saya gak akan baca semua. Kita akan baca beberapa bagian. Saya sudah tampilkan di slide. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1 dan 4. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Bergantian sampai ayat 4 ya. Ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Nah, ini harusnya itu kalau ekspresif, tiba-tiba ada suara bunyi dari langit. Wah, saya enggak tahu bunyi kayak apa ya. Gitu ya. Ini kan dibacanya dan disampaikannya datar, tiba-tiba bunyi dari langit gitu ya. Padahal itu sebenarnya pada waktu ini kalau di-convert, ditarik di zaman ini viral banget ya. Karena di ayat-ayat seterusnya itu orang-orang tuh sampai dengar dan berkerumun gitu ya. Saya lanjut ayat 3. Dan nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Iya, lalu mereka ini dipenuhi, ini mereka ini siapa? Kalau lihat di Kisah Rasul pasal 1, ini orang-orang yang berkumpul ya, bertekun sehati berdoa setelah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi mereka tuh ada rasul-rasul, ada saudara-saudara Tuhan Yesus, ada ibu dari Tuhan Yesus ya, Maria ya. Kemudian saya lanjut di ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, jadi setelah tadi peristiwa ada angin yang kenceng banget, terus tiba-tiba kayak ada lidah-lidah api hinggap di rasul-rasul itu dan orang-orang yang menanti-nantikan itu. Kemudian Petrus itu berdiri khotbah. Bisa bayangkan kan, Petrus itu tipenya itu tipe yang pandai berbicara ya. Dia seorang yang motivasional banget, motivator gitu. Kalau ngomong itu oh bagus gitu ya. Orang kalau dengar dia berkhotbah itu kayak bisa terharu ya, bagus sekali ya. Saya membayangkan memang karakter atau personalitinya Petrus seperti itu. Nah, setelah mereka mendengar Petrus berkhotbah itu, hati mereka tersayat. Kalau yang TB1 terharu ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain yang ada di sana. Apa yang harus kami perbuat? Ini menarik ya, habis khotbah, aduh ya ini bagus banget. Tapi pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kami perbuat? Ini penting ya, kadang kita bilang khotbah bagus, aku diberkati. Tapi gak pernah tanya, what next? Lalu kami harus ngapain ya? Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Lalu ayat terakhir, bagian-bagian yang selanjutnya, orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa, Bapak Ibu? 3.000 jiwa. Tadi Samuel bilang, katanya pernah, nggak tahu dia lagi pelayanan di mana, pas perayaan peringatan ibadah Pentakosta ada yang nyalamin selamat ulang tahun lah. Ulang tahunnya siapa? Ulang tahunnya siapa, Bapak Ibu, kalau Pentakosta? Gereja ya, atau jemaat mula-mula. Kira-kira bertambah 3.000 jiwa. Nah, sejak itu di bawahnya ada perikop cara hidup jemaat mula-mula ya, dan kemudian tersebarlah gereja di mana-mana. Nah, Bapak Ibu pernah membayangkan gak? Tadinya kan berkumpul, memenuhi seluruh rumah, ini ayat 2. Kok tiba-tiba, terus kalau dibaca di seterusnya ini panjang sekali ya, itu suaranya tuh kenceng banget dan mereka tuh berkata-kata, menceritakan karya Allah itu semua orang berkata-kata. Tapi kok tiba-tiba jadi 3.000 gitu loh. Rumahnya siapa yang bisa menampung 3.000? Kebayang gak Bapak Ibu? Jadi banyak penafsir Alkitab mengatakan bahwa itu memang fenomenal banget gitu, spektakuler kejadian itu. Jadi ketika rasul-rasul itu berbicara dan orang-orang itu
pada berkumpul. Kenapa orang-orang pada berkumpul? Dan Bapak Ibu tahu yang berkumpul itu siapa? Itu orang-orang Yahudi yang dari berbagai tempat ya. Ada yang dari Media, Mesir, Mesopotamia, Kapadokia itu kumpul semua. Sekarang pertanyaannya, kok bisa tiba-tiba ada orang-orang dari berbagai kota dan tempat? Nah, karena pada waktu itu adalah perayaan Pentakosta. Tapi pada waktu itu Pentakosta bukan memperingati pencurahan Roh Kudus. Karena pencurahan Roh Kudus ya baru terjadi ya saat itu, dan kita memperingatinya sekarang. Pada waktu itu Pentakostanya Yahudi itu memperingati panen pertama hasil gandum. Dan itu peringatan hari raya yang cukup besar. Sehingga orang Yahudi dari berbagai tempat, karena orang Yahudi ini kan sempat dibuang ya di beberapa pemerintahan lain, lalu terpencar diaspora. Nah, ini orang Yahudi tuh tahu ini tuh peringatan gede, kayak orang Idul Fitri itu pada pulang semua gitu ya kira-kira. Ini kumpul semua di Yerusalem. Ada yang dari Mesir, Libya, pendatang dari Roma, orang Media, Elam dan segala macam. Nah, ini rasul-rasul lagi kumpul, tiba-tiba ada suara gede, mereka ada lidah-lidah api, berkata-kata, lalu orang-orang ini dengar, lalu kumpul mereka. Menurut para ahli Alkitab, ini diarak atau diarahkan ke halaman Bait Suci. Nah, di halaman Bait Suci itu bisa menampung benar-benar banyak orang, ribuan orang. Makanya bisa akhirnya ada 3.000 orang yang bertobat itu. Itu kira-kira ya latar belakangnya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Pentakosta itu mengingatkan satu hal yang sangat sederhana tetapi sering kita enggak menghayatinya ya, bahwa Roh Kudus yang dicurahkan, yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum dia mati dan kemudian naik ke surga itu ya, bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus itu datang untuk mengubahkan, transformasi. Ini fokus utamanya Roh Kudus, kata kuncinya itu. Roh Kudus bukan sekedar memberi pengalaman rohani, tetapi membawa transformasi hidup yang nyata. Bapak Ibu, sebelum Pentakosta murid-murid ini bingung. Tuhan Yesus yang mereka kagumi, Tuhan Yesus yang mereka andalkan, tiba-tiba dibunuh, mati dengan mengenaskan dan memalukan, terus bangkit, tapi terus menampakkan diri. Ini mereka masih bingung sih ya, bingung sekali gitu. Dan mereka juga takut kalau pemimpin mereka aja ditangkap, dibunuh sampai kayak begitu gak ada ampun. Aduh, kalau sampai ketahuan aku ini gimana ini, aku ini pengikut Tuhan Yesus, aku ini fansnya Tuhan Yesus, aku ini muridnya Tuhan Yesus misalnya ya. Tapi di satu sisi ada juga kesaksian-kesaksian Tuhan Yesus menampakkan diri dengan ajaib. Mereka ini bingung. Nah Bapak Ibu, kalau bayangkan Bapak Ibu di zaman itu, Bapak Ibu juga bingung loh. Mau tetap setia nih jadi fansnya Tuhan Yesus, percaya dengan apa yang kita dengar tentang yang Tuhan Yesus sampaikan kepada banyak orang, atau kita harus hati-hati nih, ini kelompoknya orang itu murid-muridnya Tuhan Yesus bahaya loh, ini bisa terancam loh, ini pemimpinnya aja udah dibunuh kok gitu ya. Dalam kebingungan tuh mereka takut, mereka bersembunyi. Tapi begitu Roh Kudus dicurahkan, angin kencang, mereka berbahasa berkata-kata seperti ada lidah-lidah api hinggap di mereka. Petrus khotbah dengan luar biasa. 3.000 orang dibaptis itu. Mereka yang tadinya ketakutan, sembunyi, bingung, kehilangan keberanian, berubah jadi sangat pemberani. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan banyak, kita kalau baca Kisah Rasul selanjutnya itu, banyak mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dikerjakan oleh rasul-rasul Tuhan ya, yang dikerjakan Tuhan melalui pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ini adalah fokus utama Roh Kudus, transformasi. Nah, seringnya kita tuh fokus ke pengalaman rohani yang fenomenal, yang spektakuler itu loh. Ya. Jadi seakan-akan bahwa sesuatu yang fenomenal, yang spektakuler itu jauh lebih penting daripada transformasi. Kita berpikir bahwa wow, keren banget ngalami sesuatu yang rare, yang jarang, yang viral itu, dan aku ada di sana loh. Banyak sekali fenomena-fenomena rohani hari ini, tapi apa perubahan hidupmu sebelum dan sesudah kamu kenal Tuhan? Tuhan Yesus di Yohanes 14 waktu Tuhan Yesus belum mati di salib itu, Dia sudah memberi pesan dan menjanjikan, aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aduh Bapak Ibu,
Dan waktu itu mungkin kalau kita dengar seperti murid-murid, siapa sih maksudnya penolong itu siapa? Lalu lihat Tuhan Yesus mati, oh kamu aja mati kok gitu deh. Kemudian ditambahkan juga, kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Bapak Ibu, bukankah dalam hidup kita tuh kan kita banyak ketakutan, ketidakberanian seperti murid-murid tadi, kebingungan akan masa depan, akan anak kita, akan keluarga kita, akan kesehatan kita, akan bisnis kita. Tapi Tuhan Yesus tuh tahu gitu, makanya dia bilang, aku pergi tapi kamu jangan takut, aku kirim penolong. Kamu lihat anakmu gak beres, kamu lihat saudaramu menjauh dari Tuhan, tenang, Roh Kudus itu menginsyafkan. Bapak Ibu yang hari ini sedang mendoakan seseorang, apalagi anggota keluarga yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang hidupnya amburadul, atau ibu, aduh kok orang itu kayak gitu ya. Manusia gak bisa ngubah manusia, jangan banyak dimarahi, jangan banyak dikhotbahi. Aduh suamiku kok jadi gitu ya, dulu baik-baik loh. Aduh istriku kok gitu ya, kok anakku itu tambah gede kok tambah gak bener ya, dulu rajin, dulu baik ya, itu bisa ya. Kok temanku, kok sahabatku, atau mungkin kok pendetaku ya, atau kok teman sepelayananku. Kita doakan Roh Kudus itu mampu menginsyafkan manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Dan dia akan memimpin dalam kebenaran. Apa yang lebih membahagiakan daripada kita menyadari kita tuh diberi pribadi Allah yang penolong, penghibur, pendamping, pembela, penasehat, penuntun, dan itu menyertai kita selama-lamanya. Apalagi yang kita butuhkan selain pada Tuhan, selain daripada Roh Kudus, Bapak Ibu. Pada waktu kita dalam kesesakan, kekhawatiran, ketakutan seperti rasul-rasul itu, datang pada Allah Roh Kudus, Tuhan engkau penolong, engkau mampu melakukan hal-hal yang di luar yang kami bisa bayangkan. Engkau bisa mentransformasi, ini kata kuncinya, transformasi. Bapak Ibu, kadang-kadang kita terlalu banyak fokus kepada pengalaman-pengalaman emosional rohani, sehingga kita gak sadar bahwa itu sebenarnya berbeda dengan pertobatan sejati. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. TB1, terharu. Bahasa aslinya artinya bukan sekedar terharu ya. Kata tersayat itu luar biasa banget ya. Tersayat karena aslinya itu bahasanya itu kayak tertusuk banget gitu ya. Jelek banget. Terbelah, terguncang sampai dalam. Pernah gak Bapak Ibu dengar khotbah itu sampai, aduh, hatiku tuh rasanya waktu dengar ayat itu, firman Tuhan itu rasanya memang untuk aku, kayak nembak banget, nusuk banget. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi hati-hati melihat ada fenomena orang berbicara dengan bahasa-bahasa. Ini yang bukan ajaibnya, bukan suaranya kenceng banget sampai semua orang dengar dan semua kumpul. Dari ratusan jadi ribuan tadi diarak ke pelataran Bait Suci, itu bukan hanya itu. Tapi mereka kaget, karena apa? Rasul-rasul ini kan pakai bahasa Galilea, dialeknya dialek Aram Galilea. Nah tapi orang-orang yang datang, yang kumpul untuk acara Pentakosta, perayaan panen gandum pertama itu orang Yahudi yang udah diaspora, udah terpencar ke mana-mana, Kapadokia, Mesopotamia, dan sebagainya. Mereka waktu rasul-rasul ini pakai bahasa Galilea, dialek Aram, menceritakan tentang Allah, ini orang-orang yang dengerin itu harusnya gak ngerti bahasa itu. Tapi mereka bisa, kayak ada translatornya, penerjemahnya, mereka bisa denger. Misalnya ketika saya ngomong pakai dialek Aram, Pak Jackson ini mungkin dari Mesir, Pak Agus ini mungkin dari Kapadokia, pendatang dari Roma dan sebagainya, bahkan ada orang Arab dan sebagainya yang kemudian jadi penganut Yahudi, itu kan gak ngerti bahasa Galilea, bahasa dialek Aram, tapi mereka dengar sesuai bahasa mereka masing-masing. Itu kaget mereka, kok bisa ya, itu ajaib banget. Saudara bayangkan misalnya ya, ini contoh analogi atau ilustrasi yang sedikit membantu. Apa sih yang paling medok di Indonesia ini? Orang Surabaya lah ya. Orang Surabaya itu kan ngomongnya medok banget tuh. Wis ta lah, sik to lo. Uwabote panas kok ngerti gak ngono ya. Kadang-kadang itu kalau orang yang sudah terbiasa di Jawa enggak terlalu bingung. Tapi orang kayak Pak Jackson Manado, orang NTT itu enggak ngerti gitu ya. Bahkan saya punya teman sampai enggak betah di Jawa, orang Jakarta padahal. Karena enggak
nggak ngerti omongan orang Surabaya. Padahal Jakarta sama Surabaya ini masih daerah Jawa loh ya. Itu atau misalnya kayak Tegal, Tegal tuh ngapak banget ya. Itu nggak ngerti loh. Kalau mereka benar-benar pakai bahasa itu kita nggak ngerti loh. Atau orang Sunda gitu. Nah ini bayangkan rasul-rasul, pengikut-pengikut Yesus ini ngomong menceritakan kebesaran Allah pakai bahasa dialek, bayangkan lah ya, Jawa atau Tegal atau Sunda ya, dengan lancar dan semangat. Nah ini Anda itu dari berbagai wilayah, dengernya itu gak paham, tapi sebenarnya gak paham bahasa itu, tapi ada yang terjemahkan sehingga telinga kita tuh mendengar pakai bahasa yang kita mampu pahami. Misalnya contohnya, misalnya ada orang Tionghoa atau orang Chinese, orang Cina daratan ya gitu ya. Mungkin orang orang Sundanya ngomong bahasa Sunda atau orang Surabaya ngomong bahasa Surabaya yang dialeknya khas itu, tapi dia dengernya di telinga dia misalnya Women Cha Ichiyao Chang Mei Chu, Women Yao Tao Kao, misalnya gitu ya. Saya cuma bisa itu sih saudara ya. Nah kayak gitu. Atau orang yang dari luar negeri, orang barat, Amerika segala macam, yang misalnya hadir gak ngerti bahasa Jawa, gak bisa bahasa Tegal atau yang sangat lokal banget Sunda, tapi dia dengernya, today we come together to celebrate the amazing God, God is so wonderful, misalnya gitu ya. Nah ini mereka, wow, ini peristiwa yang supranatural. Ini bakal viral kalau di zaman 2026 ini. Itu mengherankan sekali, gak bisa dijelaskan. Nah kita seringnya ketika mengalami seperti itu emosional banget. Kayak wow, saya ada di sana, atau saya mengalami, saya mendengar itu. Wow, itu saya superior, saya hebat. Atau mungkin kalau ditarik, dikonvert di kejadian hari ini, waktu hamba Tuhan berkhotbah itu aku dipenuhi dengan suatu kuasa, badan aku bergetar misalnya ya, aku terjatuh misalnya. Saya sekali lagi bukan bermaksud tidak menghormati pengalaman-pengalaman rohani orang-orang yang berbeda-beda ya, sungguh saya tidak bermaksud demikian. Tetapi hati-hati, karena emosi rohani, pengalaman-pengalaman rohani itu tidak sama dengan transformasi atau pertobatan sejati. Seseorang bisa sangat menangis, aduh waktu aku tadi di ibadah air mata itu gak berhenti nangis terus ya, merinding, bulu kuduk itu berdiri. Pernah ya ngalamin gitu, saya juga pernah tersentuh oleh khotbahnya, tapi gak berubah. Bukan gak penting ya Bapak Ibu, itu pengalaman-pengalaman disentuh dengan sedemikian rupa dan ada sensasi-sensasi tubuh itu indah Bapak Ibu. Saya juga sering mengalaminya, tapi menjadi masalah kalau cuma berhenti di sana. Jadi pertanyaannya bukan apakah saya orang Kristen, tapi apakah Roh Kudus sungguh sudah dan sedang. Saya pakai kata sedang karena kan ini progress ya, sanctification, penyucian. Terus mengubah hidup kita. Akhir-akhir ini banyak sekali di luaran yang membahas tentang beragama yang sehat dan tidak sehat. Kebetulan ini juga tugas kuliah, jadi menarik juga ternyata dibahas. Bapak Ibu pasti familiar dengan istilah ini ya, religiositas dan spiritualitas. Tapi ini dua kata yang berbeda Bapak Ibu. Religiositas itu bicara tentang doktrin, dogma agama, ajaran agama tertentu, ritual ibadah, aktivitas, kegiatan, program-program dalam ibadah, nilai-nilai, aturan, tata laksana, satu sinode, satu gereja, satu aliran, satu denominasi, institusi dan organisasi keagamaan, ini religiositas. Tapi spiritualitas itu berbeda. Spiritualitas itu pengalaman batin personal seseorang yang bermakna antara dia dengan Allahnya dan Tuhannya yang transenden. Mengalami Tuhan dan bertransformasi dan diubahkan. Saudara, religiositas ini bukan musuh spiritualitas. Doa itu penting, doktrin itu penting. Bahaya banget kalau gereja doktrinnya gak jelas dan sesat. Aturan-aturan gereja itu penting. Aktivitas, program, komisi, paduan suara, sekolah minggu, ibadah-ibadah khusus itu penting. Nilai-nilai aturan penting. Institusi, yayasan yang ada legal formalnya itu penting. Tapi kalau cuma berhenti di sana, itu masalah Bapak Ibu. Pertanyaan buat kita adalah, kita itu orang religius atau orang spiritual? Karena apa Bapak Ibu? Aktif dalam ibadah-ibadah dan program
program-program gereja sama sekali tidak berarti atau tidak selalu sama dengan mengenal dan berrelasi dengan Tuhan. Nangkep ya Bapak Ibu, aktif dalam kegiatan ibadah tidak sama dengan mengenal Tuhan. Mengikuti aturan gereja tidak selalu sama dengan mengasihi Tuhan. Makanya ini menjawab kenapa ya orang itu begitu rohani, begitu aktif di gereja, tapi kok banyak masalah sama orang lain dan sama keluarganya. Karena berhentinya di spirit, di religiusitas ini. Saya kemarin nonton satu film di Netflix, SWAT ya, SWAT. Ini adalah militer elit yang dilengkapi sedemikian rupa, ya pakaiannya aja gagah banget, ada pistol, ada apa, ada anti peluru segala macam, ada tim-tim tertentu yang tugasnya memang untuk kondisi-kondisi yang sangat urgent dan darurat. Misalnya tiba-tiba ada isu, ada bom, ada penyanderaan, ya biasanya mereka langsung diturunkan, mereka harus siap sedia. Nah, salah satu leader satu tim itu namanya Daniel Harrison, tentu fiktif di film ini, tapi menarik. Ketika satu waktu dia harus menjaga, ada satu saksi, seorang perempuan dan dua anaknya, dan mereka tuh terancam bisa didatangi oleh seorang penjahat yang sangat kriminal banget di dunia narkoba, kartel dan segala macam. Mereka bisa dibunuh, mereka bisa diculik dan segala macam. Lalu pemimpinnya bilang, saya utus dua orang tim saya berjaga di rumahmu. Lalu rekannya bilang, pusat bilang tidak usah dan tidak perlu, kamu melanggar aturan loh. Dan kalimatnya itu ya sesuatu yang saya renungkan. Jadi dia bilang gini, mengikuti aturan dan melakukan yang benar tidak selalu sama. Saya lagi ya, saya tidak anti aturan, saya tidak anti religiusitas, tapi mengikuti peraturan dan melakukan yang benar tidak selalu sama. Bapak Ibu, ini yang menjadi penghiburan kita semua. Roh Kudus adalah penolong. Saya kemarin kendak sesi konseling, mau bercerai, sudah pisah rumah. Suaminya konseling sama saya terpisah, istrinya konseling sama saya terpisah. Ini sudah 5 bulan mereka pisah rumah. Terus istrinya bilang, saya udah gak punya harapan kok Ci. Kenapa? Suami saya udah gak menginginkan saya kok gitu. Ya, sambil nangis. Ya saya berempati, saya bilang saya mengerti dan sebagainya. Tapi saya bilang gini, kamu tahu enggak, saya itu menangani orang, suaminya selingkuh ya, by the way ya, dan sudah ngaku sama istrinya. Ya memang konfliknya kompleks lah ya, enggak usah bahas terlalu panjang, tapi intinya itu. Dan istrinya sudah kayak merasa bersalah juga, karena juga ada kontribusi dia sampai suaminya selingkuh. Dan dia merasa udah enggak ada harapan. Saya cuma bilang gini, enggak apa-apa, ini proses kamu menarik diri, menenangkan diri dulu supaya enggak reaktif dan emosional mengambil keputusan buru-buru cerai. Tapi saya beritahu, saya tuh nangani orang konseling perselingkuhan itu banyak. Saya kasih tahu, ada satu 19 tahun selingkuh. Dan sekarang sudah kembali. Ada satu lagi 8 tahun. Sekarang sudah kembali ke pasangannya. Ada lagi yang belum beres 5 tahun. Itu Senin, Selasa, Rabu sama istri sahnya, Kamis, Jumat, Sabtu sama selingkuhannya di apartemen. Ngasih konseling. Ada lagi yang baru mulai Imlek kemarin bermasalah berapa bulan. Jadi saya cuma mau katakan, masa-masa ini, proses ini gak bisa instan. Kamu perlu tunggu, kamu perlu tekun, pakai T ya, kamu perlu tenang, kamu perlu taat. Ya kadang-kadang, aslah kalau mau cerai-cerai, enggak, ayo, sing genah itu piye biar hidupku terus berjalan. Ya ini loh, kita enggak bisa kadang begitu. Tapi Roh Kudus itu adalah Allah yang menolong, menuntun, menginsafkan dengan tenang, tunggu, taat. Segala pergumulan kita percaya Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Amin ya Bapak Ibu ya, yang sedang mengalami pergumulan. Bapak Ibu, di poin yang kedua saya ingin mengkaitkan Pentakosta yang banyak dikaitkan oleh penafsir-penafsir Alkitab, Kisah Para Rasul ini, dengan Kejadian pasal 11. Ini kisah tentang apa Bapak Ibu? Sangat sangat fenomenal juga ini ya, sangat dikenal juga, yaitu ketika orang-orang mau mendirikan Menara Babel.
Ingat ya kasus itu ya. Mereka berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini gambaran kesombongan manusia. Lalu kita bikin nama, cari nama supaya kita tidak terserak seluruh bumi. Mereka mau menghimpun kekuatan. Ini terjadi setelah kejadian banjirnya Noah gitu ya. Lalu orang-orang ini pingin menunjukkan kekuatan mereka, pingin bikin menara, pingin kayak seakan-akan mencapai Tuhan. Kita bikin nama, kita menjadi orang yang kuat. Tapi di sana Allah tidak berkenan. Allah bilang itulah sebabnya kota itu disebut nama Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan mereka yang tadinya ingin berkumpul, bangun kekuatan, biar superioritas ya, sombong, arogan, Tuhan buat bahasa mereka itu kacau sampai mereka gak bisa saling kenal, gak bisa komunikasi. Akhirnya mereka terpisah-pisah dan jadilah bangsa-bangsa dengan segala bahasanya. Nah Bapak Ibu, banyak orang mengatakan ya bahwa Pentakosta ini adalah pemulihan dari kisah Babel. Di Babel, oh iya kok bisa kebalik begini ya, kalau di slide saya Babel dulu, oke. Di Babel manusia ingin mencapai surga, ingin bikin menara yang tinggi, ya. Tapi di Pentakosta Allah turun kepada manusia melalui Roh Kudus. Allah yang turun, bukan kita yang mau mencapai Allah. Kemudian di Babel bahasa dikacau balaukan, mereka dibuat saling tidak mengerti, terpecah belah dan tercerai berai. Tapi di Pentakosta orang-orang dari berbagai bahasa dan latar belakang itu mereka dipersatukan, bisa saling dengar dengan bahasa mereka sendiri, dipersatukan dengan kuasa Roh Kudus dan dalam kasih karunia. Di Babel manusia cari nama sendiri, simbol. Oh ini loh kita, ayo bikin satu yang simbol, kita itu hebat, kita itu superior. Tapi di sini yang dibicarakan, yang diperkatakan rasul-rasul adalah Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, di Babel manusia dipisahkan karena kesombongan. Tapi di Pentakosta manusia dipersatukan oleh kasih karunia. Bapak Ibu, saya akhirnya ini, mungkin bukan saya aja ya, Bapak Ibu bisa tanpa sadar mungkin kalau diajak diskusi bisa menceritakan dan memahami bahwa kekristenan dan orang-orang percaya ini seperti punya blok-blok, ya gak sih? Kayak berkompetisi, gereja mana yang lebih bagus, gereja mana yang lebih keren, bangunan siapa yang paling gede, jumlah jemaat siapa yang paling banyak, pendeta ini siapa yang paling bagus khotbahnya, lalu fasilitas gereja siapa yang paling wow, ya itu banyak terjadi, denominasi aliran mana yang paling unggul, ini banyak sekali terjadi. Beberapa gereja yang maju di Surabaya, hamba tuanya bilang gini, apa tantangan menjadi gereja yang berkembang jadi 2000 ya, dari kemarin cuma ratusan sekarang 2000. Ya kami banyak mendapat serangan, katanya kami itu mengambil jemaat dari gereja-gereja lain. Ya, ini yang terjadi di luar sana. Dan kita itu mungkin merasa aku gak gitu, tapi tanpa sadar kita juga punya superioritas ya, GKMI gitu loh ya, Mennonite gitu loh, Muria gitu, kayaknya kita itu sangat merasa bahwa aku ini yang terbaik, aku ini yang paling superior lah. Gerejamu apa itu ajarannya, apa itu pendetanya, lulusan mana gitu, itu mah cuman gedungnya aja rame ya. Kita tuh saling berkompetisi tanpa sadar, kita hampir disusupi semangat Babel. Bagaimana hari ini? Banyak kelompok dan denominasi, aliran, cara ibadah, dan budaya rohani yang berbeda-beda. Dan hati-hati karena kekristenan bergeser. Bukan pusatnya Tuhan Yesus, tapi identitas kelompok. Dari gereja mana kamu? Jemaat pendetanya siapa kamu? Bukan sesuatu yang buruk ya saudara, religiusitas itu, komunitas dan organisasi itu penting gitu. Tapi kalau kita bergeser fokusnya, mengedepankan gerejaku nomor satu, paling top. Ini berarti kita sedang disusupi semangat Babel. Diberi nama Babel, bahasa aslinya itu balal. Itu artinya dibuat bingung, dikacaukan, dipecah-pecah dan diserakkan gitu ya. Semangat Babel ini sedang menyusup di kekristenan hari ini. Ada fanatisme, fanatik banget, lalu kepingin
gerejaku nomor satu, jadi aku yang pengontrol. Sangat ekstrim sehingga akhirnya memanipulasi. Agama, denominasi, kekristenan, salah satu apa namanya aliran tertentu tuh merasa bahwa ini identitas saya. Dan kaku, rigid banget. Kamu, kamu bukan, lain loh kamu. Fanatik, superioritas rohani. Kebutuhan mengontrol orang lain. Merasa kelompoknya dan komunitasnya paling benar, paling murni, paling tulus. Jadi orang seperti itu tuh aman kalau segala sesuatu tuh sama, seragam, hitam putih, hitam-hitam putih-putih. Ya ini kalau dalam gangguan mental tuh namanya salah satu cirinya borderline personality disorder. Gak bisa toleransi, gak bisa berempati sama orang lain. Taunya cuma kotak ini loh, di luar ini gak sama-sama aku, ini salah. Kecil, di dalam ini baru kamu sama, hebat. Memandang pihak lain yang berbeda itu ancaman, musuh yang harus dikalahkan dan dibasmi. Ini semangat Babel Bapak Ibu. Nah, kembali kepada judul khotbah hari ini. Lalu apa yang harus kita perbuat? Saya enggak pakai kata-kata saya kutip langsung dari perkataan Petrus. Bertobat. Kalau ini konteksnya bertobat diserahkan dirinya kepada pengakuan kepada Yesus Kristus selalu dibaptis untuk pengampunan dosamu dan seterusnya. Tapi bukan berarti kalau kita sudah dibaptis berarti kita enggak perlu bertobat. Dengan disusupi semangat dan spirit perpecahan dan ingin mengontrol orang lain dan tidak ada transformasi dari pertama kenal Tuhan sampai sekarang, enggak ada perubahan. Rajin ke gereja, hafal ayat, aktif ikut ini, ikut itu, ingat itu. Tapi masih aja temperamental, masih aja manipulatif, masih aja selingkuh, masih aja ngomong kotor, masih aja ngutang enggak bayar, masih aja memperlakukan orang lain kecil, rendah, masih aja serakah, masih aja mencari validasi, masih aja bergosip, masih aja pemarah. Saudara, hari ini kita diingatkan, bertobatlah. Berilah dirimu diselamatan dari angkatan yang jahat ini, kalau TB1, kalau TB2, dari orang-orang yang jahat ini. Generasi ini ingin memecah kita. Kita mau disusupi semangat Babel yang ingin mengacaukan segala sesuatu. Tapi Pentakosta, peringatan Pentakosta mengingatkan kita, Roh Kudus mau mentransformasi setiap kita. Lembutkan hatimu, alami pertobatan rohani. Menghadapi angkatan yang terancam oleh semangat Babel yang memicu kekacauan dan perpecahan, Roh Kudus hari ini yang kita peringati pencurahannya datang mau melembutkan dan mempersatukan kita. Jangan mau dipecah belah. Kita semua ini satu kerajaan. Kita ini satu Tuhan. Kita satu spirit. Kita satu Roh Kudus. Mari bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan saling mengasihi, saling memahami, saling bertoleransi. Pertanyaan yang terakhir yang perlu dibawa pulang Bapak Ibu ya, apa yang harus kami perbuat? Adakah 1-2 karakter kebiasaan buruk kita yang belum kita selesaikan, yang butuh dipulihkan dan transformasi? Mari kita berdoa.

0: Tuhan, Engkau tahu setiap kami. Engkau tahu kelemahan-kelemahan kami, Tuhan. Engkau tahu betapa beratnya berjuang melawan daging, keinginan-keinginan diri, pola-pola dan kebiasaan lama yang buruk. Hari ini di ibadah pencurahan Roh Kudus, kami datang kepada-Mu. Ubahkan kami, Tuhan. Transformasi kami. Ubahkan kami, Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang sekedar religius. Kami mau spiritual, punya relasi yang mengenal Engkau dan diubahkan terus dan terus. Menanggalkan yang lama, mengenangkan yang baru. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita sebagai bagian dari Baptisme Mennonite, kita akan bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
1: Bapak Ibu Jemaat, kita semua sudah dipersatukan oleh kasih Allah, Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Kiranya setiap kita mengambil juga bagian pelayanan. Sanggar Kasih menjadi salah satu pelayanan di gereja kita yang telah menjangkau warga di sekitar gereja kita. Dan segenap tim Sanggar Kasih mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan, perhatian, baik dalam bentuk daya, doa, dan dana atas pelayanan Sanggar Kasih dan PAUD Tunas Pemimpin Bangsa. Kita akan akhiri ibadah ini, kita melangkah ke dalam kehidupan dan rutinitas kita dengan semangat api Roh Kudus yang telah dicurahkan atas kita. Mari berdiri akhiri ibadah ini, nyanyikan pujian api kemuliaannya.

Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dan biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan sesuai dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

0: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
1: Selamat beribadah.

Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melandaskan ibadah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.

0: Boy Jong Jin Jo.
1: Mari kita bersatu hati, kita berdoa.
2: Rang wo men lai tong xin dao gao.
1: Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga.
2: Zu wo men zai tian shang de fu.
1: Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kami mempunyai Allah yang begitu mengasihi kami.
2: Kan xie ni ru ci de ai zhe wo men.
1: Allah yang begitu setia kepada kami.
2: Kan xie ni na me xin shi de.
1: Allah yang selalu hadir bersama dengan kami di setiap waktu waktu kami.
2: Ni chang chang yi wo men shi shi ke ke tong zai.
1: Ya Tuhan, sebentar kami akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu.
2: Wo men zu wa wo men yi xia zi yao ling ting ni de dao.
1: Kami mohon kepada Allah Roh Kudus untuk boleh menolong kami.
2: Qiu zu sheng ling bang zu wo men.
1: Untuk dapat mengerti, memahami, menerima dan menghidupinya di dalam kehidupan kami hari lepas hari.
2: Orang wo men ke yi ming bai, ke yi jie shou, er qie ke yi xing zai wo men de ri chang sheng huo zhong.
1: Terima kasih ya Tuhan.
2: Kan xie zu.
1: Menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu.
2: Wo men jiang yi xia jiang dao de shijian dou jiao tuo zai ni shou zhong.
1: Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
2: Feng zu Yesu Jitu de sheng ming wo men dao gao.
1: Amin.
2: Amen.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
2: Zu nei meng ai de di xiong jie mei men ping an.
1: Saudara, minggu ini kita merayakan hari Pentakosta.
2: 今天我们庆祝五旬节.
1: Hari di mana Roh Kudus turun ke dalam diri kita masing-masing.
2: 是圣灵降临在我们每个人身上的节日.
1: Selepas Yesus Kristus naik ke surga yang sudah kita rayakan Kamis minggu lalu.
2: 那是主耶稣升天以后，就是上个星期我们所庆祝的.
1: Hari ini kita akan merayakan hari Pentakosta dalam tema tinggal tetap.
2: 今天我们要 庆祝这个五旬节，今天的主题是圣灵内住。
1: Yang akan kita renungkan bersama dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17.
2: 那么今天的经文是取自约翰福音第14章16到17节。
1: Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam versi bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan versi Mandarin.
2: 我们先用英文来读，然后用中文来读。
1: Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
2: Yohanes 14:16-17. 父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。就是真理的圣灵，乃世人不能接受的，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。
1: Semikian jawab bacaan firman Tuhan kita hari ini. Bahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menghidupinya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya.

0: Sahabat Iktus, demikian tadi ibadah bersama Gereja Stadion Semarang. Tuhan memberkati.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Setelah kita ikuti bersama ibadah on air dari beberapa gereja yang tadi sudah menyiarkan acara ibadah on air dalam rangka memperingati hari Pentakosta. Baik, sahabat itu, sebelum kami turun dari udara, mari kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan rasa syukur kita. Bapa di surga, Allah di dalam Tuhan Yesus, kami ucap syukur Bapa untuk saat yang hidup malam hari ini. Kami ucap syukur Tuhan sudah memberkati jalannya siaran Radio Ictus dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan, juga lawatan Tuhan untuk Radio Ictus. Bapa, setiap program mata acara yang sudah kami udarakan, biarlah benar-benar boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat-sahabat Ictus dan pendengar kami dimanapun berada. Bapa, terima kasih untuk hamba-hambamu yang boleh melayani lewat siaran hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba Tuhan, biarlah Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan mereka. Tuhan memelihara kehidupan keluarga hamba-hambamu Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih untuk rekan-rekan penyiar yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, boleh menyampaikan siaran hari ini. Dian, biarlah Tuhan puji-pujian firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh dapat menjadi kekuatan baru untuk sahabat Ictus dan dengar kami dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh narasumber para pengiklan yang ada. Kau juga memberkati setiap mereka, bahkan para donatur yang setia. Bapa, terima kasih. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan terus membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan Kau curahkan berkat-Mu secara lipat ganda buat setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk seluruh sahabat Ictus. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan datang menjamah, menyembuhkan. Yang duka cita boleh dihibur. Yang mengalami beban berat, masalah dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan beri kekuatan baru sehingga mereka bisa melampaui segala kesulitan yang ada, masalah persoalan yang ada dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh aktivitas sahabat-sahabat Ictus yang menjadi usaha pekerjaan mereka, Engkau buat berhasil. Bapa, terima kasih. Akhirnya sebelum kami turun dari udara, kami berdoa buat bangsa Indonesia dalam kondisi situasi yang semakin sulit saat ini. Tuhan, kami berdoa mari Kau pulihkan Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri ini Tuhan, dari pusat daerah bahkan sampai pelosok sekalipun. Kau taruh hikmat marifat-Mu Tuhan sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Biarlah keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang diambil dengan penuh kebijaksanaan. Mari Tuhan, Kau yang akan campur tangan menolong sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan, Kau yang akan menolong segala kesulitan yang kami hadapi bersama di tengah-tengah negara ini Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kau juga memberkati surat-surat kami yang esok pagi akan ambil bagian dalam siaran Tuhan. Kau yang akan
campur tangan memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami.

Dansa, but any other station of Salvation 95 FM Radio Itu Sahabat Anda yang memancar dari Jalan Lukas Salam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan sua kembali esok pagi hari Senin 25 Mei 2026 pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Sahabat Ikhtus, pilih ada damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat Ikhtus dari saat ini.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 25 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran Itus. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai. Jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Itus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Khotbah 4 ayat pertama sampai 17. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada dua genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh, yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi, yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi sahabat Itus. Selamat berjumpa kembali bersama Eri dalam kabar baik. Pagi yang penuh dengan harapan dan tentunya kegembiraan. Apa kabar semuanya? Bagaimana dengan istirahat semalam sahabat semuanya? Dan pagi hari ini sahabat Itus bisa kembali menikmati hari yang baru. Selamat menikmati hari baru dengan puji-pujian. Yuk sahabat Itus, kita akan sambut pagi hari ini dengan puji-pujian ya. Selamat pagi dan selamat menikmati.

sahabat itu menikmati setiap detik pagi ini dan menjadikan motivasi ya untuk mencapai impian. Mari sahabat itu kita bangun pagi ini dengan keyakinan bahwa kita mampu melewati setiap tantangan. Setiap pagi ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang. Ya sahabat sekalian, masih dalam kabar baik, nikmati puji-pujian untuk Anda pagi hari ini.

Titus masih dalam kabar baik, pagi yang segar untuk mengembangkan bakat dan juga potensi kita. Mari sahabat, kita akan sambut kembali puji-pujian pagi hari ini. Kita akan bangun dengan senyuman dan juga berikan yang terbaik hari ini untuk memulai hari dengan semangat. Ingat sahabat Titus, jangan pernah menyerah. Sebab hari ini adalah kesempatan yang baru. Baik, sahabat Itus, selamat menikmati puji-pujian untuk Anda dalam kabar baik pagi hari ini.

0: Selamat kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini.
1: Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan baca aja bersama-sama supaya kita bisa mengerti konteksnya dengan jelas. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Banyak statement di dalam kitab Yohanes ini mengenai pribadi Yesus. Dalam konteks ini, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Sebagai pokok anggur. Dan Bapa adalah pengusahanya. Yesus adalah pokok anggurnya. Bapa sebagai pengusahanya, Allah Bapa. Rantingnya adalah kita semua orang-orang percaya. Sedangkan buahnya adalah perbuatan baik. Buah ini apa saja? Perbuatan baik ini tidak hanya satu dua dalam Alkitab. Kita akan berbuah adalah tanda seorang murid Yesus. Ini penting sekali. Ada tiga hal dalam perumpamaan ini. Bapa pengusaha, Allah Bapa, Yesus menjadikan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Yang pertama, pada saat kita mau melakukan buah, hidup berbuah, tinggal di dalam Kristus, kita harus mengerti tantangan zaman yang sedang terjadi hari ini. Katanya gereja tergantung dari pemimpin, dan gereja sedang membutuhkan pemimpin-pemimpin baru yang hari ini mulai menguak dari gereja. Tantangan yang dan kesulitan dunia yang sangat serius yang hari ini kita hadapi, saudara. Tantangan dalam keluarga dan pernikahan yang saya kira berlipat ganda luar biasa. Mereka berpengaruh di dunia luar. Di dunia luar biasa, tetapi di dalamnya gelap dan mengkhawatirkan. Ini para pemimpin-pemimpin dunia. Sulit menemukan pemimpin sejati. Mereka hanya pandai berbicara, berretorika. Nampak ahli di permukaan, lihai menyampaikan pesan dan enak didengar. Tetapi kalau kamu hidup seminggu aja dengan pemimpin ini, kamu akan sangat kecewa. Kegagalan para pemimpin, pemimpin gereja terutama, angka perceraian begitu tinggi dalam pernikahan. Di Amerika naik 50% angka perceraian. Di Indonesia ini agama apapun naik 17% rata-rata. Tidak pernah turun. Ini berarti kegagalan sang pemimpin. Gereja meninggalkan nama, meninggikan nama Kristus luar biasa. Tetapi gereja tidak memiliki kuasa Kristus. Gereja sedang mencari jawaban yang hilang dari dunia. Sehingga gereja kehilangan pijakan. Gereja tidak memiliki cukup kekuatan, kapasitas, keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan semua masalah ini. Saudara-saudara, banyak gembala sudah kehabisan energi. Para pemimpin sekarang putus asa, berusaha memeras sedikit tenaga yang tersisa. Kita kehilangan pengaruh. Gereja sedang kehilangan pengaruh di dunia ini. Karena sekularisme begitu kencang menerpa gereja, bahkan melahap gereja. Materialisme menjadi ukuran kesuksesan dalam gereja. Individualisme mulai merangsek masuk, sehingga orang tidak sadar bahwa kita adalah satu tubuh Kristus. Generasi ini menyebut dirinya generasi now, ya, atau generasi Z, atau generasi G, atau generasi apa saja, generasi me. Ini harusnya orang Amerika menyebutnya generasi me. ya, generasi saya yang kalau disurvei sangat mengkhawatirkan. Pergumulan mengenai ekonomi dan keuangan sedang menerpa seluruh dunia hari ini, saudara. Ini kalau perang tidak segera berakhir, mungkin negara-negara yang tidak memiliki sumber daya energi akan runtuh satu-satu. Mereka akan kembali masak pakai arang dan mencari kayu di hutan. Kita kehilangan pengaruh. Terorisme, radikalisme siap membunuh kita kapan saja. Kita sedang berperang secara rohani gereja melawan narkoba, melawan kejahatan, melawan kehamilan remaja, melawan LGBT dan kawan-kawan. Ini dosa yang pernah meruntuhkan Sodom dan Gomora dan Romawi. Runtuh karena dosa-dosa ini. Kita sedang kehilangan pengaruh. Gereja melawan sikap sekularisme yang memuaskan diri sendiri. Ini orang sedang mencari ini di tiga sisi. Fun, mencari senang, mencari food, makanan, dan mencari fashion. Manusia mulai gila di sini. Yang menjadi sentral budaya hari ini, manusia menurut saya sudah tidak punya muka dan tidak punya telinga. Mereka hanya mendengar hati nuraninya sendiri yang penuh dengan sekularisme. Dan gereja sedang berperang mati-matian hari ini. Gereja kena tsunami media yang dalam sepanjang sejarah abad kita belum pernah mengalami. Orang bisa berbuat dosa di dalam kamar dan kebobrokan moral yang sangat luar biasa. Kadang-kadang saya duduk diam merenungkan beberapa ini. Apa yang harus saya buat untuk menghadapi tantangan-tantangan spiritualitas yang sangat berat di dunia yang sangat majemuk, modern. Semua ada di tangan Anda. Apa solusinya? Di manakah mereka, orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah yang seambrek itu? Kita tidak memerlukan lebih banyak program di gereja kita. Kita tidak perlu lebih banyak teknik, sudah kebanyakan. Kita tidak perlu banyak metode-metode tertentu. Pemimpin tidak perlu bekerja keras lagi, karena mereka sudah bekerja lebih keras. Kita tidak memerlukan lebih banyak aktivitas dan inisiatif. Apa yang kita perlukan? Apa solusinya? Kita memerlukan pemimpin, tetapi pemimpin dengan sumber daya yang melebihi apa yang mereka sendiri miliki. Kita butuh pemimpin-pemimpin spiritual yang memiliki sumber daya ilahi, kuasa Allah, kuasa Kristus yang sedang bisa dioperasikan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kita akan mau belajar tahap demi tahap dari pokok anggur ini untuk menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Kita mau mengintrospeksi diri sampai di mana tingkat kedewasaan rohani kita, saudara-saudara. Yang pertama dikatakan di ayat pasal 15 ayat 2 mengenai tidak berbuah. Kita baca Yohanes pasal 15 ayat 2 bersama-sama, 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ada dua hal di sini, yang dibersihkan dan dipotongnya. Yang tidak berbuah dipotongnya. Jelas sekali. Ya, ini kalau pokok-pokok anggur ini yang tidak berbuah dipotongi supaya apa? Supaya dia tumbuh cabang-cabang baru yang kemudian dia berbuah. Dipotong ini bicara apa, saudara? Ini bicara mengenai disiplin Tuhan. Kalau kehidupanmu tidak berbuah, hanya menjadi sampah masyarakat, tidak berbuah, kamu memerlukan Tuhan akan memberikan disiplin. Tuhan akan memotong ini, Tuhan akan memotong itu, sampai kau sadar apa yang sebetulnya sedang terjadi dalam hidup saya. Kita perlu disiplin di mana? Yang pertama, kebiasaan kita. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak efektif, yang tidak fokus, saudara. Perilaku kita, kemudian prioritas hidup kita. Apa sih prioritas hidupmu? Kalau engkau mahasiswa, prioritasmu belajar, mengerjakan tugas. Yang lain-lain itu bukan prioritas, jangan dikejar. Kalau Anda bekerja, prioritas itu target-target dari perusahaan apa? Saya pernah bekerja, saya pernah melayani hampir setiap hari 13 jam karena saya sedang mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang saya akan kirim ke 44 negara. Waktu itu saya memegang misi 44 negara. Rasanya saya jungkir balik hidup seperti kipas ini.
2: prioritas dan benar-benar 44 negara dalam waktu 10 tahun terjangkau
1: di 5 benua. Saya punya sekolah misi di Tungmohon sana. Dan luar biasa, prioritas.
2: Saya ajak mereka prioritas. Saya hanya ngajar 1 semester 2 minggu. 4 mata kuliah dari pagi sampai jam, dari jam 7 sampai jam 1, kemudian istirahat 1 jam, nanti lagi mulai jam 3 sampai jam 11 malam. Ada 60-an dari banyak negara.
1: Saudara,
2: ya kita gembleng 2 tahun di situ untuk menjadi seorang misi, untuk bisa membuka gereja-gereja baru di banyak negara. Sebelumnya saya pergi ke Indonesia Timur, saya buka Pontianak, saya buka Sintang, saya buka Makassar, Palu, Pare-Pare, Manado, Tumohon, dan sekitarnya. Hampir setiap minggu saya terbang. Saya punya prioritas hidup. Bekerja keras, saudara. Kalau engkau tidak melakukan, mengubah kebiasaanmu, punya prioritas yang benar, mengubah perilakumu, kamu akan hidup di dunia ini, di dunia yang berdosa. Ayo, kalau Anda pemuda-pemuda, kalau Anda ibu-ibu, mulai ubah ini. Oh, ini tidak enak. Tapi kalau engkau berhasil mengubah behaviormu, ya mengubah perilakumu, maka dunia akan berubah dan engkau akan berbuah. Pilihannya cuma dua. Tidak berbuah kamu disiplin Tuhan, atau mau mengubah prioritas sehingga Anda berbuah dan Anda akan melihat berkat Tuhan mulai mengalir dalam hidupmu. Tidak ada pilihan lain, saudara-saudara. Tahap yang kedua dari 4 tahap berbuah menuju buah lebat itu, tahap yang kedua adalah berbuah sedikit. Tadi tidak berbuah, Tuhan memberikan disiplin, saudara. Ya, ayat 3 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikianlah kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Satu ayat ini ada 3 kata yang diulang, yaitu kata tinggal. Kata tinggallah menjadi imperatif, kata perintah. Kalau perintah ini tidak dilakukan berdosa, saudara. Kata tinggal itu bahasa Yunani-nya kata meno. Meno itu ini pokok anggur, kemudian rantingnya. Meno itu artinya menancap. Banyak pengkhotbah salah ngomong, bukan menempel. Kalau menempel enggak berbuah, saudara. Tapi semakin pokok carang ini masuk ke dalam dan menyerap sari-sari dari pokok itu, saat itulah ranting-ranting ini akan berbuah. Saudara-saudara, kalau dia sedikit berbuah harus dibersihkan. Kata yang dipakai itu airo. Airo itu diangkat. Diangkat itu artinya karena anggur itu punya kebiasaan merambatnya ke bawah, sehingga daun-daunnya akan kena debu. Kalau kena debu dia kotor, dia tidak bisa berfotosintesis dengan maksimal, sehingga buahnya sedikit. Ya, dan dahan-dahannya bisa busuk karena kena hujan, kena air. Oleh karena itu seorang pengusaha pokok anggur diangkat orang ini, ranting ini kemudian ditancapkan di balut atau di tali pada tiang-tiangnya supaya dia menjulurnya ke atas bukan ke bawah. Itu memang alamiah ranting, senangnya di bawah yang kotor-kotor itu, manusia sama. Tapi Allah mau ngangkat kamu, sakit pada saat diangkat itu, kemudian ditali sama tiangnya itu supaya merambatnya ke atas. Mengubah kebiasaan itu tidak gampang. Kadang-kadang kita sendiri gak bisa. Kita perlu punya orang lain yang bisa mengangkat kita, yang bisa mengangkat dari kebiasaan buruk kita, yang bisa mengangkat dari komunitas-komunitas yang tidak menghasilkan buah, yang bisa mengangkat dari orang-orang yang busuk itu, yang membawa kita busuk. Berbuah sedikit, kita dibersihkan. Firman Tuhan membersihkan kita. Pergaulan yang benar membersihkan kita, saudara. Dan yang membuat kita bersih sebetulnya adalah prioriti kita. Apa prioritas hidupmu? Apa komitmenmu? Komitmen hatimu setiap hari. Kita harus fokus tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku. Tinggal dalam Yesus Kristus adalah fokus. Kita bangun pagi, kita harus buka Alkitab, kita belajar, kita renungan, kita berdoa. Itu prioritas kita, saudara. Mau tidur, kita berdoa dulu. Kita datang kepada Tuhan. Kita membersihkan hidup kita. Mohon ampun sepanjang hari. Ada prioriti-prioriti kita yang kita tidak berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya bersyukur saya sudah umur, waktu SMA itu umur 20 tahun, saya sudah mulai benar-benar full time pelayanan. 17 tahun SMP kelas 3 saya mulai berkhotbah keliling di desa-desa. Karena gereja kami ada 33 cabang, pendetanya cuma satu, masih muda umurnya tidak jauh dari saya. Dia kecapean dari Senin sampai Senin, dia berputar-putar di antara 33 desa itu. Dan waktu itu saya heran, saya 17 tahun saya sudah berani berkhotbah di mimbar, dan saya lihat banyak orang saya tantang, maju ke depan, siapa yang mau disembuhkan? Ya saya doain mereka, ada yang sembuh, ada yang tidak, ada yang berubah. Saya bilang berhenti merokok, berhenti itu main gaple, berhenti. Karena saya tahu itu di lingkungan kami itu banyak orang yang melakukan itu. Pertobatanmu gak benar, kamu harus membuat prioritas hidup. Datang doa pagi di gereja jam 5 atau setengah 5, komitmen hati, baca Alkitabmu. Saya kira ini penting. Ini yang membuat mentransformasi kehidupan kita. Kita berbuah, kita harus tinggal lebih banyak waktu kepada Kristus daripada pergaulan dunia yang membinasakan Anda. Ada orang-orang yang pernah didisiplin Tuhan luar biasa untuk supaya hidup mereka berbuah. Dalam perjanjian lama kita mengenal ada Nabi Daniel, ya, harus dimasukkan lubang singa. Ngapain di situ? Semalam-malaman Daniel nggak tidur. Dia berdoa puasa semalam-malaman, dan singa-singa ini tidak makan, nemeni dia berdoa. Sudah. Ada orang yang bernama Cornelius di Kisah Rasul, seorang perwira Romawi, ya, yang dia tidak mengenal Allah, tapi dia menjadi porselen, menjadi agama Yahudi. Dia mencoba mencari Allah, mendekat kepada Allah, mencari supaya dia diselamatkan. Dia mencoba membantu pembangunan sinagog-sinagog di kota itu, membantu orang-orang Yahudi yang dalam kekurangan. Ini seorang yang sangat baik, hidupnya berbuah, tapi tidak cukup. Malaikat datang dan cari orang yang bernama Petrus, supaya kamu dituntun masuk kepada jalan keselamatan. Dan Cornelius bertemu dengan Petrus, dia berlutut seakan-akan Petrus ini menjadi Allah. Dia berkata, saya sama dengan Anda, saya hanyalah seorang utusan, saya seorang rasul daripada Yesus Kristus. Dan kalau kamu mau selamat, kamu harus percaya Yesus Kristus, dia sudah mati dan bangkit dan menyelamatkan kamu. Kalau kamu mau percaya, dan Cornelius ini berlutut percaya, dan seluruh orang yang ada di rumah, tentara-tentara di bawahnya dia, kalau dia mungkin sekarang kolonel ya, megang di satu kabupaten, anak buahnya malam itu dibaptis, dan tiba-tiba Roh Kudus memenuhi ruangan di Cornelius itu, sehingga hari itu Petrus pertama kali melihat bangsa lain non-Yahudi, orang-orang Yunani yang bertobat, dan dia harus bertanggung jawabkan di Yerusalem kepada seorang adiknya Tuhan Yesus, namanya Rasul Yakobus. Ini bukan Yakobus anak Zebedius, tapi ini Yakobus adik Tuhan Yesus. Dia bertobat setelah Yesus bangkit. Pada saat Yesus melayani, dia katakan adiknya ini orang gila. Tapi pada saat Yesus bangkit, Yesus langsung follow up adiknya, karena dia tahu adiknya ini akan menjadi pemimpin nanti di Yerusalem pada saat gereja pertama mengalami masalah-masalah yang berat. Dia datang kepada adiknya Yakobus ini. Mengapa Yakobus ini betul-betul disegani oleh rasul-rasul? Karena Yakobus ini berjam-jam setiap hari dia berdoa kepada kakaknya. Dia mengadakan hubungan intimasi yang sangat dahsyat, sehingga dia dijuluki Yakobus si lutut unta dari Yerusalem. Itu sebutan sejarah gereja. Karena lututnya itu ngapal, karena tiap hari diadu dengan papan di rumahnya. Rasul Yakobus seorang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dia gembala terbesar di abad pertama, dan dia bisa menjadi gembala bagi para rasul-rasul. Rahasianya apa? Tinggal di dalam dia, tinggal di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, berbuah banyak. Surat Yohanes 15 ayat 5 kita baca bersama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita merasa manusia ini kita bisa buat apa saja, tapi kalau Tuhan berkata cukup, sudah selesai, kita gak bisa buat apa-apa. Kita bisa berbuat banyak menurut saya, karena Yesus yang melakukan itu dalam kehidupan kita. Karena kita tinggal di dalam dia, makanya kita berbuah banyak. Kalau kita tidak tinggal di dalam dia, kita gak berbuah. Ini bicara mengenai keintiman dengan Kristus adalah mutlak. bagi orang percaya. Kalau kita mau berbuah banyak, kita harus secara mutlak punya keintiman dengan Kristus. Kadang-kadang saya iri dengan ibu saya ini, ya. Ibu saya sudah umur 86, tetapi dia berdoa luar biasa. Saudara, setiap jam 5:30, jam 4 dia bangun. 1-2 jam dia berdoa dengan keras. Setelah itu dia amin. Kemudian dia baca Alkitab pakai bahasa Jawa itu. Mungkin dia sudah baca 30 kali Kejadian sampai Wahyu. Apalagi sekarang sudah anak-anak sudah jadi orang semua, ya, cucu-cucunya, ya, mungkin sudah dia tidak terlalu mikir cucu-cucunya. Saya bilang sama ibu saya, ibu harus fokus mencari Tuhan, membangun intimasi dengan Tuhan. Karena itu nanti akan membuat masa depan anakmu dan cucu-cucumu menjadi berkat bagi dunia. Itu salah satu pendoa syafaat saya yang saya kira luar biasa. Ada 2-3 orang yang setiap hari menyebut nama saya. Berdoa berjam-jam. Suatu hari saya pergi ke Jakarta. Saya nginep di satu rumah di Karawaliku, Karawaci, itu rumahnya orang elit. Ya, dia baru, ibu ini baru dipindah dari Semarang ke Jakarta karena suaminya meninggal. Dia tinggal dengan satu pembantunya. Dan ibu ini berdoa dengan buku agenda, ditulis pokok-pokok doanya. Dan salah satu pokok doa di lembaran itu ada nama saya, Pastor Darto Sakyus. Dia doa untuk istri, keluarga, kehidupan. Dia doa berjam-jam. Suatu hari anaknya laki-laki ini datang ke kota Semarang ini, ya, saya kebetulan saya jemput di airport, kemudian saya ajak makan pagi. Dia marah-marah dengan saya, "Mami itu mau kasih apa nih Mas Darto?" "Ada apa toh Pastor?" "Ya, Mami ini saya kemarin tinggal di rumah Mami, doa pagi dengan Mami, itu namamu disebut berkali-kali, saya cuma satu kalimat." Saya ketawa. Ya, saya tidak tahu waktu dia di Semarang, memang saya sering ketemu, dia ke kantor, biasanya saya sambut. Kemudian saya kasih pokok-pokok doa saya. Saya bilang, "Tante, kalau Tante mendoakan hamba-hamba Tuhan ini, Tante akan umur panjang." Dan benar dia umur panjang, Saudara. Ya, dia umur panjang. Anaknya ini menjadi orang-orang yang sukses. Karena mamanya ini pendoa syafaat yang sangat luar biasa. Impact-nya dunia, Saudara. Dia punya keintiman dengan Kristus adalah mutlak. Yang terakhir, tahap yang terakhir, ya, tahap berbuah banyak, ya. Di dalam sejarah gereja kita mengenal Martin Luther. Ada Martin Luther orang Jerman, ada Martin Luther King orang Amerika. Dua-duanya seorang yang sangat luar biasa, reformator dunia abad 16 yang sangat luar biasa. Martin Luther ini berdoa 4 jam pagi, 4 jam sore. Sehingga pada saat dia sungguh-sungguh berdoa di malam hari, tiba-tiba ada setan masuk di rumahnya, badannya hitam kelam, matanya merah. Pada saat dia ketawa mengetawain Martin Luther berdoa, kelihatan taringnya yang sangat buas sekali. Martin Luther buka matanya dan dia berdiri dari berlutut berdoa, dan dia tuding, dia, Martin Luther berkata begini, "Kenapa kamu datang hanya seorang? Seperti kamu sebanyak genting di atas rumah, aku tidak pernah takut." Martin Luther melotot dan setan ini lari. Coba bayangkan. Dia berkata, "Seperti kamu raksasa ini, seperti sejumlah genting, itu berarti ratusan di atas rumah. Martin Luther, aku tidak pernah takut." Lari. "Kamu belum melihat raksasa. Kamu baru melihat duyul kecil aja, kamu sudah takut. Mau lihat setan kecil, gundul pecengi saya, takutnya bukan main." Seorang yang punya keintiman dengan Kristus, dia tidak takut siapapun. Yang kedua, John Wesley. Ya, kebangunan rohani abad 17. Dia ini orang yang luar biasa. Pada saat muda papanya sedang sakit, dia mau ganti papanya khotbah. Dia ini anak pertama, dia punya 8 adik. Punya ibu namanya Monica Wesley. Ibunya kecil, cantik, tapi ibu ini istimewa. Karena setiap hari selesai dia masak roti, rotinya sudah matang dikasih sama John Wesley. John Wesley makan di satu meja besar, rebutan roti 9 anak itu, ya. Tapi mamanya sedang berdoa di dapur. Ya, dia berdoa di dapur, kepalanya ditutupi sama celemek, Saudara-saudara. Dia berdoa 1 jam, "Give me England." Itu doanya dia, "Give me England. Berikan kami Inggris." Dan pakai 9 anak saya. 20 tahun kemudian dia berdoa, Dan betul-betul John Wesley dari bayi sampai besar, umur 20-an tahun, dia mau berkhotbah, ditolak oleh majelisnya, diusir. Kamu gak cocok khotbah di sini, kamu belum layak, khotbah aja di lapangan sana. Ya, dan majelisnya mengganti berkhotbah. Sudah tahu, dia sambil emosi, dia sendok kudanya, dia naik kudanya, kemudian dia khotbah di lapangan gak jauh dari gerejanya. Dia teriak-teriak sekuatnya, dia memberitakan Yesus, dan orang-orang sekitar lapangan itu digerakkan oleh Tuhan untuk mendengar, ada apa ini, ada apa ini. Kemudian John Wesley berkhotbah, dia kakak di lapangan itu. Kira-kira 2 jam dia berkhotbah, orang-orang itu pada datang berlutut di depan sedel kudanya John Wesley. Dari situlah terjadi kebangunan rohani pertama di Inggris. Ya, kemudian dia khotbah di pasar, dia khotbah di pinggir-pinggir pantai karena dia ditolak oleh gereja. Terlalu muda. Tapi Tuhan pakai John Wesley selama 100 tahun lebih. Dari 1703 sampai 1791. Sesudah dia berkhotbah dan memenangkan Inggris, Eropa, sampai ke Amerika. Karena ada seorang ibu yang 1 jam berdoa selama 20 tahun. Yang ketiga ada orang namanya John Bunyan. John Bunyan. Ya, saya lihat pendeta-pendeta zaman dulu ini rambutnya gondrong semua. Ya, sekarang kalau rambutnya gondrong diusir dari gereja. Itu si John Bunyan. Ini seorang Baptis ini. Dia lahir 1628 sampai 1688, 100 tahun sebelum John Wesley lahir. Dia sudah membuat kebangunan rohani. Dia berdoa di loteng atasnya yang lantainya, loteng atasnya terbuat dari kayu. Karena dia berdoa berjam-jam, 20 tahun lebih dia berdoa di loteng atasnya. Loteng atasnya yang terbuat dari kayu sampai berlubang karena diadu dengan lututnya John Bunyan ini. Dan selama sekian puluh tahun dia membuat kebangunan rohani di seluruh Eropa, di seluruh Amerika. Orang-orang Baptis dia jangan menyebut nama John Bunyan. Katanya dia ini nenek moyangnya Billy Graham, orang yang sangat hebat karena dia punya intimasi dengan Tuhan. Dia berbuah banyak. Ya, yang terakhir, yang keempat, berbuah lebat. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bukankah kita punya banyak permintaan? Kita punya banyak keinginan-keinginan. Tapi seringkali kita minta, minta, minta, tetapi tidak Tuhan jawab. Karena apa? Karena kamu tidak tinggal di dalam Dia. Barang siapa yang tinggal, ini bicara mengenai keintiman, ketaatan dengan Kristus, ini akan menimbulkan transformasi total dalam kehidupanmu. Dan kalau kamu mengalami transformasi, kamu bisa mentransformasi gerejamu, duniamu, sekitarmu, orang-orang di sekitarmu ini. Kita akan berbuah, bukan hanya berbuah banyak, tapi berbuah lebat, lebih daripada banyak. Jika kamu tinggal dalam aku, setiap ayat ada kata tinggal, kata meno. Kamu harus masuk ke dalam pokok anggur. Intimasi dengan Kristus adalah sebuah kunci utama. Intimasi ditambah dengan ketaatan dengan Kristus, itu akan membuat transformasi yang luar biasa. Saudara, 4 tahap berbuah. Kita harus berbuah banyak. Saya tidak punya waktu untuk membaca ayat satu-satu. Klik yang terakhir. Ya, saudara, ayat 8. Puncak daripada berbuah. Kita baca ayat 8 bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapa itu akan dipermuliakan bukan hanya dengan mulut dan pujian. Tuhan menuntut buah dari kehidupan kita, bukan hanya buah sedikit, buah banyak. Jikalau engkau berbuah banyak dan kamu boleh menyebut saya ini orang Kristen, murid-murid Kristus, adalah orang-orang yang berbuah bagi Kristus dan bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Biarlah firman-Mu mentransformasi kehidupan kami. Biar kami menata ulang prioritas kami setiap hari. Biar kami menata ulang biasaan-biasaan dan perilaku kami. Biar kami membangun intimasi dan ketaatan dengan Kristus secara mutlak. Karena dari sanalah akan terjadi transformasi yang luar biasa bagi dunia ini. Dunia sedang menunggu orang-orang yang sungguh memiliki keintiman dengan Kristus. karena dia akan muncul buah-buah dalam hidupmu. Terima kasih Bapa Surgawi atas segala hal yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu setiap hari. Arahkan kami supaya kami keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang kotor, kebiasaan-kebiasaan yang tidak efektif. Biar kami membangun hubungan priority dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat pagi, sahabat itu, pagi hari yang cerah. Hari yang dipenuhi dengan berkat. Mari sahabat sekalian, kita jumpa lagi di Happy Birthday hari ini ya, hari Senin loh. Sudah masuk tanggal 25 Mei 2026. Pagi-pagi sudah saya akan sapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Mari sahabat sekalian, pagi ini adalah kesempatan untuk melayani dengan hati yang tulus, berbagi sukacita. Jangan lupa, mulailah harimu dengan doa, jalani dengan iman, dan juga tentunya akhiri dengan syukur. Mari sahabat sekalian, bersama-sama pagi hari ini kita membuat tantangan terbesar yang harus kita hadapi bersama dengan Tuhan ya. Selamat pagi semuanya, bergabung di Happy Birthday hari ini. Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 hingga pukul 7 pagi. Yuk bersama-sama nikmati puji-pujian manis dari 96.5 FM untuk menyambut usia baru buat sahabat-sahabat itus.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Oke, sahabat sekalian, puji-pujian manis menghantarkan di usia baru sahabat semuanya ya. Yang pertama 25 Mei saya akan menyapa Ibu Yetu Mogi di Kudus Demak, monitornya 145. Halo juga, selamat ulang tahun hari ini Ibu Agnes Supriyati di Tegal Sari, monitor 932. Ada juga yang saya sapa pagi hari di Jalan Dr. Cipto, Ibu Dwi Kartika, monitornya 2207. Selamat ulang tahun Bapak G. Jatmiko pribadi di Puspanjalo Dalam, monitornya 2558. Ada Ibu Nita Kristiana di Noroyono, halo, monitornya 3266. Di usia yang baru, Tuhan akan memperlengkapi sahabat-sahabat semuanya. Selamat bertambah usia. Seperti dalam firman Tuhan, bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikanmu masa depan yang penuh harapan. Kiranya iman sahabat semakin teguh dan terang. Tuhan menyinari sahabat-sahabat semuanya. Selamat ulang tahun. Nah ini para senior nih ya, Bapak dan Ibu di usianya yang kesekian, berapapun usia tetap teguh untuk semakin memegang iman sahabat semuanya. Ada Ibu Yetu Mogi, Ibu Agnes Supriyati, Ibu Twis Kartika, Ibu Gejat Mika pribadi, juga ada Ibu Nita Kristiana. Masih ada banyak sahabat itu yang berulang tahun hari ini, hari Senin 25 Mei 2026. Yuk kita nikmati dulu puji-pujian manis dari

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Aku sampah kecil.
3: Aku juga sampah kecil.
4: Aku cuma sekedar tutup botol.
5: Aku selembar tisu bekas.
6: Aku si bungkus jajanan.
7: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
8: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
10: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
11: Sama semuanya masih di Happy Birthday, hadir di sahabat semuanya Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Baik, lanjut lagi ya. 25 Mei menjadi hari ulang tahun Ibu Aris Lusiawati di Gajah Timur Dalam, monitor 3525. Selamat ulang tahun Ibu C. Haryana di Puspanjolo Dalam, monitor 2611. Halo-halo, selamat ulang tahun juga Ibu Deborah Meliani di Kudus, monitor 1721. Diucapkan juga selamat ulang tahun Ibu Eti Rustiniwati di Sri Kuncoro, monitor 4170. Dan Ibu Ayu Meriani di Taman Ganesha Utara diucapkan juga selamat ulang tahun. Hari ini hari yang dianugerahkan Tuhan, hari yang istimewa ya. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, Tuhan membuat sahabat sempurna, dan hari ini merayakan keberadaan sahabat. Selamat ulang tahun Ibu Ari Lusiawati, Ibu Riana, Ibu Deborah, Ibu Eti, dan Ibu Ayu. Dan tentunya juga ibu-ibu, bapak-bapak yang berulang tahun hari ini 25 Mei 2026. Banyak kan? Pasti banyak sahabat-sahabat itu yang belum tercatat dan hari ini berulang tahun diucapkan ya. Selamat masuki usia yang baru. Tuhan memberkati sahabat-sahabat semuanya. Nah, lagi ini ya, kita nikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk menyambut usia baru.

0: Dune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar loh.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
4: Ya, sahabat sekalian, pagi-pagi saya meluncur ke ruangan sahabat semuanya untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya. Ya, terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun lewat WhatsApp-nya itu. Atau sahabat itu yang pengen disapanya di hari ulang tahun, boleh, silahkan. Bisa dikirimkan ke WhatsApp-nya itu di 081-745-0596. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, hari ulang tahun sahabat semuanya, Tuhan membuat rencana yang indah dan tujuan yang indah ya. Selamat ulang tahun, kiranya sahabat memberikan kesaksian bagi kemuliaannya. Kita membagikan berkat kepada sahabat-sahabat yang saat ini masih membutuhkan telinga sahabat untuk berbagi dalam kondisi apapun mereka. Berikanlah telinga sahabat untuk mendengarkan apa yang menjadi curahan hati mereka. Yuk, gabung lagi. Selamat ulang tahun hari ini, bukti dari rencana Tuhan yang sempurna ya. Selamat ulang tahun, kiranya sahabat merasa dicintai dan diberkati. Ada Ibu Haryanto Wijaya di Puspanjolo Barat. Selamat pagi Ibu. Hari ini sudah masak-masak semua pasti ibu-ibu yang ulang tahun ini ya. Gak ulang tahun pun juga masak ya. Sahabat Glory di Ronggolawe, ada juga Ibu Murmini di Kapas Timur Raya. Diucapkan juga selamat ulang tahun sahabat Santi Kristiani di PWDC. Diucapkan juga untuk saudari Untari di Karanganyar, selamat ulang tahun. Selamat memasuki usia yang baru. Kiranya apa yang menjadi kerinduannya, cita-citanya, mimpi sahabat tercapai. Hari yang spesial, kiranya sahabat merasakan ada cinta dan kedamaian dari Tuhan ya. Selamat ulang tahun Ibu Haryanto Wijaya, sahabat Lori, Ibu Murmini, sahabat Santi Kristiani, saudari Untari di Karanganyar. Nah, kembali lagi, biar kehangatan pagi ini selalu tercipta lewat 96.5 FM, itu sahabat Anda. Inilah puji-pujian yang sahabat nikmati setiap hari.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra putri bapak ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

Masih bersama di Happy Birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya. Jangan lupa nih pukul 6 hingga pukul 7 pagi. Yuk lanjut lagi untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini Senin 25 Mei 2026. Hari ini adalah hari yang Tuhan buat ya.

bahwa lebih dekat kepadanya. Selamat ulang tahun ada Ibu Endang Hardiningsih di Tlogosari. Halo, selamat ulang tahun Saudari Untari di Karanganyar. Juga ada Bapak Yakub di Tanah Mas ya. Diucapkan selamat ulang tahun. Kiranya tahun ini membawa banyak kesempatan untuk bertumbuh dan mengenal akan kasih Tuhan. Selamat ulang tahun, selamat menantikan impian dan cita-citanya tercapai. Ya, senang sekali bila pagi hari ini sahabat juga sedang merayakan hari ulang tahunnya, mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari keluarga, dari teman ya. Dan banyak ucapan yang sudah terkirim buat sahabat-sahabat lewat WhatsApp-nya sahabat ya. Demikian juga sahabat Itus yang mengirimkan ucapan ulang tahun buat sahabat-sahabat Itus lewat 96.5 FM itu sahabat Anda. Ya, diucapkan selamat ulang tahun di hari yang baru ini, hari Senin 25 Mei 2026. Hari ini sahabat semuanya merayakan keberadaan sahabat dan kasih Tuhan ya. Selamat ulang tahun untuk Saudari Untari, Ibu Endang, dan Bapak Yakub, dan tentunya sahabat itu semuanya dimanapun sahabat berada. Tuhan memberikan kita alasan untuk bersyukur. Selamat merayakannya, selamat ulang tahun. Dan sampai di sini ya, happy birthday untuk hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bisa lewat aplikasi Play Store di HP sahabat. Dan juga bisa lewat Itus FM Streaming. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.